0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali permisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang sih. Subuh, laban kenadai gijin, ada telepon. Tapi bisa telepon, berapa aku. Kan sama, meh.
1: Ya, aman. Bakal dia tahu. Tang utainya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke, apa indai, ke nemu, berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Akai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu baru nyamai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: bola de.
1: Ya, lagu ni Lucy M pagi tu. Selamat pagi. Ya, guys, semua kita anang bola pagi-pagi.
0: Anang bola pagi tu ne. kita tu bisi kemaya kita tu ke bola ne si.
1: Ya.
0: Atang nak kelalu menyikuran bisi kemaya kita tu ke bola. Bola tu bisi kadangnya tadi kita nama tu ngetan ke dirimpu.
1: Hanya tahu kita bulat ni.
0: Ya, tanang anang kelalu meh, anang kelalu. Bisa orang tadi yang kelalu bulat tadi si.
1: Tiap hari bulat pagi nyentuk kelemainya, kelemain nyentuk ke pagi.
0: Pah mayuah kita nusia punya tadi si ni. Macam-macam mulai bisinya ke munyi kita yang tadi orang ke bagak, bisa orang ke kemerah, bisa orang kena munyi, bisa orang ke ketawa aja, tapi bisa ke orang ke nama tadi bulak tadi si nyaman macam-macam pap mayuah kita mensia pap mayuah kaban ke di kembuan kita yang tadi nak siku-siku ke ngembuan oleh ke
1: ke amat bulak
0: ke amat bulaknya okey, dua pagi wai kita datai baru ke Sarito hari satu tu tua mai topik berkeni ke kita ke berjarak ke kaban kita ke suah bola nasi.
1: Ya, dua pagi hari satu gini mai mai topik berketu harap ke semua pengawal kita di kerja kita muncul magam Sarito anak bola-bola pagi tu.
0: Nyapuh ke pagi kita ngericah ke pagi kita. Ninti yang hari satu nyentuh ke hari lima macam-macam topik meh ke dibai lebih ki menyikau ke tadi topik ke anang kawal ngop ngidup kita besari-sari
1: Tuk Mayu sudah di pada aku komen dari peningga Tuk Sam Mayu sudah berkongsi ke penemu si Daya tak sebetulnya Sam berkini tiku nanya nuan
0: aku dulu ne
1: sebetul tu sebetul tu macam komen apa tinggal bukai.
0: Nanya aku berkawal dengan bola.
1: Berkini luan kat berjarak ke kaban tik suah bola tu.
0: Nanti aku berjarak
1: kaban suah bola Sam.
0: Bisi bola kemain adainya.
1: Ya orang bola.
0: Nanti aku kemain adai lagi bola aku lagi si. Lapah nak ada bertemu kau. Okey, okey semina kaban meh. Orang meh kebenar ini si. Okey semina kaban tu orang. Orang ke bola entah dari nanti kita ngasai ke dia sama ti di kemula kurangnya sih hanya ketegal kita itu aneh sekali bola kurang jadi nanti aku sih nanti orang bola ke aku bola kia baru ke sini ngambil ke sama-sama bola ngambil ke sama-sama sepi sih
1: sama
0: bakal orang berjanji ke kita tadi ni pukul 10 sana ko ya aku ngambil nuan ko datai pukul 10 halo
1: nanti ndak ke datai
0: pukul 11 halo gena nyo pukul 12 halo gena nyo message madah ke nak nyadi akai kini ya saya ti di sini nanti benar kenyan nuan udah nyedia ke diri mana-mana ya ne
1: ya baru ndak matua tu lalu angat Sam.
0: Udah kau nanti sarinya nantu pengerai ni sih.
1: Tinggi nanti ke bulat baru ni ya.
0: Aku nemu style sih ni. Maya ni ingat. Kita berjanji ni ya. Sano ke kita. Aku main di berjalan sano ke kita. Hari itu.
1: Arah mati lagi ni.
0: Maya yang kena ingat tadi. Nanti hari dua, tiga harinya. Nemu ya.
1: Si ketemu ya. Si kita bulat ya.
0: Nanti nak ingat. Nak ingat. Baik berjalan. Sekali Maya datai barinya. Nak datai kita. Ngambil kita sama sepi. Berkena ya saya kita yang tadi di kemula kurang. Kadang bulat tu meh macam kategori. Nasi.
1: Ya, nama. Nanti nak berkena ada Sam. Ya pan nyentuh ke ilang-ilang pan ya segi ke agi ke bulak. Ndak ngasai berkeni ngasai orang ke dikmulak kenyat
0: eh. Okay, nuan nasi pelabak aku bisa meh na batut na dai di kemula ke balakaban balau orang banyak tadi aw.
1: Oh, mayu ke bandar ya tanya mah tadi ngau ati meh amat tau kendaknya berpanggai ngagai kene ke berpanggai ngagai maya nya tadi lah beka nanti baka aku tu tadi berkeni aku berjerak ke orangnya aku ditih ke gaya ya meh berkeni ya ngau aku berkenya mah aku ngau ya berkenya lah.
0: Malah sendam tadi ini. Nanti orang bercerita tadi. Ya, aku nanti ya bercerita tadi sini. Ya nggak suhara ketawa, ya bola-bola tadi. Hanya rindu komendasi. Ya nambah-nambah aku tahu ke nama langkung lagi. Kalau benar lagi, ini muka ke cerita katun. Hanya rindu aku lapan ya kena ngasuh orang ketawa. Ya nak pula kebenar ya tang cerita tadinya bakal ke dilangkuangnya tanya ke kau pula muka kita yang tadi
1: kita nemunya pula nah Sam ya. Tang utainya tadi mai kita kita nak laban kita nemunya pula ya ukai ngemula ketua kelalu laban dia ke munyi ke jaku ke ngelangkuang ke ceritanya mana ke jangan suan orang gelik hatinya rindang dengan bercerita deh
0: ya
1: dan itu berasa itu ada
0: bukan usi kapal nyunamu terbaik utai ke kenyak macam tadi ni. Okey hanya okey kumai kita bola tadi nya kena ya nambah ke gate cerita ngambil ke kita ketawa. Jadi ke bola tu tadi bakanya tadi eh berjanji ngau kita pukul 8 pagi. Bayar nanti datainya ke kadang nak datai. Nanti ya bisi penusah lain cerita ni si.
1: Tak kena tahun dah. Ndak boleh disliah kia waktu tadi.
0: Sekali dua ke orang beri peluang ke kita nama tau berjanji dengan kita ini tang nyo dua tiga kali kita berkenya nyo nemu orang tadi ini sih nyo ngai lagi orang Arab ke kita
1: amat ya. Okay, atau berarti ke komen apa tinggal kita bawa Facebook WFM Mayu Hamad tu Sam
0: nama komen sih tak ya berkeni cara kita berjerak kurang ke suah bola tu
1: kita meda Alexis David Bijo tu pagi tu badah ke buat ya kuya no komen lepas akar bantik suah banget ngemula kuya buat ya sikin ada ngacau ke laban si udah nemu ya raja pemula ke kita nang lalu arah utai ke kok ya kuya biar raja meh yang nusui pemula
0: awak ke aja nusui pemula
1: awak ke aja meh
0: awak kerindang ke pemula kan Maya lah, nanti nadai mau boleh perayaan. Nanti kita tanya nama atau nak pengelampat ya lagi ni.
1: Nama, tapi sih enggak orang ke tu tadi ya nemu bakar tinuan tadi ngemula aku. Aku nemu nong ngemula kaku. Di langkong kaki enggak. Di langkong kaku lagi enggak. Tak kadi sebut nanya. Nanti kaki Maya ninga.
0: Kaki kian ninga ni. Lepas
1: di langkong kemana?
0: Kaki kian langkong ni. Bisa orang bekerja ni.
1: Bisa.
0: Joni banyak tu Ari Serikai. Nanti ya aku ya bisa. Bisa ku ya kaban ke suah bola ku ya sikit alo unfriend aku tekalanya ku ya apa maraya itu ni nada cukup mayu aku ya aku ya malas aku pemula kak malas pemulanya ngai kenyadi ku ya laban kau ya nak terlepas pula masih dah juni banyak ya,
1: tu ni. Mak bisa ke baka ketika sekedar orang tu tadi ngai malas orangnya tadi the same.
0: Kebola.
1: Orang kebola ya tadi baka juni banyak pemegak Alexis David Biju tu lepas dibalas tu lagi pan lagi gaya bakanya.
0: Ya.
1: Nada guna ke tu ke berjalan kia galaba ya segi segi dah pemain yang muncul sekarang
0: bola ini
1: bola
0: ini okay unfriend tau pelabak aku ngambil kira nak macam tau pelabak aku kaban dia udah ke ngepo sutai desi madah ke bawah rumah panjai ya jauh bisi nama tau kereta 10 higi tayar madah ke tapi kenyak meh
1: ya saya kau kenyak meh
0: kadang hari hati kita ke gidan macam tau ke depo senya mana yang di unfriend sekali
1: ya
0: madah ke diri nama tau bawa upis ya meh ke tanya pembado pandai kawak menyata dalam dia kawak post ke diri kena bisa ke keadaan terpaksa kota ke bekenya dan ni sih tak laban ukai terkena ke kaban
1: ukai terkena ke kaban
0: tak tu kibuat kibuat kerja nanti terkena ke kaban tadi nak ke unfriend dia lah kena rindang kau tu nya nanti hanya kau kita ya nyata deh ne baru kita tahu berjarak kia
1: inamat hari body fest ipih pagi tu yang mana ke bapremu ya ke selalu bula lebuah maya ya berjaku lebuah kita berandau gaya nusui utai ditusu jojom bula kia ke selalu ketika nama teko Boniface ipih tu neh.
0: Oh, jangan pula ni Boniface.
1: Boniface teko pula kaku kene. Wah, ke dulu lagi tu berarti ke baru. Hari Roy Kuang tu Sam apa ya ke kaban ke suah mak bula maya ya ke berjakuk ngau kita bula ge ti besmaya. Engau ya padah kena ingat belama. Jerak. Jerak ke ya.
0: Jerak ini. Okey, itu Judat Ami itu si ini. Hari sibu panjang si ke pagi itu. Nanti ya, kau ya berkenang ke topik seduai pagi itu. Kau ya, nanti ya cara ya berjarak kurang tadi ke selalu bula. Muntang aja kau ya si. Contoh, nanti ya ke bula tadi. Nanti ya bertusi ke diri nyamai ngulih kutai. Maka ya madah ke ya seluruhan tak besar jakuk kerah-kerah nusi diri bisi tak endang meruan bah lebuh sekali ya ke beriga siapa ke nur ya buliah ku ya contoh ya ke berpinjau ke duit dia nur ya mulai ke baru ku ya si orang ke udu kerah-kerah tadi bah ni nuan nusi diri kalau nak kalak suntuk belanja deh sawat ya ku ya ke orang ke baki hanya tadi meh udahnya ku ya segi nda uliah nur ya berpinjau duit lagi ku ya ndang segi nadai peluang lagi ku ya nya setiap cara ya berjarak ke orangnya ni mayuh sebenarnya cara aku ku ya nanti nitiah ke pemula kreditusi nya ku ya orang bola nang segi nak tebuai perangainya sekali nyebut utainya nang bakal kama mai ku ya nya ya label ke orang pemula ku ya nya Judat Ami aman bisa ke kadang tadi sini
1: sehingga aman bakal orang ke suah nginjau duit ada orang madah ke diri aku sana aku berguna ke duit dia tu boleh nan tanya nolong ku tutut ku ya ila ujo bulan ku mayar ke nuan Arab lah nuan terubah laban nuan nemu ya gawak sigi gawak ke ujo bulan sigi terima gaji angkat ujo bulan dok ke bayar ne
0: malu kenak halu kalau suang ni nanti ujung bulan dah ni ujung bulan Siti ni nak kena si
1: nanti ujung bulan Siti bayar nanti nyapus tahun dah
0: bisa orang kena ya nanti kita nemu ya nang segi amat nadai kita si tanya bula kira megi mesti tu tadi yang ngepost diri ngakai London ngepost diri depan bilu baik port belama
1: ya kelalu ya
0: udahnya lalu pinjau duit kita lepas kita ke Arab kia memang dah ya peniau kenya ne kok kita minyau tadi bisi sano tong kau maya ya suntu ka ya tang nyo nak dibayar ya utang kita yang tadi nya kan nyo ngaso kita nya tadi pedih sati di kemula kadang kita lalu amin siau meh lalu ngepost mah kita itu tadi madah ke mada namanya ngepost diri nyo mindah belama.
1: Iya.
0: Tang utang lo dak bayar, teh ke bekenya apa tadi sini.
1: Iya, padahal ki enti teh bukai bakal orang ke bepangan gini sep. Hanya bula ke semaya, mayo hagi saiko.
0: Ya, mayo kita mayo experience nya.
1: Kita nama kita ada nama nuanda.
0: Kami ada. Nada pangan sih.
1: Amat.
0: Nak kala bula ke semaya.
1: Amat kini mayo
0: Mayu.
1: Okay, Sam tunggu yang agak Christopher Mpari itu mereka kena berjarak kabar nanti bulanya nanti ia berengkah bertusui ke utai kita lalu ngebu ke diri akad Aryo
0: kasih ya sudah ya
1: nanti ia bula ke mayar hutang atau ke duit deku ya anak nyali ya agi awak ke sedar ke
0: banyak cara berjarak kene
1: ya
0: nanti ia cerita tadi lah kadang rindu ni ngor bula kita nemu ya bula sih.
1: Kita nemu meta tu nak kempang juga bula.
0: Nak aku kempang angkat nanti cerita.
1: Lu ngebu ke diri.
0: Aku lah lu kan.
1: Lu benar merangapnya. Nah, mulai nutup mulut dia udah nyak.
0: Aku nak ada orang yang gik ke ngau beranak. Nak aku kata aku rindu aku nanti ni ngau. Nanti ya pula aku lepas aku nemu deh berkeni. Ya mai tu kena lah kaja si.
1: Siapa Sam? Semua pula Sam.
0: Mua aku tahu.
1: Mua nuan.
0: Nanti lah nunik je. Dah aku lah ke aku je. Tak ada hati kita nemu meh. Asmina ya ke berjerak ke atau bakal orang ke minyak duit tadi. Nanti ya nginjau kita lalu nak bayar. Ya keterubahnya nanti nak bayar. Tahun ni buah nanti bakal aku si. Tang ya kedua kali ke minyaknya pedih nginjau aku si.
1: Lepas tu dan dah Arab gig ke lepas dah jerak lepas ya kedah ang mulak tua tadi ne.
0: Ya pan pedih ngigak orang bukai ne. Lapan basikonya yang minjau nak dibayar. Basikonya minjau nak dibayar. Jadi nyorang nyorang Arab ke lagi.
1: Amat amat pan ya mayar akan lawan the same. Nanti ya amat bisik kebuah nama kebuah ya mayar lawan ya madah ambil ke banding ya mayar ke minjau renuan ya uleh mayar berjanji dengan nuan ya uleh mayar ujung bulan. Angkatnya tadi angkat ujung bulan tak bayar bulan si tindak ke bayar tang kene ke nyala lawan ya nya mayar ngenuan habis saya mayan tadi ya kok nginjau baru rinuan tuknya oleh ditanya tua ke nya gara laban tua nemu ya engko ya mayanya lagi berguna ke duit deh nya aku
0: banyak. Ya, penuan banyak tadi sih. Nanti pakai cikgu tu pedih amat sih ni. Ada hari satu, ada tay nama tu minta bala nembia kita entar nganjung namanya kerja rumah sih dah ya.
1: Yeah.
0: Padah ke buku tinggal meh buat tinggal meh nyu setiap kali ada satu tertinggal lama buat neh nyu dah temu bola antar ini sih
1: sengaja bola
0: nyu pujuan tak percaya lagi bala pengajar ke kita ini okeynya contoh orang ke bola nyu tadi macam-macam meh cara bala peninggal kita yang tadi berjarak ke orang ke bala kapan ke suah bola bisik tadi kemula ke baru muka bisik tadi benung ke start bercerita tadi arwah angkat
1: arwah angkat ngebu ke diri
0: atau ke terbukai meh nasi ok sudah tu lagi tu maca komen ke bukai tu hari Stephanie Paun bul bul bulak bul harap ke nak bulak meh kita tahu bulak tanah kelalu ni.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, ha Juni Aman ngau Angela Lata jua badok bola. Ah, nyam ke bahana bola si.
1: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suara bola ne.
0: Bola mimit-mimit tau ke si ne. Okey, nama munyi ko lagunya tadi si ne. Sekali nuan udah bola ke ya. Siti sekali dua uliah mia harap ke nuan.
1: Ya.
0: Atang nama hati ya udah ensiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Ah, jadi nanti lebih lagi orang kedi saya o kenuan, nana yang sekali.
1: Ya, pada kenuan tadi, kenuan tadi nana yang berlebok ne, namanya bisa berlebok bunyi ujung.
0: Ngai kepunyai o ya kurang ngai kita, itu ke kening anonya, ngai kian nak Arab lagi ke kita.
1: Ya, amat hanya saya, nyak bunyi ku pada ke tadi, nanti ruang bilik lebih lagi, maya berpangan kini, nanti suah lagi berbula, suah lagi nuan mayo cerita kena nutup pemula dia tadi nadai banyak
0: sekali dua ya boleh nerima ni
1: sekali dua saya boleh terima dah suah di bula di kemula kena amat ke pepadis
0: ya
1: lalu bisa kenek flashback ya tanya.
0: Kalau mayu atau bukan ngerampet dia lagi.
1: Kalau mayu lagi atau bukan ngerampet pada suah bulak.
0: Okey, ayah video ke pagi tu si kaban ke suah bulak ke kita. Baik ya, segi nyamai ku ya, nyamai ku ya, nak pedias ku ya. Penemu ya, sebaka mengau tua ku ya. Nanti ya nusi utai bulak ku ya. Kita balat lagi ke bulak ria. Semua yang nyebut utai ke 10 kali bulak kita. Kita nyebut 15 kali bola hari ya aku ya. Asai ko awak kia nemu kita ngemula ke ya lelas ngai ke bola ke si ya. Tu amai tu orang ke orang ke ngai alah bercerita atau si
1: ya,
0: lebih hakik maya ba nama tu bergulumau ne ya kamat ya nusi tak ke bola.
1: Ya,
0: bola ngia tu tadi ukai bola ngasuh harus ketawa tak bola tak nusi ngia pemisi ya aja jadi kekadang tadi kita nyu geram dan inga jadi ku ayak bidia tu tadi nanti ya 10 kali ya bola ke nuan nuan 15 kali ya bola kia ngambil kia nemu nuan ngambil kia sedar nuan ya tadi nemu ya bola
1: ya
0: lelas ngai ya bola kia
1: nama bisik ke orang bekanya ser
0: kena cara kita bicara kia ku ya ya nyu dah nemu dah orang nemu ya bola
1: nama laban nanti tu madah terus terang ya bola nuan
0: segi lagi kau bola. Ya, tu si de bola garing ya nanti nusi kapal terbain tadi. Kita nusi tadi tanya ke bilun terengkeh dah lai.
1: Aku tu hari kapan kita buat Facebook Juliana balik tu Sam nanti ya suah amat di kemula kurang ngai lagi aku berkaban ya buai terus kapa jadi kaban udah bulak ke ya
0: ngai ngai berkaban orang bulak untuk dah ni
1: ngai lagi
0: suah di kemula kurang ni
1: ya bisa si ikut tu lagi Sam tu di bisa di pansok nuan tadi tu pelabok aku BJ Ri itu harap betul menamu ya tampar ngenyit ke
0: oh tampar ngenyit ke ya
1: tampar ngenyit ngenyit ke
0: oh, berani nak nampar orang ngenyit sih tika ban bola orang ni nampar ngenyit.
1: Okey, tanya lagi nyasai ku lalu layak besar ya.
0: Balat kan yang nampar kenyian, kelalu kan yang nih. Okey, kalau pedih hati punya tadi sih nih.
1: Ya, kalau pedih hati punya tanya mah, pedih hati katipan anak mah kelalu ke kawan kita, nemu kita kini ke iya nya bulok, tanya mah, bisa lebas ke tua ke deh.
0: Betul, nanti kawan. Nak kaku, ngai kaku bola sih. Nak kaku berani nampar ngenyit.
1: Nanti udah buka enggak menjadi.
0: Nanti pangan, kau kaku.
1: Namu bagaimana nama pangan?
0: Kita nama pangan gue ya deh. Kau kaku nampar ngenyit, tampar ngenyit.
1: Udah hanya, baru tuh pangan sedan. Tika buai orang.
0: Nanti kaban, nak kaku kalau nyu bola, bola ni ku ya bola deh. Nak maku kalau nampar kelidas.
1: Ya leh tu hari kawan kita buat Facebook Man Mimos
0: bunyi ke GB si ya ke tu nuapin rakau. Okay kita Ya.
1: Terlalu banyak tua pula kia. Arwah menyebutkannya.
0: Kau kita itu noh pindra ka. Aku nak bangun ya. Nan turan ni ku pula.
1: Amat ya dah.
0: Awak pindra ka pansus.
1: Ya. Badu. Sem. Kayak itu hari man-man. Jadi pula
0: kayak gini lagi sih.
1: Ngai ku pula.
0: Pansus api neraka pada lagi.
1: Tu ali man bimos tu sem tu baduk tu anu gebi tu lagi.
0: Bisa ini ngah.
1: Bisa ini ngah.
0: Oh.
1: Amat ko DJ Sam ko ya. Nama tu kasu tu amat ko ya Sam.
0: Kemarin kalau bola aku.
1: Okay, semina kaban ke bola orang ngelingi pan bisik bola ko ya. Amat punya keluhan ko ya.
0: Ajak orang ke bola.
1: Nah dai orang tak bola tentunya tu pelabak ko. Cara ya, nanti orangnya pula ke ya, ia meri jakuk Tuhan ke.
0: Maka gibi. Maka gibi tadi. Nih, baru dah nyebut. Maka gibi di pula ke ya, lu tunuh api neraka. Aku ya, kau pula nak aku berani kadang. Terima kasih, okay.
1: Dan yang mana ke tang, nanti banget nak faham. Lalu aku pan bulak meh ngaji orangnya, ku ya bahaya orang tu ketemu bulak tu, ku ya tang pun ke penyarut serta ngasut orang. Arab ke kaban aku, sikonya kebalat bulaknya sedar meh, ku ya.
0: Tanya ya bulak kesikonya ke?
1: Aku ni teh kepada ya kenyal lah Sam.
0: Bulak ke ya baru ke sikonya ni?
1: Ke bulak ke baru ke?
0: Kena ada. Kena cerita seduai.
1: Alun nak habis mu bulak
0: je. Kena cerita seduai yang madah ke cukup Tuhan kata dai ni.
1: Okay, tadi Dominic untuk dah tadi Sam tahu?
0: Tahu.
1: Dominic untuk telah ajak pemula ya aku ya.
0: Ampak ajak pemula aku ya.
1: Udahnya halo buai ke Tasik Cina Selatan.
0: Nama halo ayun ke Tasik Cina Selatan. Kau mana ke bola ni? Nanti kita ke jawab show. Nyamai mengayun ke Tasik. Nanti kita dupias tu.

0: Wah, nanutup nyet sem.
1: Tutup sih.
0: Hari sis Lucy pagi tu yang mana nanti ya. Ketawa ajak ke auk ke ajak meh tajak nemu ya bula. Kadang-kadang riduk gadinga sidak ya bula. Kan kita ngempu dosa ke ya. Asal ukai bula ke berat meh maka madah sanuknya udah nadai kemari ko ya. Yang amat berat ganya deh. Sedang ke orangnya agir gergah hidup. Nadai guna ke nganu ya malas pemula ya. Ke ya. Pergi lalu sak agi meh kita bekaban ko ya. Nanti orang bukai ke ukai kaban bula. Nya agi lah ko nak kisah ko ya.
1: Nanti ya ke bula. Bola kita ke tanya entari tahu kira terima aja mereka yang nasi.
0: Ya, kaki ngelangkung.
1: Langkung kaki, kau ya. Aneh aja ya bola ke bakal hal pemati. Hanya tadi amat nak tahu kena tadi ne.
0: Ya.
1: Nusi utai ke utai kena amat bakal pemati tadi hanya. Kadang tahu ku orang kita si
0: nama
1: bolaknya deh.
0: Ya. Tu si ku lagi Sam sudah no macam duit tegi komen pada dia. Ari poli liben madah ke acara berjerak ke orang bolak tu kita nang randau ya gi. Kaya kita kalih ngarandau ngau orang bukai. Kau ke cerita bolak ya tak terbantai.
1: Aw kalih ke ngau cerita bukai ne.
0: Kalih ngau cerita bukai.
1: Kasih ya tu dah tadi nyuka bolak ne.
0: Agi ke bula.
1: Oh, bagi bula lah tu dah.
0: Sudah datai ujung ke cerita.
1: Hanya kali aku buka ini.
0: Lagi buat episod. Berapa Sam? Bisa episod.
1: Mayuah kisah. Baru kan datai namanya bah episod bula entah deh ini. Kali aku buka nanya deh itu dah. Ini bula lah ini. Okey, okey nama saya orang ini ingat bula dah sih.
0: Ya, nama.
1: Nyo baik orang cerita buka dah nyo. Ya. Limpang korang deh.
0: Sikit bekerja mah patut ngau orang bekerja Sam untuk kuah ke rumah.
1: Okey, biar lai ke pagi tu. Nanti ya udah dikemula ke pangan yo ke ya. Ana rap pagi ko ya si. Nanti ya mesej aku pan aku nak malas ko ya. Nanti guna bekaban gora ke bola ko ya.
0: Ya.
1: Oh, tu tanya tu ne ngai amat tu dikemula kurang ne. Sapa kau kemula korang ni?
0: Enggak
1: no, kita empu me. Atau nanti baka aku dari sini nanya aku nanti utai ke nadai ngerugi aku menyik aku ya kak bula tadi. Dan lah aku terjuk ke ajak di si menyik aku ya nyerita ke pemisi ya kini nyerita ke baka kini kau kita yang tadi ni. Ya cerita ngok kita tentang ceritanya kelalu bola nyu langkung-langkung ya. Nadai ga mat munyi ke tenjak tadi ente nyu bakal hal pematin tadi ngai ga kita.
0: Ngai jadi ga ngemula ke tai ke bakanya
1: tau, eh. Tau ke ba orang ke minjau ba kita tentang lalu ndak ga dibayar tadi nyu
0: ngelusah ke orang tai ke nya.
1: Kiranya sekali nyajak meh. Udah nyak ngai lagi
0: ya. Ya, pejaku orang ke Nur no minjau tadi. Ngin jadi duit tu ku aku Sam, ku jaku tu tadi pak aku dah nyalik nuan duit. Ya. Kenang mudah ke orang bukai. Awak ke orang bukai mudah ke pengok tu. Banyak angkat nuan dak maya-maya, nyukai mudah ke pengok orang lagi.
1: Ah, nyung nusah kurang
0: tadi ni. Nyung nusah kurang.
1: Ah, okey. Nyamai komen bala peninggal kita ke pagi tu.
0: Baru bula. Ya, bula mimi-mimi tanya tahu. Cimi-cimi munyi ke lagu Hani J.
1: Tahu kekena kita nya tadi nyelamat kita empu nanti ngawak ni si kadang bisa ke maya kita yang tadi bulak ke kita yang tadi kelalu tak bulak tapi ukai bulak utai ke kelalu bagi gak ni lebih lagi bakal utai ke bakal pemati kenya sikit nak tahu sekali kenya tadi tahu utai ke berat ke bukai meh. Okey, jadi terima kasih ya Mayuh peninggal. Hari bukai mai kita topik kedua pagi wai. Kena ngericah ke pagi kita ini tiang hari satu nyentuh ke hari lima. Okey.
0: Selamat kerja pengawak. Selamat pagi semua.
1: Ya, lagu ke penuh di Nesal Sita Jin.
0: Ya, awak ke Padu Bola.
1: Ke Nesal gini.
0: Ya.
1: Okey.
0: Bye-bye. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: 95 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Mesra. Salam ceria. Selamat pagi Isnin. Kita ucapkan kepada anda semua semestinya untuk edisi pagi tok. Pagi Isnin 27 Julai 2026 bersamaan 12 Safar 1448 Hijrah, yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat untuk segmen Rentak 97.5. Pastinya bersama kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Ya, apa khabar kita semua? Kami mendoakan agar semuanya kekal dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat sejahtera. Pagi tu, dan jangan lupa untuk sama-sama kita mulakan pagi ni dengan sebuah ukiran senyuman dan semangat yang baru. Hari Isnin ni bukan untuk dikeluhkan, tetapi peluang baru untuk mencipta sesuatu yang lebih baik, dan kita mengharapkan semoga hari tu lebih baik, lebih indah, lebih bersemangat dari hari-hari yang semalam. Semoga semuanya sentiasa dikurniakan hati yang tenang, rezeki yang melimpah, kekuatan yang berpanjangan dengan apa juga yang sedang anda kerjakan. Sekiralah yang sibuk di rumah, yang berada di rumah pagi itu, selamat memulakan rutin harian anda. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang sibuk di tempat kerja, selamat memulakan tugasan masing-masing, pekerjaan masing-masing. Semoga diberikan kelancaran dengan apa juga yang sedang anda usahakan, dengan apa juga yang sedang anda kerjakan sepanjang hari ini sambil mendengarkan Radio Bintul FM. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan pagi tok jua, mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang berserapan, serapan apa kita pagi tok? Jadi apapun, selamat berserapan pagi, selamat ngopi. Saya ucapkan yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah. Walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pada pagi tok, memandulah dengan berhemah dan sentiasa pastikan anda mematuhi apa jua peraturan undang-undang di jalan raya. Dan pagi tok cuaca hujan di sekitar pusat bandar Bintulu, kelihatan awan gelap. Walaupun nanti Zana juga akan dapatkan arahan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu untuk edisi hari itu, Isnin 27 Julai 2026. Jadi apapun, semoga hari ini sama-sama kita mulakan pagi itu dengan syukur selalu, senyum selalu, semangat yang baru. Dan walau apa jua yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan segalanya.

0: Ya, semestinya anda sedang mendengarkan Radio Malaysia Bintulu FM edisi Isnin hari ini 27 Julai 2026. Salam mesra, salam ceria, selamat pagi. Saya nak ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Dan waktu sekarang 9.30 minit pagi. Seperti biasa pagi itu, bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Wafi dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Wafi.
1: Ya, hello, selamat pagi DJ.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Ya, bertugas juga.
0: Baiklah Wafi, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu? Teruskan dengan info cuacanya Wafi.
1: Baiklah, assalamualaikum, selamat pagi. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang pula diramalkan ribut petir berlaku di beberapa tempat. Hujan diramalkan turun di beberapa tempat pada malam ini. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.5 sehingga 2.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 30 sehingga 40 km sejam. Bagi suhu sepanjang tempoh ramalan, dianggap sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja laporan yang dapat saya kongsikan pada hari ini.
0: Baiklah, terima kasih Wafi untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Ya, sama-sama, terima kasih.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, apa saja untuk kamu. 9.35 minit pagi waktu sekarang. Menerusi Radio Bintulu FM, selamat pagi. Kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Dan kita mendoakan semoga pagi itu membawa kesihatan yang baik, rezeki yang luas dan juga hati yang dipenuhi dengan rasa syukur selalu. Ha, dengan apa jua yang kita ada, apa jua yang kita miliki, dengan nikmat kurnia rezekinya, agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Walaupun cuaca agak hujan pagi tu, ha, di sekitar bahagian Bintulu, tak menghalang anda untuk melaksanakan apa jua agenda, urusan, tugasan pagi ni. Semoga semuanya terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda rutin harian anda sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM, pastinya menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik 3 jam ini yang telah disusun, dan pastinya juga dengan pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita akan kongsikan bersama. Dan macam biasa pagi tu, ha, di jam yang kedua kelak, tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua, kita juga ada Randau 360 bersama dengan rakan-rakan penyampai Zana yang lain di jam yang kedua kelak. Dan seterusnya di jam yang ketiga, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, macam biasa pagi tu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, dan mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di sekitar bahagian Bintulu, hujan di beberapa tempat, ha, pagi tu. Dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya juga dimainkan untuk hiburan kita bersama menerusi Radio Bintulu FM. Boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Jadi pagi tu anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu, frekuensi kami 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik. Dan nanti juga kita juga akan bersiaran langsung menerusi live Facebook RTM Bintulu. Jadi semoga setiap langkah hari ini dipermudahkan segalanya, rezeki kita dilapangkan, dan semoga apa jua urusan kita berjalan dengan lancar.

0: biasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Ya, terus layan mendengarkan radio Bintul FM. Sama ada mendengarkan kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun mengikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik. Ha, pada pagi ini untuk edisi Isnin 27 Julai 2026. Semoga semuanya terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda urusan pagi ini. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyum. Kata-kata yang baik, doa yang baik, dan sentiasa lakukan yang terbaik agar yang datang insyaAllah baik-baik saja. Dan pagi ini semoga semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik-baik saja. Mana yang kurang baik, mana yang kurang sehat pagi itu, kita mendoakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih, kembali sehat, kembali cergas seperti sedia kala. Baik, 9.48 minit pagi waktu sekarang di Bintulu. Zana nak kongsikan yang mana semalam telah diadakan majlis makan malam perpisahan BIKF 2026 Borneo International Kite Festival 2026 yang telah diadakan di salah sebuah hotel terkemuka di Bintulu semalam. Dan kita dipahamkan mengenai festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF yang ke-19 yang diadakan di Bintulu, sambutan yang cukup meriah dan terus membuktikan peranannya sebagai platform penting dalam mempromosikan pelancongan, merancakkan ekonomi tempatan serta memperkenalkan Bintulu sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman unik kepada pelawat dari dan juga luar negara. Dan kita dipahamkan yang mana BIKF 2026 menjadi bukti bahawa kerjasama serta komitmen yang kukuh mampu menghasilkan sebuah festival bertaraf dunia yang bukan saja berjaya menarik penyertaan antarabangsa, malah terus mengangkat nama Bintulu di persada global. Jadi kita dipahamkan untuk malam penutup festival layang-layang antarabangsa Borneo semalam telah pun diadakan pertandingan Ratu Kebaya 2026. Apapun, tahniah kita ucapkan kepada Vanisha yang telah dinobatkan sebagai juara dan sekaligus membawa gelaran Ratu Kebaya 2026. Dan apapun, kita mengharapkan semoga festival bertaraf antarabangsa ini, BIKF 2026 ini, terus berkembang dan kembali dengan lebih meriah pada edisi yang akan datang. Ha, itu yang menariknya yang Zana nak kongsikan mengenai festival layang-layang antarabangsa Borneo yang telah diadakan di Bintulu bermula 22 hingga 26 Julai bertempat di Lasa Kenyalang Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu. Sambutan yang cukup meriah dan menjadi platform penting dalam mempromosikan pelancongan sekaligus merancakkan ekonomi tempatan serta memperkenalkan Bintulu sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman unik kepada semua pengunjung, tak kiralah pengunjung dari dalam negara dan juga di luar negara. Baik, 9.51 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih kepada rakan-rakan setia kita pagi tu yang terus mengikuti kita juga di Facebook RTM Bintulu. Rakan-rakan setia kita pagi Tok Zana nak menyapa juga kepada anda semua yang terus setia. Kita juga ada Rosalina Francis katanya selamat pagi DJ. Kita juga ada Jessica Itan selamat pagi juga katanya mendung cuaca di Bau. Dan rakan-rakan yang turut melayangkan titipan komen, Muldan Ashadi selamat pagi. Nek Mo selamat pagi Isnin katanya selamat bertugas. Cuaca hari Tok gelap. Apapun mudahan semuanya sehat, amin. Itu yang kita doakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki dan dipermudahkan segala apa juga urusan, tugasan yang sedang anda kerjakan sambil berhibur mendengar

0: bercadar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Baik, 10 minit pagi waktu sekarang, kembali bersama Zana. Pagi ni kakak setia bersiaran menemani pagi anda walau di mana jua anda berada. Pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintula FM Ceria Bermaklumat untuk edisi Isnin hari tu 27 Julai 2026. Dan apa pun, terima kasih atas kesetiaan kita semua yang terus setia terus layan mengikuti Radio Bintula FM. Tak kira lah yang mengikuti kami menerusi corong radio ataupun yang mengikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik. Pada pagi itu kita mendoakan agar hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan, kesihatan yang baik-baik sahaja dan juga rezeki yang melimpah ruah dengan apa juga yang sedang anda kerjakan. Baik, hujan pagi itu bagi sekitar pusat bandar Bintulu dan juga hujan di beberapa kawasan. Kita mendoakan agar mana yang sedang memandu, yang sedang dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, semoga dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini sambil berhibur mendengarkan siaran Radio Bintulu FM. Dan seperti apa yang Zana katakan, di jam yang kedua ini kita juga ada Randau 360 bersama dengan rakan penyampai Zana DJ Syah dan juga rakan-rakan penyampai Zana dari YFM Iban Bintulu untuk topik yang menarik yang kita akan sembangkan di jam yang kedua kelak menerusi Randau 360. Jadi mau tahu apakah topiknya? Jangan ke sini-sini, teruskan kesetiaan anda mengikuti Radio Bintulu FM. Dan sebelum Zana dapatkan rakan penyampai Zana dari studio podcast kita, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu Linda dan Diana, Hak Milik Kekal.

Ya, teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi Radio Bintulu FM 10.16 minit pagi waktu sekarang. Jadi kita teruskan bersama dengan rakan penyampai kita dari studio podcast untuk rancangan Randau 360.

0: Terima kasih buat DJ Zana di Konti. Sekarang kita berada di podcast Randau 360. Seperti biasa, hari Isnin kita ada podcast untuk segmen di hari Isnin tu. Seperti biasa, saya tidak kesorangan. Saya bersama dengan tiga perempuan di sini, di sebelah saya.
1: Tiga bunga.
0: Perempuan di sini, iaitu DJ Flora daripada YFM Bintulu, dan juga DJ Sharon di YFM Bintulu, dan juga DJ Zana sama sekali di sini. So untuk topik kita pada podcast untuk Randau 360 tu, iaitu ketuyak. Persoalannya, siapa yang lebih ketuyak, lelaki ataupun perempuan? Yeah. So hari itu kita akan kira macam berbalas, berbahaslah.
1: Tiga lawan satu lah.
0: Tiga lawan satu lah.
1: Okay. Kalau mengikut kepada angka, satu tu kalah lah.
0: Benar. Angka tiga, tiga lawan satu, tiga yang kalah.
1: Tiga yang menang lah.
0: Menang lah. Okay, faham. Okay. Baiklah, untuk pengetahuan pendengar dan penonton di
1: Facebook
0: ataupun di rentak 96
1: radio.
0: Okay. So untuk disiplinasi ketuyak ya, okay, untuk semua adalah maksud ketuyak tu sebenarnya apa yang menarik, maksudnya berbeza mengikut kata orang dialek seseorang. Dialek seseorang ya. Dalam kalangan masyarakat Bidayuh, bau ketuyak ya maksudnya sering dikaitkan dengan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang kali. Manakala untuk setengah masyarakat bangsa Melanau, ketuyak boleh membawa maksud seseorang yang berulang-ulang melakukan perkara yang sama. Malah dalam setengah konteks digunakan untuk menggambarkan seseorang yang agak lambat memahami sesuatu. Namun penggunaan banyak bergantung kepada dialek dan situasi lah maksudnya di situ. So dalam bahasa Melayunya pula, tiada terjemah tepat untuk ketuyak. Antara perkataan yang hampirnya adalah degil, satu, keras kepala, tidak serik, mengulangi kesilapan, asyik bertanya perkara yang sama, dan susah faham dan berulang-ulang membuat perkara yang sama. Ya, disiplinasi untuk bahasa Melayu lah.
2: Menarik topik hari ini adalah tentang ketuyak. Sebenarnya Syah, bila kita bercakap tentang ketuyak ya Syah, Zana terus terang Syah, sebenarnya Zana kurang faham apa sebenarnya maksud ketuyak. Sebab Zana lah, Zana mungkin bahasa
1: dalam
2: ketuyak
1: bahasa ya, Sarawak lah kan.
0: Dalam bahasa Sarawak.
2: Bahasa Sarawak di bahagian zon tengah dan zon selatan kami rasa. Sebab kami dari Miri, zon utara, jarang dengar
0: kataan ketuyak.
2: Bila kita selalu madah tuyak, ketuyak, kami mula-mula kami tertanya-tanya, apa ketuyak? Apa tuyak? Kami
0: Sebab ya tadi maksudnya? Sebab ya tadi pada maksud untuk bahasa Melayunya adalah ketuyak ya, adalah nya betis-betisi menunjukkan seseorang yang degil, satu, keras kepala, tidak serik, okey, mengulangi kesilapan, ya satu, asyik bertanya yang perkara sama. Yang sama. Ya adalah yang tepatnya adalah asyik bertanyakan perkara yang sama. Ya adalah maksudnya berulang-ulang.
2: Boleh dikatakan berulang-ulang. Hampir definisi dengan
0: kalau okey, contohlah kalau di kalau di Kedayan, di sana Kedayan kan. Okey. Kalau asyik bertanya perkara yang sama, sama apa ayat yang digunakan oleh digunakan oleh orang Kedayan
1: dalam bahasa Kedayan itu
0: sendiri. Dalam bahasa Kedayan itu sendiri.
2: Tanya benda yang sama.
0: Ada sih disiplinasi.
2: Macam definisi lebih kepada bebalah.
0: Bebal jelah. Bebal ya memang kita tahu semua. Bebal memang kita tahu.
2: Ada hampir-hampir sama maksud dengan
0: tapi bebal kataannya
1: juga.
0: Bukan macam tu sana.
1: Bukan.
3: Dia macam bahasa ito. Melayu
1: itu. Iban pun nyebutnya itu. Tatok.
3: Mu Iban tatok. Tatok amat tatok.
0: Walaupun kita ibannya tatok kan.
2: Itok lah.
1: Kalau bahasa tak sesuai lah bagi saya.
0: Kalau bahasa Kedayan sendiri sana apa perkataan yang berulang-ulang contohnya.
1: Mesti ada si. Bahasa
0: spesifik. Ada bahasa spesifik. Macam contohnya kalau kami orang di bahagian selatan, macam di Kuching, di Siaman, ketuyak memang tunggal.
1: Ketuyak beng-beng.
2: Itok.
3: Oh. Macam macamnya nanya soalan yang berulang-ulang. Munda nanya kat Is, kau tadi pakai baju hitam kah? Oh. Pasal si cahaya kau tanya kau Esther. Tuh, betul kah Is pakai baju hitam hari tu? Pasal kau nanya gig floor. Istinya kau mau kepastian.
0: Ya. kalau mun di segi belah kita orang pun sendiri di biri macam ni.
2: Itoklah kalau bahasa
0: itoklah.
3: Oh, adalah itok lah.
0: Itok
2: lah. Adalah penggunaan bahasa itok ya. Kalau bahasa Kedayan rasanya macam sedahlah sama.
0: Sedah.
2: Lah. Itok juga.
3: Kali ada kayak kalinya si, lain si belum lagi, sampai lain ke bahasa ya lah tengok.
0: Mungkin ada bahasa dalam lagi dalam mungkin maksudnya ada bahasa orang lama Kedayan dulu ada sebenarnya tapi Zana si tahu.
2: Ya, si tahu gila Syah. Si tahu ti maksudnya mungkin macamnya macam lebih kepada si tahu ti lah.
0: Ketuyak
2: ya.
0: Pemahaman. Iyalah pemahamannya. So sekarang definisinya, okey. So antara lelaki dengan perempuan, okey, antara Flora sendirilah pendapat Flora sendiri antara lelaki dengan perempuan. Siapa yang lebih ketuyak gitu?
1: Pandangan saya lah mungkin 50-50 tetapi mungkin lebih kepada perempuan. Sebab perempuan ni dia suka bercakap. Dan menurut kajian, okey, saya dah bukan saya yang mengkaji ni. Ini kajian daripada Universiti Arizona tahun 2007 mengkaji ratusan pelajar universiti dan mendapati purata perkataan wanita 16,215 dan lelaki 15,669. Maksudnya wanita ni lebih suka bercakap, banyak bercakap. Mungkin dia lebih ketuyak lah, sebab dia banyak bercakap. Okay. Ini kajian lah.
0: Kajian.
1: Mungkin kita tak boleh pukul rata lah. Tetapi bagi saya lah mungkin wanita.
0: Wanita.
1: Lebih.
0: Walaupun anda sendiri adalah wanita.
1: Kita perlu melihat kepada apa nama tu adil lah. Walaupun saya wanita, kita melihat kepada situasi wanita ni lebih suka bercakap. Itu pandangan saya lah. Tak tahulah Zana, Yon.
0: Kalau kalau Yon sendiri antara lelaki dengan perempuan. Siapa yang lebih ketuyak lagi?
3: Memang perempuan lah.
0: Perempuan lah.
3: Perempuan, mengaku lah.
0: Mengaku.
3: Sebab kami pun rasa mun di kalangan family, kami orang anak beranak, memang kami tu lah tuyak.
1: Tatu. Suka membebel. Betul tak, Yon?
3: Membebel. Aku akan berulang-ulang nanya. Kadang-kadang benda ya dah ditanya, tapi aku lupa. Kan mami dah nanya kah? Macam minggu lepas, anakku dah hot dengan aku. Yang madahnya pergi Asajaya, main rugby. Okey. Pasal nanya lagi aku. Dek main rugby ngot tim ni. Dah berapa kali aku mada? Aku main ngot tim ini mas. So macam aku mada sampai ke mana macam tu.
1: Suka tanya berulang-ulang lah.
3: Mami lupa. Banyak benda diingat-ingat dek. So mau create conversation dek. Jadilah ketuyak beng-beng. Nanya benda yang sama lagi.
1: Dah dua dah. Mengatakan wanita.
0: Okay.
2: Tapi kau rasa lelaki lah Syah.
0: Zana lelaki.
2: Zana rasa yang lebih
1: ketuyak
2: tu lelaki. Sebab lelaki tu kebanyakan lebih degil daripada wanita.
0: Degil?
2: Ego tidak lebih tinggi daripada wanita.
0: Ego lebih tinggi.
1: Ego dengan degil tu tak sama sebenarnya Zana.
2: Bersangkut-paut je Flora.
1: Memang bersangkut-paut. Tetapi degil dengan apa nama tu? Bagi saya benda yang sangat berbeza. Sebab kalau dia ego, dia kurang bercakap sebenarnya. Maksud dia menunjukkan keegoannya. Bukannya suka bercakap.
2: Bila dia melakukan satu perkara, bila dah seseorang yang tegurnya, dia akan pola lagi semula benda yang sama. Dia simak ditegur. Ya, maksud kami
0: Ya, macam diskriminasi bengkeng.
1: Ya, lebih kepada perbuatan tu sebenarnya.
2: Ialah perbuatan yang berulang kali kan, ketuyak tu kan.
1: Bagi saya tak berapa setuju.
0: Pertanyaannya ketuyak tu adalah pertanyaan yang berulang kali. Kita bertanyanya berulang kali. Ya adalah ketuyak maksudnya.
2: Oh, orang yang sentiasa bertanya-tanya benda yang sama.
0: Yes. Ya, maksud kita tadi. Ya, maksudnya ketuyak.
1: Kalau Zana? Zana ketuyak ke
0: sih? Antara itu sebab yang merah ni kita tadi. Antara perempuan dengan lelaki siapa yang lebih selalu bertanya-tanya lagi?
2: Sih semestinya perempuan, sih semestinya lelaki sama aja kan yang merasa.
0: Okey. Okey, sama aja lah. Okey, sama
1: aja. 100%
0: okay, maksudnya
2: 50-50 lah. Maksudnya lelaki 50% perempuan.
0: Okey, maksudnya dekat situ Flora dah madah tak perempuan. Kasa tadi mengaku, ya tadi Sharon mengaku perempuan. Enzada madah tadi sama-sama. Mm-mm. Tapi bagi pendapat kami sendiri,
1: okey,
0: bagi pendapat kami sendiri, kami madah perempuan yang ketuyak. Sebab apa?
1: Mesti sertakan contoh sekali, sebab, walaupun saya
0: sebab
1: perempuan.
0: Sebab apa kami madah? Sebab contoh nak, satu kita berpasangan nak.
1: Apa kita berpasangan?
0: Ada pasangan, okey. Nya berpasangan, okey, berpasangan. Kelak masa berkahwin perempuan lebih banyak lagi. Ah. Mm-mm. Kita pergi sini teh.
1: Oh.
0: Ah, selalu bertanya benda mm-mm yang sama. Betul sih?
1: Betul sih.
0: Betul sih.
1: Setujulah.
0: Betul sih.
1: Betul tak Yon?
0: Betul sih Sharon. Betul sih Sharon. Masa bercinta dulu Sharon.
1: Masa suka bertanya
0: kan. Masa bercinta dulu. Masa lagi kata orang zaman-zaman muda dulu. Selalu berkahwin. Benar sih. Kita sebagai perempuan nak bertanya benda yang sama, yang sama lagi tanya. Kita di sini
1: sebab daripada kita nak menyuruh lelaki itu berterus terang. Sebab
3: kadang-kadang
1: ni kita dah tahu dia buat salah.
3: Dulu, ada find my ya. Nak kenyaman noh. Macam sama kini tok boleh link telefon neh. Sik lah kita tuyak nanya sini kau nak.
0: Yes.
1: Maksudnya memang benarlah perempuan tok ketuyak. Ni Noliza Poniman, saya sokong DJ Zana.
0: Siapa?
1: Noliza Poniman. Saya kenal ni.
2: Dia sokong kami.
0: Dia mana Pak sokong.
1: Dia sokong. Kalau dia sokongnya patut sertakan sekali dengan hujahnya.
0: Yes, betul.
1: Jangan hanya menyokong Kalau menyokong kita perlu ada hujahnya.
0: Yes, betul. Tapi pendapat kami dah tadi ialah memang dah tadi dalam percintaan perempuan yang nampak ketuyak lagi. Okey.
1: Kalau perempuan.
2: Sejuk Syah, kalau ketuyak tu dari segi kategori umur yang budak-budak, lelaki pun selalu je bertanya dengan maknya, tanya tu. Ya, maksudnya ketuyak tu bukan aja dari segi bukan aja pada perempuan tapi pada lelaki juga.
0: So, yes, betul. Dan lelaki
1: tu sana kajian susulan yang terbaru 2025 mendapati wanita dalam fasa awal hingga pertengahan umur dewasa 25 tahun hingga 65 tahun bercakap sekitar 21,845 patah perkataan sehari berbanding dengan lelaki.
3: Berbuih mulut kelakar.
2: Berbuih mulut.
1: Itu menunjukkan wanita ni mungkin
2: lebih banyak bercakap.
1: Lebih banyak bercakap. Lebih banyak bertanya.
2: Tapi Zazata sih, ya, nampak kurang bertanya kan Syah?
1: Oh, itu realiti tak sama dengan apa yang dipamerkan pada ketika ini. Bolehkah Zana perjelaskan lagi kenapa kadang-kadang di Zana suka bertanya sesuatu tu lebih daripada sekali.
3: Berkali-kali.
1: Sebab kadang-kadang ni kita nak kepastian, betul tak Zana?
2: Memang kita nak kepastian, tapi cukuplah 2-3 kali, janganlah berkali-kali.
0: Berkali-kali, mudah berkali-kali rasanya ada penyakit tak?
1: Ada penyakit.
3: Banyak makan semut.
0: Penyakit bukan penyakit ketuyak lagi ya, penyakit lain ya Zana.
2: Dah kata pelupa.
1: Bukan ketuyak ya.
2: Banyak makan semut. Kami rasa ketuyak tu nya ada sangkut paut dengan pelupa.
0: Ada juga.
2: Ialahnya tanya berulang kali.
1: Dan membuatkan orang lain tu rimas lah.
3: Annoying.
1: Okey. Masih juga perempuan mendahului lah.
0: Okey, kalau kita lihat daripada spekuliti psikologi, ketuyak bukan satu diagnosis ataupun penyakit lah. Kadang-kadang ia merujuk kepada corak tingkah laku seseorang ya. Sama adanya nak berguru ataupun ia sengaja nak buat ketuyak berulang. Soalan yang berulang-ulang.
1: Bukankah itu menyakitkan hati orang?
0: Mungkin. Mungkin.
1: Adakah orang nak suka-suka menyakitkan hati orang ni?
2: Bila kita bercerita tentang ketuyak tanahkan Syah, kami mau tanya lah. Syah pernah sih berdepan dengan rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang ketuyak dengan Syah? Ya, poin kita hari itu.
1: Okay. Sebab ialah ya bawa topik ni pada hari
0: topik
1: ini.
0: Topik tu.
1: Mesti ada sebab ni.
0: Sebabnya memang ada Zana. Kawan-kawan bukan hanya di kawan realiti tetapi di kawan di ada kawan di apa ni di
2: media sosial,
0: media sosial.
2: Di alam maya,
0: di alam maya benda ya ada.
1: Contoh ya,
0: contohnya kalau di kawan kami di TikTok nak ada seorang di padah me kami dah makan teh dah amat sikit teh makan
1: tanya lagi
0: dah makan kah kita tadi makan apa gitu
2: kawan kita perempuan ke lelaki
0: ah
2: yang bertanya kita yang kenal
0: ah dapat dia adalah buruk jelah.
2: Maksudnya lelaki pun ada juga kategori ketuyak. Bukan perempuan ya, aja.
0: Betul, tapi ada juga kawan perempuan yang bertanya lah. Ada juga kawan perempuan bertanya di dalam apa kata orang dalam
2: live media sosial.
0: Live media sosial.
1: Mungkin ya prihatin, sifat prihatin?
0: Mungkin.
1: Ataupun kalau kita terlebih suka dengan seseorang tu
0: boleh diskriminasi macam ya.
3: Tapi ya mau create conversation ya is.
1: Mungkinlah.
2: Tapi selalunya orang yang ketuyak tu kami rasa lahnya orang yang lebih berhati-hati sebelumnya nak pola sesuatu. Nya akan double check lagi
0: untuk kepastian, untuk kepastiannya betul. Ada juga betulnya.
2: Banyak kategori kami rasa untuk sesetengah aktiviti, sesetengah perkara, sesuatu yang nak polas sebelum nak polas ya, akan bertanya berulang kali.
0: Betul.
2: Orang jenis
1: melihat kepada situasi lah.
0: Melihat situasi. Sebab itu daripada tadi keadaan.
2: Berhati-hati. Jadi mun kita Syah, kita berjumpa dengan orang ketuyak macam ya Syah. Macam ni kita polasnya Syah.
0: Berdepan cemnya, dengan orang.
2: Macam ni kita berhadapan dengan orang ketuyak Syah.
0: Biasanya kami tu jenis yang akan menilai seseorang.
1: Menilai okay. Ke hilang sabar? Selalunya saya Syah ni hilang sabar.
0: Jangan perlu, jangan perlu.
1: Okay, teruskan.
0: Karena kita tu menilai, kita tahu yang sentiasa akan berulang kali menyoal kita. So
1: macam orang tu dia kurang kesabaran. Maksudnya dia suka bertanya.
0: Bukan dalam kesabaran.
1: Dia nak sentiasa nak kepastian.
0: Nak kepastian. So kita sebagai yang ditanya ya.
1: Rimas.
0: Kami rasa kami dapat sabarlah. Masih dapat bersabar.
2: Kalau lagi sekali dua kali dapat sabar Syah. Kalau sampai 10 kalinya bertanya benda yang sama Syah.
0: Ayah rimas lah.
3: Bola.
1: Makan tangan lah. Makan tangan.
3: Caranya nak. Tulis dekat WhatsApp. Pin kau dekat WhatsApp.
2: Pernahkah? Cara kita berhadapan dengan orang ketuyak Syah.
3: Iyalah tu tulis WhatsApp. Pin dekat WhatsApp.
0: Kalau Flo sendiri dah berdepan dengan orang macam dia, apa yang Flo lakukan juga Flo?
1: Kalau masih 2-3 kali, saya masih boleh menjelaskan. Kalau dah lebih dari 3 kali, saya akan berdiam. Saya akan berdiam dan saya tidak akan jawab sepatah pun. Last kawan saya tu dia kan tahu. Dia tahu dah.
2: Abaikan.
1: Dia takkan bertanya dah.
0: Kalau
1: cara saya lah.
0: Kalau Sharon sendiri lah melihat situasi itu.
1: Kalau ada kawan macam tu ke?
0: Macam ni.
2: Bukan setakat kawan lah mungkin. Dengan keluarga, anak-anaknya.
0: Kalau tapi biasanya
2: perangai budak-budak tu nya selalunya akan lebih suka bertanya-tanya.
0: Yes,
1: 2-3 kali.
0: Sebenarnya ada lah anak kecil.
1: Betul.
0: Ada yang anak kecil macam mungkin Yon ada pengalaman dengan masa ada anak kecil masa kecil, macam anak Yon sendiri ada anak nak. So masanya kecil yang ganti ketuyak. Betul sih?
3: Si jua lah.
0: Asik juga.
3: Asik juga. Asik lah. Mun anak tu.
1: Sebab anaknya lelaki.
0: Yes, betul. Anaknya lelaki. Tapi kalau mu ada anak, siapa yang ada perempuan, anak perempuan tu?
3: Kita orang tu agik darah.
0: Agik darah.
3: Mun kami, contoh tadi. Kami menghadapi ya di kalangan kawan-kawan lah.
0: Okay.
3: Mbak kata kami tadi, tulis kat WhatsApp, pinkan dekat WhatsApp.
0: Pin dekat WhatsApp.
3: Jawapannya semua ada dekat WhatsApp ya, dekat pinnya.
1: Tapi kadang-kadang tetap juga ada tak puas hati, Yon. Masih dua bertanya. Cuma itu Yon
2: berdiam.
0: Yon sendiri lah. Ada si anak lelaki ya ketuyak kita.
3: Seda.
0: Tapi maknya ada ketuyak.
3: Maknya mesti.
0: Maknya mesti ketuyak dengan ya anaknya lah. Kalau Zana sendiri macam ni berhadapan dengan orang macam ni Zana.
2: Kalau kami mulai lagi 2-3 kali ya mungkin bolehlah kami jelaskan benda yang sama. Tapi bila dah berulang kali sampai 10, 11 kali, berpuluh kali.
1: Pernah ke Zana?
2: Kami abaikan lah. Rasanya budak-budak pernah kalau bertanya benda-benda yang sama, anak-anak buah Zana.
1: Kalau soalannya logik ke tak? Selalunya mereka tu bertanya.
2: Kadang-kadang ada soalan yang si logik susah kami nak jawab. Jadi kami malaslah melayan daripada kami pening palak melayan benda-benda yang masih penting. Ya. Jadi abaikannya lah.
1: Itu yang budak-budak, ya, yang kawan ke, family ke?
2: Kawan rasanya belumlah, belum pernah Zana jumpa kawan yang ketuyak lah, jenis ketuyak ya.
0: Belum ada.
2: Belum ada. Bagi okay. Zana lah, bagi Zana. Yeah. Anak-anak buah ya, biasalah, perkara biasalah, anak-anak kecil.
0: Okey, kalau anak-anak buah ya Zana ya, anak buah yang lelaki ke perempuan?
2: Ada juga lelaki, ada juga perempuan.
0: Ada lelaki dan perempuan.
2: So, tidak akan tanya benda yang sama belum ulang kali. Ngangah ada balik ke minggu tu? Okey, tanya lagi, Ngangah ada balik lagi minggu tu? Temia letak.
0: Sama juga dengan kami sendiri yang berlaku. Okey, sebab kami ada banyak anak buah. Ya, anak buah lelaki dengan perempuan. So kebanyakan yang bertanya dengan kami yang perempuan yang bertanya. Anak buah perempuan yang selalu bertanya dengan Usu, Usu dah pergi sini. Tarik gi Usu pergi kat sini. Pergi situ ke? Selalu bertanya macam ya.
2: Tapi kadang-kadang Syah, keluar rayon, kadang-kadang ada juga kadang orang tua yang mudah pelupa, ataunya akan tanya benda yang sama. Yes,
0: betul.
2: Dengan kita.
0: Betul.
2: Ya, adakah yang kategori ketuyak?
3: Ketuyak.
0: Ya, ketuyak.
1: Walaupun jadi, kadang-kadang mereka nak, mungkin ada penyakit kan.
2: Mudah
1: lupa.
0: Mudah lupa satu.
1: Adakah itu kategori ketuyak? Saya dah jawab yang membawa topik pada hari ini.
0: Pelupa. Ia depend dengan Yana kata tadi nak.
1: Soalan.
0: Apa kata orang,
1: soalan yang ditanya lah, kan?
0: Soalan ditanya ialah
1: untuk kita kategorikannya sama adanya ketuyak ataupun tidak.
0: Yes.
1: Okey.
2: Tapi adalah kami rasa jenis yang orang tua tu yang mudah lupa tu memangnya akan sentiasa
0: biasanya yang
2: bertanya-tanya benda yang sama.
0: Kalau mun orang tua tu biasanya nya kepada moto pada ke pelupa lah. Pelupa lah. Tapi kalau mun agi masih di bawah macam 20 ke atas sampai dalam 70 macam ya. Ya, memang ketuyak lah. Bunda ada. Bunda ya lah. Memang ketuyak lah.
2: Tapi kan bila kita bercerita tentang ketuyak tu, adakah ya ada sebab yang menjadikan seseorang yang ketuyak ataupun yang memang dah perangainya dari sejak azali?
0: Okey, sebab itu ya, sebab ya dah kami pada tadi dengan kita tadi nak. Okey, ketuyak tu nya pada nya depend dengan persekitarannya. Sama ada nya nak mau hiburan ataupun berjenaka dengan seseorang, sebab ya dah nya akan bertanya-tanya. Ada juga. Ada yang sengaja ataupun yang memang
1: sengaja provoke lah
0: ataupun ataupun memang dari diri sendiri yang pun daripada dirinya sendiri.
1: Sikap lah.
0: Sikapnya sendiri.
1: Maksudnya sikap tu boleh dikatakan positif ataupun negatif?
0: Biasanya positif je lah.
1: Kalau untuk kerja mungkin positif lah. Kalau dia nak benda tu berjalan dengan lancar, tak salah lah kalau dia nak bertanya berkali-kali. Tetapi janganlah lebih daripada tiga kali. Kalau lebih dah lebih tiga kali, maksudnya dia tak faham sebenarnya tugasnya tu macam mana.
2: Tapi kadang-kadang bila orang yang sentiasa bertanya-tanya, sentiasa bertanya, mungkin kadang-kadangnya si faham apa yang kita terangkan kepadanya. Mungkin cara komunikasi kita juga yang polanya
1: cara menjelaskan
2: kurang faham. Penjelasan yang kuranglah di sia, kurang jelaslah di sia ya Syah.
1: Menyebabkan orang tu ketuyak.
2: Jadi jangan sesekali kita menuduh orangnya ketuyak kalau komunikasi kita sendiri yang kurang jelas di sia.
0: Maksudnya kami penyampaian.
2: Kadang-kadang kami mesti menyalahkan orang yang sentiasa bertanya dengan kita sebab kadang-kadang penjelasan kita sendiri yang kurang jelas di sia.
1: Sebab yang ketuyak tu tadi dia kategori yang degil kan. Kadang-kadang yang degil tu walaupun dah 10 kali pun kita menjelaskan, 10 kali pun walaupun benda tu kita bagi dengan fakta sekalipun, kalau dia masih berdegil, dia masih dengan pendirian dia, dia tetap juga tak nak menerima apa yang disebut kita. Ada juga orang yang seperti itu.
0: Ada juga.
2: Dan ada juga yang jenis yang pola sesuatu dengan teliti, dengan berhati-hati. Nya simuak pola sembrano, sembarang.
1: Sembrono.
2: Sembrono. Ya, simuak pola sesuatu perkara yang sembrono. Sebab ialahnya akan keep bertanya-tanya, betulkah macam tu, betulkah macam tu. Nya takut benda yang salah, Syah. Flora, Yun.
0: Mungkin betul lah apa Zazan Fadila tadi. Mungkin cara penyampaian orang yang ditanya ya, yang di orang ketuyak ya nanya dengan kita ya, kita siapa nak menerangkan dengan lebih, kata orang lebih terperinci dengan cara yang dapat yang faham benda ya. Sebab ya lah.
1: Tapi kalau orang tu dah degil, susah, susah juga kita nak tukar persepsi dia tu.
0: Degil lah maksudnya.
1: Kalau kita ya, kata satu, kalau
0: dia sifat, sifat individu tu sendiri lah.
1: Betul. Kalau kita kata satu, dia berkeras juga nak kata dua, tetap benda komunikasi itu tetap tak berjalan dengan lancar. Setuju tak?
2: Betul. Dan kami tertanya juga Syah, Flora, okay. Yon, bila kita bercakap tentang ketuyak itu, adakah faktor umur mempengaruhi seseorang yang untuk menjadi ketuyak?
3: Ada.
0: Ada? Abah kata tadi, kata kami tadi, kebanyakan yang macam biar kecil tadi lah, budak-budak kecil tadi, kebanyakannya banyak bertanya.
1: Sebab sifat ingin tahu mereka tu lebih mendalam.
0: Lebih mendalam lagi. Lebih tinggi lagi. Daripada
2: bagi kategori budak-budak tu, sejak ketuyak sebab sifat ingin tahu. Bila kategori remaja tu mungkin untuk sekadar gurauan.
0: Gurauan.
2: Mungkin kategori
0: ataupun
2: yang
0: pemahamannya.
2: Pemahaman yang kurang
0: untuk,
2: jelas.
0: Dan kalau untuk orang yang untuk orang tua pula adalah nya kepada kepada pelupa.
3: Faktor umur
2: pelupa ia pun mempengaruhi kami rasa seseorang yang ketuyak.
0: Betul.
2: Jadi ialah topik kita ketuyak. Topik.
0: So ada ya komen dari rakan-rakan di Facebook sih Zana.
2: Ya apapun. Ada sih. Tadi lupa nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook.
0: Oh iya betul.
1: Di TikTok pun.
2: Mana yang ada pernah ada pengalaman bertemu dengan seseorang yang jenis ketuyak? Mungkin kita orang boleh kongsikan macam ni pengalaman kita orang, macam ni kita orang nak menghadapi jenis-jenis orang yang ketuyak tu. Kongsikan bersama kami, boleh tinggalkan komen kita orang menerusi ruangan komen Facebook RTM Bin Tulu dan juga ruangan komen TikTok Bin Tulu FM. Dengan topik kita hari tu adalah tentang ketuyak antara lelaki ataupun perempuan. Yang mana lebih ketuyak? Bagi kami, sekira lelaki ataupun perempuan, lelaki pun ada juga jenis ketuyak, perempuan pun ada juga jenis ketuyak kan Syah?
0: Betul.
2: Kalau Flora ya,
1: kepada, iyalah. Memang lebih kepada, bagi saya lebih kepada wanita lah, sebab saya kata wanita ni lebih banyak bercakap. Sebab kita perlu memilih di sini. Memilih lelaki ataupun perempuan, bukan kita nak 100% mengatakan perempuan tu ketuyak, tidak. Sebab kita perlu memilih. Jadi pilihan saya itulah.
2: Pilihan kami ada dua. Lelaki perempuan saya dah beza. Sama je jenis ketuyak. Mesti Flora.
1: Mesti ada.
0: Ada satu.
1: Persentase ya.
2: Sebab bagi kami, kami perempuan, kami masih banyak bertanya gila.
1: Oh ya.
2: Kalau kami dah faham, kami akan tanya dua tiga kali.
1: Boleh tanya kepada rakan-rakan yang berada di sini. Nampak je kalau twist,
3: tak
1: bersetuju.
2: Kalau kami bertanya banyak kali ya, maksudnya kami kurang jelaslah apa yang disampaikan oleh
1: orang yang menyampaikan itu tidak berkesan, Jeffrey?
2: Tidak berkesan.
1: Tidak berkesan? Komunikasi tidak berkesan? Oh, Jeffrey tidak bersetuju.
0: Jeffrey tidak bersetuju ah.
1: Okey.
0: Ada diskriminasi lain juga di situ yang kami nak kongsikan juga. Kenapa sifat ketuyak yang ada? Sebabnya satu adalah nya semua melakukan kesalahan yang berulang-ulang.
2: Iyalah maksud kami tadi Syah, seseorang yang jenis teliti, nya semua pola sesuatu yang sembrono. Ya maksud kami tadi Syah. Iyalah
0: nya semua berulang-ulang bertanya.
2: Benda yang sama untuk kepastiannya.
1: Tapi kadang-kadang tetap juga silap.
0: Tapi
1: walaupun ada berkali-kali bertanya.
0: Sebab,
1: ada juga
0: dengan ada sikap yang macam ya akan menyebabkan persekitaran orang sekelilingnya akan munanya ada macam ada sikap macam ya orang dekat sekelilingnya sesa dengannya.
1: Percayalah
0: dengan orang sini yang saya akan dapat sesa dengannya.
1: Macam kita tak percaya kepada orang.
0: Yes.
1: Lebih kurang macam itulah, itu pandangan saya lah. Kalau sekali dua kali mungkin orang boleh terima, kalau lebih daripada itu orang pun seperti Syah kata tadi, orang
3: bosan dah.
1: Akan tak selesa dengan kita. Macam akan, ya, orang tak percaya dengan apa yang kita buat. Sedangkan kita tahu apa tugas kita, apa kerja kita, apa yang perlu kita buat. Yes, macam betul tu kan Syah?
0: Betul. Tapi okay, kalau orang tua, kita tak tahu. Sebab umurnya dah meningkat ataupun umurnya dah lanjut. So kita faham benda ya. Mungkinnya ada sifat memang pelupa.
1: Kita lihat kepada di mana situasi, di mana tempat sebenarnya, dan dengan siapa,
0: dengan umur sekali.
2: Sebab bila orang pada, kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita, kadang-kadang kesabarannya perlu tinggi.
0: Yes, betul.
2: Betul Flora?
1: Itu saya setujulah. Kalau orang tua ni bukannya dia sengaja lah, sebab faktor umur, faktor kesihatan, kalau dibandingkan kawan ataupun family kita yang lain tu, mungkin itu lebih kepada yang Syah kata tadi, degil.
0: Degil.
1: Dan apa lagi tu, terlalu nak sempurna. Adakah orang yang ketuyak ni dia suka kesempurnaan? Dia nak semua perfect.
0: Ada juga. Ada kemungkinan. Dia yang mau
1: sebab tu dia suka perfect, bertanya, dia suka berulang-ulang menyebut benda yang sama.
3: Dia nak perfect tu.
0: Benda perfect.
2: Yalah, topik kita.
0: Sebabnya takutnya takut kesalahan ia berlaku.
1: Okey. Berat juga topik kita pada hari ini.
2: Berat topik kita ya.
1: Seberat badan kita. Okey, ada lagi pandangan lain? Saya rasa dah berbuih dah mulut saya dah bercakap ni. Zana, Yon.
0: So kesimpulannya dekat situ adalah, Flo, ada kesimpulan untuk yang tu?
1: Kesimpulannya yang penting komunikasi. Bagi saya komunikasi pentinglah untuk kita memahamkan orang dan untuk kita memahami orang lain. Jangan kita minta orang faham kita tetapi kita tidak faham orang. Hujung-hujung seorang cakap A, seorang cakap B, last-last seorang menuduh ketuyak, seorang menuduh benda yang sama. Benar. Itu komunikasi sangat penting sebenarnya.
2: Komunikasi yang penting bagi kami. Dalam
0: dua-dua belah pihak.
2: Dalam topik ketuyak tu kadang-kadang kita boleh menyalahkan kena orangnya bertanya banyak kali. Kalau penjelasan kita sendiri kurang jelas di sia.
1: Dan bila orang menjelaskan, kita patut menerima. Walaupun kita tak setuju, kita pun patut menerima dengan cara yang jangan bertanya lebih lagi. Kita putuskan di situ saja, kita tamatkan macam tu saja supaya kita untuk menjaga hati.
0: Okey, betul. Jadi dalam kurangkan ego lah di sini.
1: Betul.
2: Ego yang perlu kurangkan dan kurangkan kesabaran ego yang perlu tinggi dalam menghadapi jenis-jenis ketuyak tu, Syah.
3: Tuju ke apa?
0: Kesabaran yang tujuan tu siapa?
2: Dengan topik tu, kesabaran perlu tinggi bila kita menghadapi jenis-jenis yang ketuyak tu. Kadang-kadang ada sebab.
1: Tapi janganlah kita sentiasa menguji kesabaran orang tu.
2: Caranya mudah aja. Kalau si sabar, kita abaikan aja.
1: Itu abaikan. Saya kata kita tamatkan di situ saja. Jangan kita melukakan hati siapa-siapa.
2: Dan menyinggung perasaan sesiapa.
1: Betul. Gunakan perkataan yang betul bila kita bercakap. Sedar. Jangan ketuyak lagi. Sedar.
0: Okey, kesimpulannya Zana.
2: Kesimpulannya ialah komunikasi yang penting. Jangan menyalahkan seseorang.
1: Ketuyak. Berapa kali tanya?
2: Ketuyak is tu. Jangan bertanya.
1: Jangan
2: menyalahkan seseorang ya. Kalau jenis ketuyak, bertanya berulang kali. Sebab kadang-kadang kalau penjelasan dari kita si jelas, mestilahnya kurang faham di sini. Jadi penjelasannya perlu dari A sampai Z.
0: Pemahaman biar teliti.
1: Kalau dah sampai Z masih tak faham, biarkan.
0: Biar aja.
2: Cukup diulang sampai Z. Dua kali,
0: tiga kali ada.
2: Cukup lah. Kalau lebih daripada tiga kali ya
0: tak tahu lah. Tak tahu aja lah. Sia-sia kau. Ngok-ngok macam aja lah. Okey. Akhir kata daripada kesimpulan daripada ya.
3: Sebagai sis antara kita empat tu nak, mungkin kita menghadapi ketuyakan di kalangan rakan-rakan tu, mungkin dah lebih 2-3 kali ya. Abaikan aja lah, ya aja.
0: Abai aja.
3: Zip je mulut.
0: Zip je mulut. Tuk,
3: macam ni saranan daripada Kak Long lah untuk kita.
2: Sebab kita pun
3: sebab akan sakit hati bang munyak nanya. So kesimpulannya diam aja lah.
0: Diam aja.
3: Sebab kita dah mada benda yang sama. Okey, munyak nanya. Okey.
1: Diam pandai, tak bermana kita kalah.
3: Pandainya berfikir kelak. Aku dah nanya.

0: belas ya, kami tutup telinga, tutup mulut kami, dah habis.
1: Bukan Jeffrey, kau percaya
2: pula padanya. Apa bukan kau terus ya kalau
1: bukan kita hantar kaki kah?
2: Weh, gua ngaco aku tuh busy aku tuh.
0: Ya dah cara kami, cara paling selamatnya tutup telinga, tutup mulut, dah diam.
1: Yang penting selalulah akui kesilapan diri. Jangan selalu menuding jari ke arah orang lain.
3: Abaikan Syah.
0: Abaikan.
3: Abaikan lari dari persekitaran yang macamnya.
0: Betul.
1: Buang yang keruh, ambil yang jernih.
0: Sedar tak sedar?
1: Sedar.
3: Sedar Syah.
0: Sedar. Dah 10:53 minit pagi okay. tu. Terima kasih untuk kita orang bertiga.
1: Terima kasih Jaka. Minum-minum.
0: DJ Flora, DJ Zana dan DJ Yon dalam randau
1: podcast 360.
0: Mengenai Kotuya tu. So kita jumpa lagi di lain hari dan waktu
1: yang sama,
0: yang sama.
1: Hari yang sama, waktu yang sama.
3: Hari Isnin di jam yang kedua 10:15 pagi.
0: Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.

menerusi Radio Bintulu FM. Salam mesra, salam ceria. Selamat pagi Isnin. Kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami pagi ini. Semestinya masih lagi bersama kami Suzana Musa, DJ Zana, kekal bersiaran di jam yang ketiga ini, jam terakhir untuk siaran Radio Bintulu FM dari 9 pagi hingga 12 tengah hari, menemani pagi kita. Pagi kita orang, pagi tu sekira di sini juga kita orang berada, sama ada yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, di kedai-kedai, di pasar raya, di tamu, di kantin, di sekolah, di pam stesen minyak, di tepi pantai, tepi sungai, yang sedang layan Radio Bintulu FM, yang sedang memandu juga, kita silupakan, sambil memandu, sambil berhibur dengan apa juga hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi itu, semestinya buat menemani pagi anda pada pagi ini. Seperti biasa, anda boleh ikuti siaran kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti siaran kami di Facebook RTM Bintulu pada pagi itu. Jadi apapun, sama-sama kita mulakan pagi ini dengan senyuman dan juga hati yang sentiasa bersyukur, bersyukur selalu dengan apa jua yang kita miliki, agar hati kita sentiasa tenang. Dan kita mendoakan semoga apa jua urusan, apa jua tugasan, agenda ataupun perancangan sepanjang hari ini berjalan dengan lancar. Walaupun cuaca hujan pagi tu di beberapa tempat di sekitar bahagian Bintulu, awan pun kelihatan gelap, tak menghalang anda untuk melaksanakan apa jua agenda, apa jua urusan, tugasan pada pagi ini. Dan pagi tu mungkin ada yang berada di luar Bintulu, mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing, boleh kongsikan bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu pagi tu. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, mana yang nak titipkan salam, ucapan, boleh kongsikan salam-salam anda, dan mana yang nak minta lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk kita putarkan di Radio Bintulu FM buat hiburan kita bersama. Jadi apapun, terima kasih rakan-rakan setia kita. Sapian Podin katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran katanya. Selamat pagi kepada semua sahabat pendengar Bintulu FM. Semoga sentiasa sehat. Pagi ni nak minta lagu Hujan daripada Sudirman buat hiburan semua sahabat Hujan hari tok DJ. Hujan, tahu kami hujan. Di sekitar pusat bandar Bintulu pun awan kelihatan gelap juga di luar. Rashidah Edi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi katanya, selamat bertugas. Hujan pagi tu katanya, salam Isnin dan selamat mendengarkan Bintulu FM. Minta DJ mainkan lagu Eliket, Gerimis Senja. Dan kita juga ada Ramli Lee, salam DJ, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat, ceria-ceria selalu katanya. Pagi ni nak minta lagu, lagu Ku Relakan Kau Pergi. Okey, buat hiburan semua di mana jua berada. Selamat ngopi katanya, mana yang sedang ngopi, mana yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera kita ucapkan. Rachel Merikan, selamat pagi juga, salam manis dari Siburan selalu, terima kasih. Terima kasih rakan dari Siburan. Kita juga ada rakan dari Kenawit, Induk Kenawit katanya, selamat pagi, selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Cuaca hujan di Kenawit pagi tu DJ. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Biah-Biah katanya, semoga sehat dan selamat bersarapan pagi kepada semua sahabat pendengar Bintulu FM. Jadi itu antara komen-komen daripada rakan-rakan setia kita yang kita terima menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, pagi ni hujan di sekitar pusat bandar Bintulu, dan juga hujan di beberapa kawasan, apapun mana yang memandu, terutamanya yang melalui kawasan yang hujan, sudah semestinya jalan raya licin. Jadi perlahankan kenderaan anda, jangan memandu terlalu laju.

0: aksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah.
3: Yes, ada parking.
2: Penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
4: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.
5: Ya, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Walau di mana jua anda berada, sama ada di Bintulu, rakan-rakan dari Miri, Sibu, rakan-rakan dari Mukah, Kuching, Seri Aman, Sarike, Betong, Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, luar negara, Indonesia, Singapura, Brunei, Darussalam yang terus setia mengikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga yang terus setia bersiaran bersama kami di Facebook RTM Bintulu. Semoga semuanya kekal ceria dan terus terhibur mendengarkan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi anda. Baik, di Bintulu, suka Zana nak kongsikan awal bulan Ogos nanti Bintulu Marathon 2026 bakal kembali di Bintulu yang akan diadakan pada 2 Ogos dengan penyertaan dijangka membabitkan ribuan pelari dari dalam dan juga luar negara. Acara anjuran pihak Lembaga Kemajuan Bintulu dengan kerjasama Bintulu Port Holding dan juga Pejabat Residen Bahagian Bintulu akan bermula dan juga berakhir di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan apa yang menariknya untuk penganjuran kali ini bagi Bintulu Marathon 2026 akan tampil dengan penambahbaikan laluan perlumbaan, kemudahan peserta yang lebih baik serta pendekatan mesra alam. Kita dipahamkan 4 kategori yang akan dipertandingkan, iaitu maraton penuh 42.195 km, separuh maraton dan seterusnya larian 10 km dan juga larian santai 6 km. Dan antara tarikan utama termasuklah laluan baru yang menampilkan panorama pesisir pantai Bintulu serta pemandangan ikonik Jambatan Tun Abdul Taib Mahmud. Jadi Bintulu Marathon 2026 dijangka terus mengukuhkan kedudukan Bintulu sebagai destinasi pelancongan sukan utama di Sarawak yang akan diadakan pada 2 Ogos 2026. Cik lama lagi, hujung minggu tok kelak. Baik apapun, terima kasih Aldi sini. Katanya selamat pagi DJ. Nak pagi juga. Pagi ni nak minta putarkan lagu Ricky Anderson, Bungai Pinang. Katanya kena merindang bala kaban Facebook. Ngau kengelala endak tinggal ngagai Joshua Tut katanya di Bintulu serta kami serumah di rumah belawan Sungai Menuan Kapit serta bala kaban. Jauh ngau kesemak ti endak alah sebut katanya pagi ni. Dan kita juga ada rakan setia kita yang seterusnya juga yang turut melayangkan titipan komen. Datangnya daripada Merdan Ashadi. Selamat pagi Merdan Ashadi. Kita juga ada Alexis David Biju. Selamat pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Pagi ni cuaca di Betong renyai, hujan renyai. Minta DJ mainkan sebuah lagu Umpama Mimpi Dalam Mimpi Damasutra untuk hiburan. Cecilia Maloney, Sylvia Andrew Bada, Caroline Mead, Ellie Spencer, Abby Mary dan rakan-rakan yang lain dengan ucapannya semoga terhibur. Ha, terima kasih. Dan seterusnya Suhayati Abdullah, selamat berkonti, katanya cuaca di Sibu hujan waktu tu. Ha, di Sibu pun hujan. Kita juga ada rakan-rakan yang seterusnya datangnya daripada Mak Anong. Selamat pagi Mak Anong. Salam ceria, salam mesra dan selamat bertugas. Semoga sehat ceria, dimurahkan rezeki sentiasa. Nak minta putarkan lagu DJ, lagu Anthony Usan, Pengerindu Tua, buat hiburan semua yang mengenali diri ini. Happy Konti DJ. Terima kasih Mak Anong. Kita juga ada Beruka Apau, selamat pagi, sampaikan salam kepada semua rakan Facebook, harap sentiasa sehat-sehat selalu. Jadi itu antara komen-komen yang kita terima pagi ini daripada rakan-rakan setia kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bin Tulu. Baik, dengarkan hiburan Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan ini dia sebuah lagu Iban untuk anda semua, Anthony Usan, Pengerindu Tua. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami, Radio Malaysia Bin Tulu FM.

Semoga terhibur semuanya. Hadama Sutra Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Menerusi Radio Bintulu FM dari Bintulu, cuaca mendung bagi sekitar pusat bandar Bintulu dan kita dipahamkan hujan di beberapa kawasan. Jadi mana yang sedang beristirahat ketika itu, selamat beristirahat sambil mendengarkan Radio Bintulu FM. Semoga terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan. Dan mana yang sedang sibuk dengan apa jua tugasan, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua tugasan anda, pekerjaan anda sepanjang hari ini. Semoga diberikan kelancaran dan semoga dipermudahkan segalanya. Baik, satu informasi Zana nak kongsikan ini adalah menerusi berita RTM Sarawak mengenai Baram Regatta 2026. Kita dipahamkan Baram Regatta 2026 juga turut Melaka satu lagi pencapaian cemerlang apabila berjaya menarik hampir 20,000 pengunjung sekaligus memberi limpahan ekonomi yang dianggarkan mencecah 10 juta ringgit Malaysia kepada kawasan Marudi sepanjang 4 hari penganjuran Baram Regatta 2026. Dan ini membuktikan Baram Regatta bukan sahaja menjadi platform pertandingan sukan air, malah pemangkin kepada pembangunan ekonomi serta pengukuhan perpaduan masyarakat berpelbagai kaum yang ada di Baram. Dan kita dipahamkan sempena Baram Regatta yang diadakan di Marudi, dipahamkan sebanyak 147 gerai makanan dan kraftangan yang beroperasi sepanjang penganjuran telah berjaya merekodkan jualan kira-kira RM76,000 Malaysia, tidak termasuk hasil perniagaan kedai serta pengusaha penginapan di Marudi. Dan kita dipahamkan Baram Regatta 2026 menyaksikan penyertaan 62 pasukan powerboat melibatkan 162 pemandu selain 23 pasukan lumba perahu panjang dengan penyertaan 920 pengayuh. Dan festival itu juga turut dimeriahkan dengan adanya pertandingan Bintang Baram, Ratu Baram, perarakan kebudayaan serta pelbagai persembahan kebudayaan yang telah mencerminkan semangat perpaduan masyarakat Baram. Jadi apapun, tahniah juga kita ucapkan kepada perahu Terawan Mulu Benerang 4 yang telah muncul juara dalam acara kemuncak Piala Raja Batang Baram Regatta selepas menewaskan 13 pencabar lain dalam perlumbaan sejauh 1.9 km di Sungai Baram semalam. Baik, itu antara informasi yang saya nak kongsikan mengenai Baram Regatta 2026, pencapaian cemerlang pacu ekonomi dan juga perpaduan rakyat di Baram. Baik, apapun, terima kasih kepada rakan-rakan setia kita yang terus setia melayangkan titipan komen pagi tu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Zana juga nak menyapa rakan setia kita yang seterusnya, CMS Fred. Selamat pagi katanya, selamat berkonti DJ, cuaca di Kuching agak mendung pagi ini. Samalah, cuaca di Bintulu juga mendung untuk perkongsian bersama. Dan seterusnya, rakan setia kita Andrew AB dari Tatau nak minta lagu Rahmat Eka Matra, Siapa di Hatimu. Dan salam katanya diucapkan kepada mak bapa, adik beradik, saudara mara, Fabian, Jambai. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Terima kasih Andrew AB. Dan seterusnya Jambai katanya, selamat pagi DJ, mendung cuaca di Tatau, baru berhenti hujan, minta lagu kumpulan Sukses, Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. Dan salam katanya pagi ni ditujukan kepada Stamos, Mary Ayom, Aida Manja Haji Putih, Apoli Masing, Andrew Ibi, Induk Kenawit. Semoga semua pendengar katanya kekal ceria dan sentiasa sehat, dimurahkan rezeki. Happy Konti DJ. Terima kasih Jambai. Kita juga ada Biah-Biah. Terima kasih Biah-Biah. Kita juga ada Ang Tian Kiat, selamat bersiaran hari Isnin katanya. Salam sejahtera dari Jalan Pen
Sen Kuching. Ha, terima kasih orang Kuching. Kita juga ada Ramli Li. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Robert Kanja. Robert, selamat bertugas di pagi Isnin. Katanya semoga ceria selalu. Dan salam diucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar setia Bintulu FM. Hujan cuaca di Sepauh pagi ni DJ. Di Sepauh pun hujan. Dan seterusnya Junaidi Laing, selamat pagi. Cuaca hujan di Semelaju. Roselina Francis, selamat pagi juga. Kita juga ada Nek Mo, selamat bertugas katanya. Cuaca hari tok gelap. Apapun, semoga semuanya sehat. Amin. Kita juga ada rakan dari Tawau, timbul dari Bandar Tawau katanya. Selamat pagi kepada semua rakan-rakan Bintulu FM. Terima kasih timbul Tawau. Dan terima kasih buat kita semua yang terus setia, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baik, suka Zana nak kongsikan cuaca di Bintulu, pusat bandar Bintulu terutamanya Mendong pagi tu. Walau apapun, semoga apa jua yang anda kerjakan, semoga apa jua perancangan anda, semoga berjalan dengan lancar.

0: menghibur anda pada sukses ku basuh luka dengan air mata. Menghiburkan anda sebentar tadi, membawakan kita pada jam 11.51 minit pagi. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM untuk edisi pagi tu Isnin 27 Julai 2026. Dan waktu sekarang 11.51 minit pagi, turut disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan muslimin dan muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.37 minit tengah hari.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
0: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM. Sekiralah yang mendengarkan kami menerusi corong radio, yang mengikuti siaran kami dari aplikasi RTM Klik dan juga yang terus setia mengikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk edisi hari itu 27 Julai 2026 Isnin, dan seperti biasa tepat jam 12.30 hari tok kelak siaran Radio Bintulu FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Dan pastinya kami, Susana Musa, DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani pagi anda di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, terima kasih kepada anda semua. Ujoh Caung, terima kasih. Mak Anong, terima kasih juga Mak Anong, Merdan Ashadi, Gerimis Senja, Ali Sini, Jambai, rakan-rakan yang lain. Kita juga

selamat tengah hari. Dia tu kemna borke berita tengah hari 27 hari bulan 7 2026. Tambang bilion Air Borneo ditetap kedekat meruan RM375. Sagi-agi Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng agaknya dituai perintah menua tu. Ya, mada ke Air Borneo tu ditumbuh ke ngambil ke bisi nambah ke bagi komuni bilion di tau dipilih rakyat. Kelimpah hari tengah suh penerbai bilion oleh bersemekih ngomanah ianya perkara ti oleh nyaup ngentap kagi tambang bilion domestik kelbagi maya musim pengerami hingga musim pemisi sekolah. Inisiatifnya megak dekat nentu ke rakyat tang kelbagi ruang bilik orang timindah antara mengeri ke besar-besar di Sarawak ndak kelalu tanggul ketegal tambang ti kelalu mar. Pesta Buntal Regata Seribas 2026 dia tu dah diangkat kenyadi pengerami nintiang tahun rasmi Perintah Sarawak berduduk hari pemujur pengeraminya mengangkat ke ekonomi kandang menuanya. Kelbagi nambah kemenatai pemisi, raban orang berikan, orang berdajak dengan orang dagang. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke pengeraminya Ukai Semina udah mujur ngelaku ke ikan buntal nyadi barang pemakai ke unik di Sarawak tamagak mujur ngangkat ke rega ikannya serta meri untung ke pemagi ngagai orang berikan. Lebuh pengeraminya ke baru diatur berapa tahun tekudah rega ikan buntal kat Semina RM3 ajak siku. Tajak pihak berpun arif nyawa ngelaku ke ngau gaya sambut ke diterima rega ikan buntal ke baru dia tu dan niki ngagai antara RM13 ngagai RM18 siku. Kemari kira sehektar ari palandur nuguang ke sampah di Lingga Driput Kangus. Bilik operasi UPIS Bomba Menua Sarawak nerima kangau pasal penusanya urung pukul 8.02 minit malam. Seraban orang hari UPIS Bomba Seriaman dianjur ngagendurnya ke bisik kira 49 km penyawah hari UPIS Bomba. Pengawak madam kapinya agi mengkang di berjalai kelalu penusanya nada diriput ke naban kenyawa orang. Pengerami Mayan Gudi Antarabangsa Borneo BIKF ke-19 meruanya di pelasar ke cukup berguna dikena ngangkat ke pengawak dagang temuai. Kelimpah hari tinyaup negap ke ekonomi menua tu serta ngangkat ke Bintulu jadi palan tulis narit ati bala temuai arim no luar ngau temuai arim menua tumpu. Sapit pengurus besar ke bagi perkara koprat Baupis Pemansang Bintulu Muhammad Ansari Muhammad Syed Ahmad madai ke peraminya oleh ngiri penelebak ti cukup unik ngau potensial ti bedah habis di serungkai. Empas hari mainnya mega oleh sama oleh diasai keraban orang dagang ngau ramayuh bakana menuanya. Pengerami terbangsanya uli datur ngam mujur berpuan hari kerjasama antara mayuh bengkah raban. Kemari 197 iku orang hari menua tu ngau orang hari menua luar bisik ngau masuk program Jambori MTB antarabangsa Seribas 2026 edisi ke-7 kediatur gerempuang lumba bersikal bagi menua betuang kalai 12 kategori bisi diatur dalam penyawah 40.5 kilometer. Lumbanya diatur mansak sekerandur di jangkau kampung Babu, Jalai Suri, Rumah Panjai Lubuk, Palan Bertanam Tupi Bakuang, Dewan Lakit lalu tembuk Bak Riveria Debak. Kategori tidak pelaban ke ditu yang kaum kategori terbuka lelaki ngau indu, Master A ngau B, Senior A ngau B serta Junior Bia hari 17 tahun. Lumba tu dilepas ke Kaban Kunci Negeri Sitak Seribas, Dato' Muhammad Razi Sitam. Ngelakar berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Jonathan Giri, hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Selamat hari berdinya, jadi terus ke awak ngelat ngari kita ke Saritu 27 hari bulan 7 2026. Kita terus pulang ke YFM Sibu.

Ya, selamat tengah hari Sarawak Bumi Kenyalang. Selamat tengah hari menuju Balap Peninga kita ke tengah hari tu. Dia tu jam kita di studio dah 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Lalu ke kita di Seratandur, kuliah mending ke program bagi bahan. Ngarap ke terus ke bulan dengan kami. Ungkup sehari tu kena sehari hari satu Peninga Mayu. 27 hari bulan 7 tahun 2026. You nak berasai tinggal lebih kurang seminggu lagi kita mulai dalam bulan 7. Sebelum kita nyingkang agai bulan baru nya bulan 8 ya. Jadi aku ngarap ke semua pula peningkat kita sama belak gerai mujur bak pengawak ke di kerja kita ke ngelamak tu pemegak diberi Tuhan pengerai tu buang semangat kita ya. Jadi sehari tu bakal selamat inti hari satu. Dia ada hidar kami hari YFM Sibu dekat pukul lengok kita bak awak ngela tengah hari belabuh hari jam kita dia tu nyentuk agai pukul 3 ngali hari tu lagi.

nyak lagu ke cukup rancak tengah hari tok kena ko merenang kita peningau ke nama ngambil ke bala kita ke benua berjalan ke pengawak ke tengah hari tok regas mata regas tu yang kita bekau gaya rintin unak ke bagi benua kami tungak ke tengah Sarawak ke dia tok agi mengkang beberi hujan berenggari dini dalam tadi dan sikit udah hujan bangan ba sekedar nur tungak ke benua tengah Sarawak ya. Jadi ku ngarap ke gaya hari tu maka ukai jadi ke penanggul nur kita berjalan ke pengawak direk tajak penemu bala peringat kita benuang celak baluah dia nah lebih baik sidak ti ngemeran ke pengawak baluah rumah tang aku percaya ke pengingin hati tak kejulu hati kita dekat ngulih ke utai ke dekat kita sarito ngemujur ke pengawak kita boleh dicapai pukul 5 nge nah KPI kita sarito yang kanya mayu julu hati sarito kat tumu kini mamik kane pulak hari sekolah atau ke Kak Tumu kini datang ke upi-upi seperintah ke dekat dituju kita ngambil ke kita nya bisa awak nur kita ngenduah ke diri tak kemunya ke jaka orang ke dia tahu relax dulu ni sebab kita berandau dengan orang bak upi-upi seperintah ke dekat ngau kita ngagak pengawak kita sekali ke Kak Nuka pun senapa yang sekali ke Kak gaduh ke baru sekas kita atau ke nama meh pengawak ke di kerja kita ke Sarito. Jadi peringat bakal selama 12 tengah tengah hari itu lagi kita bisa temuai dikangau ke kita yang agak studio bak program ranau temuai udahnya kita terus ke baru program kita ianya squad trio pukul 1 ditangkan ngau program bak jam kedua lagi sada tengah Sarawak. Udahnya pukul 2 program peniaw penghidup aku. Lalu buat jam ke penudi lagi. Aku dekat berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik. Diatur bagi menua kami tunggak kesibuk kita. Seraya kita ke berperindang. Ngau lagu ke udah ditusun buat playlist kita ke Sarito ya. Antinya mah bisa pesan berat atau ke jakut gerah. Ya ke dekat dikongsi kita atau ke dikenatai ke kita dengan kabar belayan. Nada salah peringat, kita tahu ngakai page kami, Sibu FM.

Ianya lagu tengah hari tu nih. Aku lelengau, aku merampau nak bete hamai. Nak bete hamai ku ya. Aman ke peringan ti kita berarti ke utai ke pemadu pedis pada dalam penghidup kita. Lebuah kita bertungak nguati kita ke berai, hati kita ke sunyi. Lebih lagi lebuah mea kita lelengau ngakai orang ke udah lama nengau kita bertemu. Api mega orang ku dah ningau ke kita hari dunia tu. Nyak meh lelengau ke nadai uliah di Suman tu ke nadai uliah di Ubat, nadai uliah di Awam kita. Nah, au lelengau ke orang ke udah ningau ke kita. Tan saja pihak peninga nyak seminat lagu deka dekena aku merenang bala kita ke tengah hari tu. Nah, jadi seberapa aku ngemai kitab kulai berdalam program Ranau Temuai. Dulu aku ngenatai ke Jakob Pesan, jadi Jakob Pesan ke Terubah tu dituju ngagai semua kapal Melayan ke Diau di Sepemanyai, Jalai Selangau Mukah, Belengian Bawan di Temesu, di Bayan, Bungan Mit ngau Bungan Besai, di Rasau, di Bayan Tasik, Bindulu Miri, Kucing Sibu, Brunei, Limba Lawas, tapi megak ngau semua kena boleh dirintai ke nama dito. Jadi pesan tu madah ke kemarau ane iluak, udah nadai. Jadi kemarau anak ilu atau udah nadai kena kemari hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 bak spital besar di Sibu. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Balamayu kena 28 hari bulan 7 tahun 2026 ini hari 2 pergila. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena lusa 29 hari bulan 7 2026 kena hari 3. Kabar Melayan ke jauh, dipinta datai tumu kaki, lalu pihak megak ya ke dipesan, dipinta datai ngagai rumah angin Batu 15, Jalai Selangau Muka, tau ke ba rumah garit ke dulu subak ya. Jadi aku nak isik berita tu, madah ke kemarau anak ilu, udah nadai kemarik ke hari Minggu, 26 hari bulan 7, 2026, bak spital besai di Sibu, lalu ni untuk dekat di Sengai Balamayu, kena hari 2, ianya 28 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 29 hari bulan 7 2026 ianya lusa kena hari 3. Gambar Melayan ke jauh dipinta datai mehau ngau ngulok penusia sedato sebilik ngagai rumah angit Batu 15 Jalai Selangau Mukah atau ke rumah garit ke dulu subah. Ya pesan ke Terubah diterima kita hari bala peninga. Nangkan ketuk megak peninga, aku ngenatai ke Siti pesan megak dituju ngagai semua kapal Melayan ya ke Diau di rumah kandau di Lubuan Hibuang rumah mereka di Nangar Risau kapal Melayan berumah Julius Uang Nansiang berumah Masjid yang diukir rumah Balang Sungai Payan berumah Jam berumah Ram Juta Belawang berumah Basi yang kalah Kabar Melayan Barumah Kerabu, Lubuk Payang, Rumah Louis di Tanjung, Rumah Jigum di Uang Alas. Ngau Kabar Melayan Barumah Dara, Remias Ulu, Ngau Rumah Matali di Maruji. Serta semua kena boleh disebut nah mandi tu. Jadi pesan tu, madah kemili anak meriang tak ke apa jali. Udah nadai kemari 26 bulan 7, 2026. Lalu dekat di Sengai Balamayu, kena 28 bulan 7. 2026 kena hari 2 baru mai asun di Temawai Kapu Awiak lalu dekat di Anjung kena hari 3 29 hari bulan 7 2026 ya jadi ngarap ke semua kapal Melayan ya ti ngelala ni yang milih anak meriang tau kapal jali bisa mendiang ke pesan ke tengah hari tu laban yang tu udah nadai kemari 26 hari bulan 7 2026. Lalu dekat di Sengai Balamayu kena 28 hari bulan 7 2026 hari 2 baru mai asun di Temawai Kapu Awiak. Lalu dekat di Anjung kena lusa hari 3 ianya 29 hari bulan 7 2026.

0: Ianya lagu kena ku merina bala peringat kita yang ka kita kena mo siapa penyanyi ngemai lagunya. Ianya siko tenyanya peringat penyanyi kita kenang cukup terbilang Ari Roslina Biluang kemari ngejang pergi ya. Jadi dia tu jam endor kita mendiang ke program Ranau Temuai Peringat Mayu. Jadi ke dia tu aku bisik udah bertunggu ngau temuai kita di studio itu dekat ngenang program ke bisik dekat diatur ba ujung minggu ke dekat data itu. Dan sebenarnya ungkup kita ke bisik meda live Facebook kami hari Sibu FM kita terus ngagai page kami laban dia tu kita benung bertunggu ngau Tuan Header Koya BT inya pegawai tabir pejabat residen bagi benua kita di Sibu ia kelalunya di penyelaras program Sibu International Powerboat Race 2025. Retin tadi peringat bahawa ujung minggu ke dekat data itu dekat berengkeh program Sibu International Powerboat Race 2026. Nyamai yang saya ku tak kena metak kita berkulai dengan penyelaras yang pun berkongsi ke atur atau ketusun program dalam tempoh beberapa hari program untuk diatur ya. Dan sebenarnya ngelalukan wan untuk tuan meri selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Berita tentu mana saritona?
1: Berita mana tang badan tu lagi kurang cergas mimet lah.
0: Ya, dan segi aman.
1: Amat busy kita ya Sibu.
0: Ya.
1: Bulan tu apa? Berterusan tu.
0: Ya, lebih lagi kita bawa upi residen tu tuan. Laban kita mata hari berengkah program Sarawak ku sayang lah. Ditampung ngau program hari Sarawak. Atau berengkah ngau program Sibu International Powerboat Race.
1: RC Powerboat tu lagi.
0: Artinya nasi gaya mat meh cukup lelak kita ke ngatur tentang aku mereka tapi puji ngau upi kita tuan. Semua kita kegawat dia meh nak boleh disebut semua tu semua sekali nih. Laban program ke di penjalai hari di pedak kita yang lama tu cukup ngemuas kata cukup mana ya.
1: Semua bala kita ibat Sibu tu semua happy magang lah ngepuas hati kau apa yang kami telah sediakan lah.
0: Jadi ini pulang ngakai tanya utek ke dekat dikenal untuk ke Batang Randau tua ke tengah hari tu tuan berkawal dengan Powerboat Race 2026 tu berapa hari bulan kini Kak Berengka?
1: Okey. Sekali lagi selamat tengah hari ngau bala peningat ya terutama terima kasih lah ngagai RTM Sibu tu ngagai DJ Lucia laban sentiasa support program kita dan sentiasa membantu mempromosikan program kita bak Sibu tu. Minta maaf bala peningat nanti aku tu broken iban korang bisa campur-campur mimet lah. Okey, jadi program kita itu Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Jadi tarik program itu ialah kita ikat ngaduya hari 30 Julai sampai 2 Ogos 2026 tu. 4 hari lah kita akan berlumba di waterfront Pulau Liwa Sibu. Jadi untuk pengetahuan bala peningat semua itu adalah edisi ketiga penganjuran kita yang dianjurkan oleh kita dari Jawatan Kuasa Petugas Pelancongan Bahagian Sibu di TTG Sibu. Okey, nanti kita ikat mengimbas kembali edisi pertama sebab Disember 2024 udahnya edisi kedua Julai 2025 dengan maya edisi keduanya sebab tahun lepas 2025 kita berjaya mencipta rekod dalam Malaysia Book of Record dengan kategori most RC powerboat in a single event. Artinya paling mayuh remote control powerboat dalam sitik kejohanannya. Okey, rekodnya 759 itik bot mayanya. And okey, untuk kami menganjur tu, kami bisik rakan strategik kami lah. Jadi kami merik terima kasih ngagai sidak kelab sukan rekreasi Pulau Liwa ngau JKKK Pulau Liwa laban udah meri tempat kita kat ngadu pengawak tu ngau meri gak terima kasih ngagai AB Racing Team sebagai jawatan kuasa teknikal kami lah sidak tu yang mayo membantu lah ngumpul semua bala racer hari serata dunia tu mayo kita nurun mayo bala racer lah nurun ke Sibu maya program tu ila ngau meri terima kasih dengan semua agensi kerajaan lah bakal sidak PDRM, Lembaga Sungai, Polis Marin, APM, Rela, JKR, UKAS ngau bala-bala bukailah. Meri terima kasih. Okay, sidak.
0: Oh, jadi nanti kita yang berdak na hari ketika kita ada sibuk international atau ke RC Pobok Rest tadi, berapa itik kita gerik kini mayanya ialah tuan?
1: Bagi edisi ketiga tu sama bakal edisi kedua sobat, kita lagi mengekalkan 9 kategori. Nanti aku macam tu kelas A plus B, aku terus madalah berapa penyertaan udahlah.
0: Ya.
1: Maka kelas A plus B udah bisik 86 itik bot, kelas C 46 bot, kelas D 55 bot, kelas E 77 bot, kelas F 115 bot, kelas G 84 bot, kelas H 131 bot, kelas I 55 bot, ngau kelas veteran untuk usia 55 tahun ke atas 22 bot. Jadi jumlah keseluruhan bot kita untuk edisi ketiga jumlahnya 687 bot. Nanti aku kak rumus ya, bisik 50 pasukan yang akan datang bertanding. Ngau dari 50 pasukan tu kita bisik 156 peserta lah pelumba. Nanti aku kak mecah kepada yang lebih spesifik lagi. Hari bala kita hari seluruh Sarawak tu bisik 116 ikut peserta. Hari dalam negara aku mada tu hari Sabah bisik 2 ikut, Selangor 2 ikut, ngau Johor satu seorang lah jadi 5 ikut. Bala hari luar negara tu mayo. Baka dari jiran kita yang Brunei Darussalam bisik 28 ikut, Thailand 3 ikut, Indonesia 2 ikut, UAE ataupun Arab tu 2 ikut, ngau baru tadi kita bisik ninggal lah bala hari Singapura pun udah jadi turun lah.
0: Oh, mayu masih dari menua luar ni tuan.
1: Yes.
0: Ya, hari di pedak nuan ya, penyampau yang disebut nuan ya tadi. Sida hari menua luar ni, ngambil kategori ni ke mayu di perhati ke nuan tuan? Apa kelas ni ya?
1: Nanti bala sida luar tu, sigi join semua kategori sidaknya. Laban nang rugi nurun korang. Ya. Jadi sida sigi join semua 8 kategorinya. Kategori veterannya sida nak join lah, laban bedau cukup umur.
0: Oh, kategori veteran tadi 20 lebih na?
1: 22 ikut.
0: Ah, 22 ikut. Oh. Jadi artinya dia tahu agi dibuka kini jangan guys semua kategori tuan.
1: Oh, nya aku kat mada. Pendaftaran tu sudah ditutup lah 20 Julai sarinya. Sudah kita tutup lah. Laban kita perlu nemu jumlah, laban kita perlu ngadu untuk rekod lah laporan kepada pihak keselamatan kita. Jadi sudah tutup lah. Melainkan bisik request direct ngagai kami, kita akan pertimbangkan lah untuk penyertaan last minute.
0: Oh, ya senantai penyampau sida ke ngau nya udah nyari segi logistik tau kendur ke ngatunya ke kenapa ke buah Pulau Lihua tu agi mengka dipilih bat tahun ketiga nya tadi tuan ya.
1: Okey, Pulau Lihua tu ya segi unik lah laban ba area Pulau Lihua nya air ya tenang mimit korang namanya tenang. Nama ya dalam Joko Iban, airnya tenang.
0: Ada yang mayuh lelangan, ada yang
1: kenyau. Laban nanti bah lokasi bukai, kurang sesuai lah. Laban dia ya tenang, no, ya bukan laluan kayunya mengalir lah, apa nak?
0: No apat kayunya ke mayuh lah.
1: Laban apat kayunya bah seberai din. Jadi kita bah seberai itu, okey lah selamat hari apat kayu. Nyak lah sikit unik. RC Powerboat Race Bak Sibu tu nya kita ngangau ya Sibu International Remote Control Powerboat Race bisik dia River Challenge. So semua bala rasa udah medaknya River Challenge, that's mean sida ya medak oh tok sigi bak sungai ukai bak kolam mayo bak bala tempat bukai
0: sigi
1: bak tasik ya. Bak kolam dia sida oleh hood ataupun rest full, tapi bak sungai tu nak boleh nuan full, nuan mesti penuh strategi ngau skill nuan mengelak-mengelak kayunya ila
0: ya site agi de umak ngau gaya angin nepi tuan. Au laban Pulau Lihua tu kita nemu lebih agi kita ke dia ba menua Sibu tu ya nyampau direk hari puak pasal Sibu katika nanti nyemak sida ke dekat datanya ila sekali ke bakal tahun ke udah bisa disedia ke bas tau ke bekeningnya tuan.
1: Okey, untuk tahun tu untuk RC Powerboat tu kita nanti sedia bus shuttle lagi lah. Tetapi kita bisik nyedia tempat parkir orang awam bak dalam din. Jadi sidak boleh mai kereta dalam, tapi mesti ikut arahan bala petugas kita hari PDRM ngorela lah. Anang Anang melawan ke orang ah. Ikut arahan dini uli parking. Kita yang bisiknya dia. Jadi bala kita yang berminat kat Medak uli datai mai kereta masuk dalam Pulau Liwanya parking di tempat yang diarahkan. Kenyaklah.
0: Oh, Siti Dage. Nama kini penyelai ke dekat di baik kita ke nyari komite pengatur. Retik aku bakal bisik ke unik kan baru kini tahun tu.
1: Bisik. Baka edisi sebelum tu, kita hanya ngadu namanya perlumbaan bot ngau nambah pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Jadi baka tahun tu, kita bisik nambah sitik kategorinya membuat lakaran ataupun sketching ke orang putih. Maksudnya ya melukis kena pensel aja nimbo warna sketching. Tu untuk 13 hingga 17 tahun bagi remaja lah. Jadi setakat pagi tu tadi udah bisik 23 ikut penyertaan lah. Aku terus explain lah.
0: Okay.
1: Bakal tahun tu kita masih ngadu pertandingan mewarna. Pertandingan mewarna tu bisik dua kategori. Kategori A nya 7 hingga 9 tahun. Ngau kategori B 10 hingga 12 tahun. Top mewarna lah. Anang irau semua kertas mewarna kita sediakan. Tetapi bala peserta mesti main meja, yampu, kerusi, ngau peralatan mewarna lah. Ngau kategori yang kita tambah tadi, kategori C. Pertandingan membuat lakarannya, sketching. Nya umur 13 hingga 17 tahun. Top kita bisiknya dia kertas lah. Main pensel sendiri lah untuk menyertai pertandingan top. Jadi untuk pertandingan mewarna, hadiahnya cukup lumayan. Penyertaannya free, tapi terhad kepada 30 peserta terawal ajalah. Aku rasa data ikut kita tadi udah full kini 30-nya.
0: Udah penuh lah. Yeah.
1: Tapi boleh cubalah, boleh cuba isi link. Bisa kita promosi melalui media, isi QR code. Boleh cuba isi lah. Nanti yang nak boleh lagi, minta ampun, kita cuba lagi lah tahun depan. Okey, hadiah bagi mewarna tu RM200 Johan. Naib Johan RM150, tempat ketiga RM100, Sagu Hati tempat keempat, Datai tempat ke-8 RM50 lah siko. Untuk pertandingan sketching tadinya membuat lakaran, Johannya RM250, Naib Johan RM200, tempat ketiga RM150, ngau Sagu Hati tempat keempat sampai ke-8 RM80 siko lah. Okey, yang unik kali tu kita biasa ngadu pertandingan menyumpit terbuka. Nama kita iban yang banyak. Menyumpit kan?
0: Nyumpit.
1: Okey, tu pun kita akan ngadu pada hari Sabtu, 1 Ogos. Jadi bala yang berminat, kita bisik ngadu 4 kategori. Kategori pertamanya veteran. 58 tahun ke atas lah. Nanti kurang umur, kira join terbuka lah. Jadi jaraknya 23 meter. Bisik hadiahnya itu aku explain Johan aja lah. RM200, no pingat. Jadi yang naib Johan sampai tempat ke-10 pun bisik nerima hadiah. Kategori kedua, persorangan lelaki terbuka, jaraknya 27 meter. Johan tu besar mimit, RM350, no pingat. Kategori ketiga, nyak persorangan wanita terbuka, jaraknya 18 meter. Sama agak, Johannya akan main pulai RM350, tambah pingat. Jadi untuk tiga kategori nyumpit tu tadi, pendaftarannya RM20 aja bagi setiap kategori. Jadi nanti berminat nurun ke lokasi, daftar terus on the spot.
0: Nadai ngepom dulu lah.
1: Nadai ngepom dulu. Ia latai daftar.
0: Sumpit ngemai ke diri.
1: Sumpit nanti bisa sumpit mai ke diri. Lagi nanti kalah. Nadai alasan.
0: Ya, apa kita ngemai sumpit ke diri.
1: Jadi bisa juga kategori tu keempat. Tu kita kategori ya bull's eye illegal kurang. Untuk bahasa Melayu ya bull's eye haram. Pelik gak bunyi ya. 23 meter tu lagi RM10 tu yuran. Tapi yang jadi prize pool lah. Nanti prize pool ya datai 1000. Jadi siapa yang menangnya? Menang 1000 lah. Kayaknya lah prize pool untuk bull's eye haram terbuka.
0: Mana gak program ke dia tu? Kira ke baru nyumpit entar dah.
1: Barulah tu kita ikak menerapkan elemen main kita main tradisional kita lah. So bisa gak peluang kita madah tok pertandingan sukan kita ingau bala international yang bisik datang ke Sibu kan.
0: Ya. Mana kenya munya ku jako orangnya nyelam sambil kita kiro air nak kore. Jadi kebaya kini di pelabak ke program terdekat di Pejadi tuan. Berapa bulan kini?
1: Di perasmian ya. Okey. Maka majlis perasmian kita akan ngadu ya pada pukul 10.30 pagi hari Kamis tu, hari 4 tu, 30 Julai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tetamu kehormat kita yang akan datangnya YB Encik Alan Sidin Gerabong, Ahli Dewan Undangan Negeri N50 Macan. Ngau info mengenai majlis penangguhan ngau Farewell Haiti yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 hari Ahad. Jadi tetamu kehormat kita yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Kita.
0: Ya, no ya sikit bapula oleh waria mana?
1: Ya sikit. Adun dudung kita.
0: Jadi pengharap hati tentu ya ka ngemai atau ke nguliah ke Malaysia dan Malaysia Bu Afrika ne tuan. Tahun tu katika.
1: Kita nanti ngadu Malaysia Bu Afrika tahun tu. Tapi kita kan dah bisa uleh tu sumpah. Jadi kita layak meletakkan logonya dia untuk madah korang lah event tu sikit dah kalah diiktiraf Malaysia Book of Record. Engkau tahun depan gini kita pecah baru rekod baru.
0: Macam rekod di rempoh ni.
1: Ngadu kategori lain ke most team participating in single event ke ila WC lah. Kita bedak lah.
0: Ngantik 2027 mana tuan? Jadi anuan ke jadi penyelaras program tu. Nama kini pengharap hati anuan?
1: Pengharap hati aku, kita sama-sama harap lah mayo bala kita hari Sibu, hari seluruh Sarawak, hari seluruh Malaysia ngau luar negara lah boleh sama-sama datai merami program kita bak Pulau Liwa hari 30 Julai hingga 2 Ogos tu ila. Anang irau kepada bala peningat semua, para pengunjung maya aja ila pun kita bisik ngadu cabutan tiket bertuah. Nak mahal RM5 sitik tiket, tapi hadiah ya sikit lumayan lah. Kami bisik nyedia hadiah lumayan. Pelbagai barangan lah. Barangan elektrik bakar, oven, namanya setrika, kettle, mayo lah. Nak ingat ke aku kat nyebut tadi tu. Jadi jualannya hari 8 pagi sampai 1 tengah hari kita jualnya. Laban kita ngadu cabutannya pukul 1 tengah hari. Okey. Ngau mayanya ilak pun bisik gerai jualan. So anang irau bisik makanan dan minuman terjual bak lokasi. Ngau bisik gak jualan hari booth DTTG pun siapa kat beli baju lah boleh ke lokasi lah. Jadi kepada bala peninga kami amat harap lah kita boleh nurun sokong aktiviti yang kita sudah rancang ngau adu bak menua Sibu kita itu demi apa dek improve kita pun nyak lah ekonomi tempatan ngau beri signal ngagi orang Sibu tu boleh jadi destinasi pelancongan antarabangsa.
0: Ya mengharap ke pengawatnya wujud 4 hari tu elak tuan gaya hari maneh nah.
1: Ya ke irung imit tu laban meda ramalan. Ya meda hujan.
0: Hujan ke?
1: Tapi nya ramalan. Maka orang ramal main bol serinya selalu gak salah.
0: Tuan serinya nama tim kena nyuki ya ranau nah. Lapa kan nemu deh.
1: Serinya aku nyokong Argentina.
0: Okay, apa? Tadi ya lah udah lah. Okey tadi yang menang ya nah, tuan. Okey, terima kasih sekali lagi boleh datang ke studio nah. Ila bawa program buka kita bertemu baru ke nah tuan. Ya, jadi terima kasih ngagai tuan Haider KWBT yang pegawai tabir pejabat residen bagi benua Sibu kelalunya di penyelaras program Sibu International RC Powerboat Race River Challenge ke tahun tu ya. Ngarap ke utai ke dikunci ke ya terang pemegak ngarap ke kita sama berdatai maya nyaila nyukung program ke diatur ke udah dikunci tadi ngotok kita terus berperinang terus ke baru program awak ngelah tengah hari.

0: Apau, ama lamo, kayak ini tuai tu milih milih barang nak sekasanya. Tapi ingkau tu ingkau, ne, ingkau pengingkau. Baik, okey, ngan duit rempau.
1: Eh, raya, penemu di ini sumpah. Nak kalah badas di ngan aku, tak telengak mulut dek. Bukannya kamu tak sebut dek. Yang muda, nyak ke sekas, penekat tim milih utai kau dek. Amat, banyak okey duit kita. Pandai-pandai lah dek.
0: Eh, lemau-lemau, aku ingat dia tahu aku kutap. Kian kau duduk dia. Baik, semak peleknya. Uliah ngecas, lepun aku tahu nanti ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia bangga nak tahu jawab dari telepon, nak tahu telekak telepon dia nyak pihak. Ini sumpah yang, sampai dekat duduk ke ngecah bateri ni orang kemendak peniaw dia bakanya.
0: Mai, mada utah dalam pis buat ting tu atau ngamai kena tinggal beritahun muda.
1: Eh, kita ke telepon dia nyak mada eh. Kita ke telepon dia suak kita ke. Ya berita nama mangat kak dia baca dia nyak. Ni mana dia baca, pe.
0: Tahu pada dia.
1: Ni.
0: Ya.
1: Pe. Kumin orang nak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kan ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau ke mata dia terkali ke sebayan.
0: Ai.
1: Ih, bedah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Bedah dek matanya gugucuanya.
1: Eh, awak dek kumai orang kumin tes ngapa amat mata. Gugucuanya baik kalau balak ketawa pun gugucuanya mata kita ni gilang udah mulut entuk pengge inya ketawa ente ya nyabek pada nguyup ge mulut katunnya bakal kulat
0: nah saleh tu deh
1: saleh ya nya de kumai de memain de kumai orang lese ke kita ya ketegal ane katunnya ulah ngasu caro ne macam de
0: po pio
2: hey aw aw ni tau melek kurang belah media ramau.
0: Cik, tau si kau. Datai berdau bersengih udah mohon. Engkau amat. Kau, beda kau deh, kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, nanti dia tu sel. Kau dia si kau, au. Selampu dunia tu begau lah bandai. Sige bumi tu begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenang namu jerok, minat sumpeng. Aku madah kade. Kumai dia boleh percaya magang utai boleh media ramah semuanya ku deh.
1: Ya me perintah bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat. Kata ke? Kimpin internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya ya ngambil kita semua tau guna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena. Kau bakang ngodeknya tu.
2: Ngau likun me. Ya lah deh. Semua penerang dia rempu deh. Ngau kita anak tu penekar hati ngayan ke bos sebelah media ramo deh. Bos impon kita kenyak ya.
0: Hei, namo, mai kau nyak. Ngay kita itu kena tipu virus. Virus? Virus? Nya orang jahit undiangnya. Ngambil uli ya. Namo aku teh kenyak.
1: Tak deh ya. Bunyi kenemu aman ya. Nanti orang madah ke utai. Kebenar aku suang untai ya nyak.
0: Oh.
2: Ya kau ku dek. Hei. Hati ke ngiyo kutai aja. Nanti dekat nemu Suhamad perintah pernah deh. Eh, dengan upis menteri komunikasinya deh. Nggak nemu ku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Kebjalai ke kempen internet likunnya deh. Nyin, tahun yang tadi. Kempennya dipejalai ke. Ngamai ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nabiya sekolah deh. Apa inai ngau kita mayu me mensia mayu ah
1: iya menya ini bilai lebih 10,000 itik sekolah di ngau ko sarenya ngau institution pelajar di Selampu menua ngau kimpin ya wai nabilai
0: nya nemo ko nya nyen sekolah sida nyen dien bisa jaka ke kimpin nya nya age ko ngomai ko na nemo
1: bakanya belama dek komanda kedai. Udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kien nemu kulu nemu kiba kanan kelangin kien ketasiak temu deh magai anteng lagi deh dengar penemu ala yang lagi ini bilai
2: berdau gaknya mode etika siber nasional modenya tidak kau upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulainya mune
0: ya me ngambil ketau ngajar biar sekolah ngena internet ngau cara kemali kawan badas terkenya me berarti kenya ngambil seda eulia megai tangguh pengawak seda impuniti katua ngena internet ngau cara kelikun gai gasaleh
2: ya nama aja perkara dipelajar nebiaknya deh
0: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sudah ya, belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Katika basi, basi, probesi kening kenyak deh adik. Kwa kau.
0: Ya, bakal kita ke belalai kebenaran rempau me, kena patut temu orang mayuwa. Ngau cara ke terbuka madah korang. Ya, pengerai ngau pengelikun digital menyang disebut orang perbesi-besi-besi.
1: Tau, penemu deh. Cukup mayuah di ngaku wai ni sumpeng. Tan bisik si tidak ke disebut orang tau si tidak. Namo dia tau. Kalau dia dengar tau, dengar dia. Hak dan tanggungjawab orang kengguna internet. Nah, aku mada isau. Aku amat ku nak nyawut berhati. Aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpengnya. Suai aman dia berkongsi ke nombor telefon ya babalah Facebook deh. Pada deh. Ya, ni nak suai ya. Nukar nombor telefon ya.
0: Kena kita tahu macam orang ke telefon nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamaiknya doang nombor telefon dia belah Facebook, belah tintuak. Dia tenak si tek pengawak dia tahu ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Nah,
0: ya kena.
1: Orang tua umur bakal dia nyagi ke gilau temai macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Ya kena dia guna lagi. Nah, aku kan ada nombor telefon lama nak ada guna dia. Aku ada.
2: Kiruah dekat madah kedin. Tau, kengkak kami dua ya tu aja me. Kaban dekat kamat nyengalau ke bulai ngode. Bulai ngode berlama deh. Nyin, kaban belah pispuak, belah tintuak. Kemaya dekat lama dah. Nyapan berat tentu kamat mu deh. Nama berpispuak, bertintuak. Ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media. Ha, nama jelu, nama bayar media.
1: Sedua itu aku aku. Nyari tadi kerja kau. Ya nama, kita tiga atau nak media kebukai segi menam di tok baik sedua ini.
0: Ya sedua, maje kutukutap hari tadi. Engkau nanya main meh, nanya rirai pengendirai deh. Oh, sebetul tamah ya kau tau aku.
2: Ngai nama dah kedai. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyemata amat. Nak nyentua ya. Nanti nak. Ukai dek siko aja ketusah nemu deh. Orang dia tau. Pernah deh. Senang aja tau. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer. Nemu deh. Kalau ni ngau te scammer deh. Ya. Ya mede. Entik ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang. Oleh disaga murang. Oleh ditemu orang nemu. Nyak ngode. 1, 2, 3, 4. Ya. Nyak nemu luak deh. Kita break pedih gaya deh. Engkau ke anak bulan dia nya. Engkau ke ragu muna yang dia. Kumada kedai password dia. Amin nak temu orang. Engkau ke leka mata bayar dia. Nya capnya. Bisa maka yang berhimpun. Nya kena ngelike. Kena umur kita ke password. Bayar.
0: Nama umur deh. Luak telepon ku 1, 2, 3 parai. Ku pergi lah lusa. Nama dia masuk ke ya?
2: Aku tu nama. Nya kami. Nak ngasuh ngagak passwordnya. Lalu muntah yang. Nya tukanya, passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek. Ya mesti bisa urus besar ngomit, mesti bisa simbol utai ke baka bintang pagal, utai ke kenyak dek. Numo sekali, ambil ke contoh atau ke banding. Kerintin 999 tanah pagal, tanah dolar. Kini ingkah dia kenyak kita agak ya.
0: Ngamai nyamai mengingat kenyak lagi nyuni ingat belama nyang. Ngai mai macam ku ngai pesuat nya mudai.
1: Nya ku madah kedai ini sumpang orang ke bakar dek tu nak tau nak tatua madah ke orang bakar dek tu site dage ente de medak liang deh. Nemu de liangnya utai ke ratai sesengapa nya. Na liang mai utai ke mayu begare-begares nya deh datai ngagai WhatsApp dek ya. Ku madah ke anes neka tai de nekan liang ke begare-begares nya ke belah misis belah WhatsApp. Ukai WhatsApp ah WhatsApp.
0: WhatsApp.
1: Ku madah kedai ambil nyau duit dan nama macam ukai duit deh tanah yang boeh deh nya. Di ulu sungai di amatnya din kumadah kedai. Tengok utai kudah di report di baluya bupiah din. Amiahnya nyau. Tepun kena hek kuhang kumadah kedai.
0: Hek. Nama teka hek nyau.
1: Nama dek. Orang kuliah ngamik data-data dek. Hek au hek kau cok. Utai kemunyi nyak meh.
0: Hek.
1: Ya orang kuliah ngamik info kita kumadah hek gula batu pedah nyok. Kumadah kedai.
0: Ya maku nanya baru. Kena ngenyit menyebutnya na hek.
1: Kenyit kena nyebut. Hek. Ya, bukannya ada.
0: Okey, go.
1: Ya, jiman dia utai kerata-rata sengah paling pepanai dia nekan-nekan liangnya.
2: Amat ku dek nyai-nyai gup. Ya, yang pu, ukai empai kalau sebab dek. Termisis Jakob Melayu, madah kedeka nginyau duit 200 ku ya. Lagi mai hau ku. Aliat katiku. Ya, tengi mai tua, lebuh kita ba kedai ayung maya nya. Na de eh maya nya. Yang pu, tau nan nemu lu mode lipuan ya, mesej orang Singapura. Ya. Ya, ku aku.
0: Eh, ingat ku de. Ni bu memelut ke mata di madah kaku ini bilai, ini ku acua.
1: Eh, ku aku. Bah, ya, wah ini sumpang, di ini kereta kita tadi. Maka ke nadai no bukai, no seduai dek beranau ne. Nak uliah beranau dek bukai piak. Nyo peluh ke pelayang-pelayang hari tadi ngigak kereta piak ke mulut kutap, kutap, kutap-kutap. Ya, di ini dek pake yang tadi.
0: Kebenar ya, aku tenang nemu di ini no pake ini ne. Ingat ku di ini ne. Di ini kita pake yang tadi. Asal ke sepiak ni ne.
2: Apa? Ukai sepiak tau kita pake yang tadi. Eh. Kada na baringka setek dak no pakai yang tadi kini.
1: Hey, nyak mako to banget ngaya mat pai setua de supi yang boleh mo besai pakai tau udah ge ngemai orang ke kalau uluang pakai ne sumpengnya dari ba kita. Untai aku mai de baik ngalo tadi wai nai bila de untai tinggal drumen ada kena langsung untai nama te kena e dari ba kita tadi untai ke untai. Eh
0: lemau ke untai kita tiga. Si kau nak mengingat dini dua nya.
1: Aku de bo nak dari ba.
0: Dini ne bila dini
1: ini. Dinai, pak gambar dulu. Tadi aku mana kedainya orang mesan ngai ke kita nak nemu dini nu kita pakai. Nyanya aku nak himpun dek. Nyanya, okay kena ada ngesau ke nomor telefon baru dek. Boleh betul buat dien, boleh tinto.
2: Apo dinai? Ya sejam tu. Angge memang peliang di itu ngikut kereta nyok.
0: Nyak mis dua dek. Tai aku nak kedua diingat. Aku pun nak ingat dek ni kita tiga tahun nemu telefon ku tau.
1: Bungau, pala aku pai pusian boleh mua tau.
0: Nada alam mana nemu ku ngini ketung ika ini suai pada kau madai ke dalam pom.
1: Ya patah bisa betih ku tau lagi boleh mua di tak megau ku rayang ku tu mayang ni tau. Pala ke bungau.
2: Hi, amat tu saya. Kau eh,
1: ika kian mak nak aku ditau aku ngantai nai dua pakai tau.
0: Lagi aku ika dengan nemu di ni.
1: Oh, ditau tu awai nai nyai nai bila awak yang empuh hal yang ika kapal. Alah, dia alah lagi nak.

0: banyak lagu peninga, lagu berpadu nyawa lemas dalam Tasik Pengerindu. Okey, nanti nak peninga kita boleh berdalam program Sata Tengah Sarawak. Tanah dengau, tanah dengau, tanah dengau. Ada DJ Ma? Oh,
1: tanah dengau, banyak.
0: Lepas DJ Menti ada boleh pulih kau kita ngali hari itu buat program Sata Tengah Sarawak. Tang, kami dua nak boleh berkongsi ke berita ngau bala peninga kita. Lepas aku DJ Ma pun gerai hari itu.
2: Gerai.
0: Gerai. Ngan jadi kita buka tanya, no? Tanya aku dah makai lagi. Aku gengini yang lagi.
2: Udah makai sebakau tu nak berkerakal tu ayat
0: tu. Oh, belampai kita peninga ungkau berkelawan ni. Kau dah tak ada kena tan rapa. Tumu bergeriak. Tumu genyuam.
2: Tumu ga.
0: Ya, tumu singa-singam. Bala kita peninga. Oh, jadi kita ke mana ke dekat kunci. Aku ngau bala peninga kita. Nak ke minggunya kemarin penerbai bilun Air Borneo ke Terubahan.
2: Ya.
0: Oh, hari kucing agai Kuala Lumpur. Kita nemu Premier Sarawak pun dah nguji depan. Hari kucing ke Kuala Lumpur. Udahnya TYT kita pun ya udah depan bilun Air Borneo. Tapi puji mengagai perintah.
2: Tapi puji mengagai perintah menua kita Sarawak tu.
0: Oh, berasa kena ketemu ke hati kita muda bilun ke ditulisnya. Nah, Air Borneo kau ya.
2: Kita nemunya bilun menua kita kau
0: ya. Ya, terbaik. Sitik dage orang ke ngukil bilun yang sebab nak ke dipekit ke orang. Acu rakyat ke di ya ke dipandang ke Babilon yang tadi deh. Ngarap ke orang ke mana yang lukis subang gigak kami dua di jemaah nama ku bang gigak tu
2: gigak mengambil kemai berita ke kita
0: ya berkenik ya boleh penemu nah.
2: Nanti diperhati kita pedak kita pihak aja ya peninga tang orang ke landi orang ke nemu medaknya berkeni curaknya tadi tau nyo lekat lekat Babilon me ketua nyo
0: udahnya nama kebuah ukir ya dipilih jadi ke lambang lalu di lekat ke Babilon Air Borneo. Okey, lekat kena peningau. Teka dekat dikunci kami. Dua idea kita medak bahawa media ramah nak orang ke berkunci ke pemakai dalam bilunnya. Asyik buah dah bay.
2: Asyik buah dah bay.
0: Jadi, adik Jemal, tanya ada dulu mua aku tak ngobala peningau kita. Orang ke supply buah dah baynya. Kami hari sibu.
2: Kami hari sibu. Udah bisik ngau tua berandau pihak. Pihak aja meh. Lebihnya kada baik kita kira ke eksklusif ko jakau orang.
0: Minat kita mimik langsung.
2: Kita ingat nama dia. Kita bakal sempama bakal kita ke madahnya kabana ke nya.
0: Kita mesti ke klaim lah.
2: Kita mesti ke klaim lah.
0: Jadi peningau siko menyadik kita ke bangsa Cina bisik ngembuan kilang yang agak buah dabai. Bukan agak buah dabai kelalu. Proses buah dabai. Jadi sidak company bilun tetadi ngambil hari ya me.
2: Kebenar ya sidak ke proses buat dabai tu ne sia ngau peninga ne ambil ke penemu ramah kita. Mayu macam produk ke dikeluar ke ngena produk menua kita. Produk menua kita bakal buat dabainya tadi. Yang agak kerupuk buat dabai atau ke pemaduk baru munyi ko ya. Ya kira ke supply menyenem.
0: Buat apa yang ngagai tanya kilang hari kilang ya ngagai company bilun udah nyak kedeneh ke lapan pen depannya ngai bola. Baru balah menteri nguji ke udah tu lah kita. Nah dah ke kubuah nak depan bilun nuan rempo dah.
2: Bisa ke kita yang randau yang mimiat maya nyami randau kami mpo menya ya madah ke buah dabainya nah ya dambai ya hari tengah menua Sarawak di to atau ngak ke suang kita ke pihak meh buah dabainya tadi ne sia
0: ialah bisa randau penuh kami sebuat buku lain ngoya. Kami akan jenguk ke kilang ya dulu mansiak dulu
2: nyepek ya
0: oh ya sekelim buat abai pun sidak yang agak
2: ya hari sekelim buat abai tadi pun sidak yang merek buat abai ke udah diproses sidak tadi
0: dia kilang yang peningannya nanti kita aneng gue kengagai awam na aneng layang jembatan igannya ya lebay apa kaki jembatan dia udah travel lay dia kilangnya
2: sebedau lah tadi dia
0: kebuah kaya buat dia tadi lapan ya meh punya kaku lapan bilun kita Air Borneo nyedia ke pemakai hari buah dah bay lagi yang selesai kau na
2: bisa kepada laksa rangkainya kau sirak dia hari ke dipedak menyat dirempu batan tubuh tu ngarap ke bisa rezeki metau alaban te tua kia nadai tua pejakau dia tau te tua nepannya
0: Tan ada ngawak bisik maya buka ya lah. Laban nanti munyi ke Premier Sarawak ya dekat ke orang ke gawak perintah bak menua kita itu lebuh kita ke media kurs atau ke bisik pengawak pejalai perintah kita milih airborne ni olah di depan kita nah. Okey, hanya berita keterubah ke dikunci kami dua. Hanya di boleh ngagai pengawak ke berakit tadi peringat munyi ke itu wak nyebutnya ngelama to yang pai temu pemutus yang ada to labak ku DJ Ma nyamai dia pun nyebut DJ Ma pemutus yang tadi ni.
2: Nanti kita berarti ke pemutus ya tahun tu apa Selangau Ras Safari atau ke kita ke ngena akhirnya deh. Hari rumah Empera Sungai Wong Ulu Mukeh Ongmas ya 21 km sebakal mega baka tahun ni kemarin lalu ke tahun tu nah disadang genya hari kami ke Samangau masuk ba pengawak lumba akit menyatau sebuah lumba akit dan ya hari RTM tu kan tu lumba akit ya sia kira ke ngau orang ngeruhai tu.
0: Siti dah ke kita nyukuan pengawak ke dia tu bau pis bukai nanti yeah. Kita bisa pengawak ilah nak sanggup ati orang tu nyukuan kita kan
2: Kira kita ngambil bagi ngambil ke sama sama ngerami kenya mea air ulu sungai muka nyudang lala mat jadi pemutus ya kebenar ya bisa lima itu ke degeri nanti diperhati ke hari ngelama tu kami bisa udah ngerah udah nesau Universiti Malaysia Sarawak Unima so tadi udah mujur meh abak kira ke hari lima itik kategori tiga itik kategori hanya tadi sida ia udah mujur boleh lumur satu cukup laju sida tu pekayu aku pun nak nemu berkenai cara sida tu pekayu tang bisa ga ngerandau sida sida bisa cara sida ia de bisa latih sida empun nak tu pekayu ngapa bakang kau jadi abak kategori orang kegawak perintah dia Unimas aku naik tim tu tadi udah boleh nombor satu ngau pe ngelaju sudah berkayu atau deh 2:32:02 hanya sudah nombor satu lalu nombor dua Vosia Rela Sarawak 2:37:53 sikin pandai ambil lalu nombor tiga tu Perkeso JJ Pasun ngau pengelaju 2:56:51 lalu nanti di pedak kita ba kategori orang Indo kami sebuat dari RTM Sibu tu ngambil bagi ba kategori orang Indo tu pening nanti kita nanya ke lumur kami bisa kami lumur lepas kami sikit bisa ngau orang ambil lumur kami ngambil kena kau kita nyebutnya sago hati ngambil sagu hati ngau berlombaknya pamau meh ngau udah mecah rekod 2-3 minit kami tahunnya kemarin jadi lumur satu tau munyi kaku tadi Unimas boleh lumur satu bak kategori orang Indo terbuka ianya Unimas Raffer Team ngau jam sedak ya berkayuh 2:42:23 lalu diintudi ke ngau Unimas Rough Venger Team 2:45:53 nada tentu jauh yang 3 minit ajaknya berkakai sedar tu bergugur lalu berlumur 3 tu Mora 2 Kut Mora 2 ngau jam sedar ya 2:52:06 lalu kategori campuran atau ke mix gender laki ngau Indo lumur satu Unimas Eco Adventure Team ngau jam sidai ya 2:31:57 lalu Kut Mora 3 2:33:15 lalu PPKS Sebintik mix 2:57:38 kategori laki juara tau ke lumur satu pulang ngekut Mora satu ngau jam sida ya 2:28:45 nomor dua Kukuh United A 2:36:58 ngau impian Selangau ba penduduk lumur tiga 3:08:33 lalu ba lapan bisik kategori JKK rumah panjai ngau mega PPK
3: Ngau sidak ke di bisik kampung ko kita deh. Sidak ke bulil rumah satu tu pulai ngagai PPKS sebinti. Ngau jam sidak ya 2 jam 48 minit 29 sekin. Udahnya nombor 2 JKKK Ulu Dijih 3 jam 49 sekin. Dintu di genggau nombor 3 JKK Kampung Sungai Wong Baru Ulu Mukah 3 jam 3 minit 30 sekin. Wow. Pama bergugut ke minitnya.
0: Ya.
3: Entah yang nak boleh nak.
0: Ya, seminit pantik tua boleh ngalih ke orang. Menang metua. Seminit petua nanti tinggal ada orang alih metua. Kenya reti entah deh. Besar reti seminit nak peningat deh.
3: Besar.
0: Jadi ngau RTM kemarin berapa catatan masa di Jerman? 3 jam berapa?
3: 3 jam 40 berapanya? 47, 45, 4, dalam 40 lebih minit banyak.
0: Uleh ngalih ke berapa sikin dia tahunya kemarin? Sikin.
3: Uleh ngalih ke berapa sikin? Uleh bisa ke bala orang ketinggal? Ngampai 4 jam sudah yang 2 sudah datai.
0: Ya. Yeah.
3: Tanya meh, puji Tuhan, semua 45 tim yang kengau masuk berlima itik kategorinya tadi udah ulia mujo datai kira kena ditarik orang melaban cut off time atau ke jam ke penudi dua ngenatai ke diri
0: badannya
3: ianya pukul 12 kira ke sebentar pukul 12 semua 45 tim tu udah datai ngau selamat mujur magang.
0: Okey, nya berita berkawan ngau rakit raf safari rakit abah bagi menolak kita di Selangau na tahun 2026 beli arah separi rakyat udah agaknya
3: enggak
0: ya tanya deh enggak belah lo utai mau aku
3: bekanya pekayuan itu tanya iya ngaya kok
0: au jadi peringat ngarap ke tahun dudi lah mayu hake bala ke ngau sekali kenya berakit pak Selangau tau ke Bandur Bukai udah tau kita ke rindu ke pengawal rakyat nada salah ngepum nama diri terus ngagai Mukah.
3: Oh, Mukah. Udah tahu Mukah.
0: Bak dalam bulan 8, udah nyak ngagai, ngagai pedawan, bak dalam bulan 10. Ana madah derempu, nak ulih, nak nemu berakit. Sagi kita empai ngurul ke kaki ngagai dalam air sungai, empai megai sengayu, empai megai sewal. Ana ngumai derempu, nak nemu. Ya.
3: Nanti nanya aku, keupan nak kalau sebedau tu. No.
0: Ya, munyi kau tanya, nya sister anaknya, ngelama sebedau tu nak mereka kalau belaki, nemu mereka belaki. No.
3: Ya.
0: Bekenyok, ya. Kalau belaki dia ngelama tu dia mau sebedau dia belaki. Nak menemu.
3: Nak mekalau.
0: No. Balak sama sempama.
3: Balak, yang sempama nya segi amat. Ya. Kita, nanti kita bedau nguji, kita bedau nemu. Sempama bakal aku nanya dek, kalau nike gunung kena balu deh, teh sebedau dek nike yang bedau me, akhirnya dia nak nguji.
0: Betul, okay. Jadi berperindahan dulu kita peringat itu berkongsi ke berita bukai hari Sibu.

0: peninga sari to cukup beruntung magalaban tengah hari to kebenar aku to bisa betul ngau to rumah empara hari sungai uang atas ulu muka ya ngenang pasal pengawas tidak ke nyedia ke diri nyamut penatai mak iwa orang yang to peninga ngau ba pengawas berakit Selangau kali kedua tahun 2026 berarti aku tu tadi kali kedua dia tu berengkeh hari rumah empera mungkinnya memang peningan eh. Jadi kita berkongsi ke pengasih hati tu rumah empu laban aku pun beda cukup main orang kedatai ke tahun tu tu rumah kena asih hati nuan beda lalu nerima bala pengabeng
1: selamat tengah hari DJ terima kasih DJ boleh beri peluang ke aku berenau dengan dia aku tidak jadi aku berasa gagal amat hati tahun tu lawan kali kedua rumah aku dipilih orang jadi pelepasan rakyat lah artinya orang lagi rindu lah lagi berkuasaan aku tahu aku merip saya terima kasih yang agai YB agai penganjur ke uliah uliah ngatur program lepas rakyat bak tempat aku tahu jadi penyampau rakyat ya ke tahun sekitar 2025 sebab 37 DJ jadi tahun-tahun bisa nikit mimin 45 rakyat jadi aku berasa mamak gagal hati medak pemayuh rakyat ke bisa orang ke bisa pesta ke bisa ngau bak rakyat bakal ke tahun-tahun aku harap tahun terbukai kita mayuh lagi rakyat aku harap orang pun boleh pengkalan bak rumah aku tu baru lah lepas aku rindu menda pengamat tau aku sikit rindu
0: Lepas nanti kita meda ke tahun tu bakal tahun sepeda tu mega tu rumah bisanya kategori JKK kata ke JKK nuan bisa nganjuang kini
1: JKK aku bisa aku tim rumah aku bisa nganjuang tiga itu kategori lelaki kategori lelaki sitai kategori ino sitai kategori campur sitai jadi tiga lah DJ sebenarnya kau empat tim manjung sitai tim ino tak cukup nyak mah pasal tiga aja ngarap ke tahun bukai lah aku lah ngagak pas dia awal
0: Siti utai kenari hati kolaban ko meda ungkup sida ke ambil ke banding baka RTM ngambil bagi tang bala kami tu namanya nyewa tu ke ngasuh kita serumah tu nyedia ke rakyat kena ke kita magi tubuh nah magi tubuh bambek ke betuang semuanya kena kita ngagak rakyat ungkup orang ke Malay rakyat ke ngau tahun tu dah
1: okey mana tanya dia DJ laba ya ke ngagak rakyatnya sikit orang ke sikit tak temung ada keliaknya sikit dua ikutnya sikit khas untuk ngagak rakyat tahun tau orang main dari luar tu je 10 hitik je rakyat dia gagak dari rumah aku tau
0: adanya kata ke bakal program ya ke sebenarnya kita ke berlepas atau ke berakit entah dia nak ke bisa program ke datang berumah panjang ini ngamik ke bala ke bisa ni nemu meh kena ngisik malam ni atau rumah
1: terima kasih mana tanya DJ malam tadi aku cukup rasa gagal hati lapan main pesta-pesta aku muda-muda lebih-lebih lagi hari Unimas terhibur man aku tinduk sampai pukul 2 ngau sidak main lah joget kalau nanti orang biak aku ngikut biak nanti orang ngau tuai aku ngikut orang tuai ke kenyapun saya aku takut amat rindu amat benda bala kelebih lagi hari Unimas tidak amat berhibur amat bah aku terima kasih yang agai bala tim Unimas sudah ngerami arwah aku muka ke malam
0: Jadi tanya ke penudi ko nak ke tahunnya kemarin kita medak bandua kita pelepasan rakyat ke dokumen kita flare up tu tadi ia berguna ke belanja ke besai atau ke dokumen kita budget sekali ke kita bisa nyerurek baru kini pembenaik dia ngelawa atau ke ngelagu ya ke hari tahunnya kemarin
1: okey, mungkin tu kali je. Aku sebenarnya maintain ya, ngecat aja. Aku nak dah ngeluar ke budget apa tu, ngaga anjuri ya baru. Ampuh air biasa lah. Ayah aku dah dua kali ampuh air. Tahun tu, kita ikat berakit tu. nyam ke sati ko DJ ngai ke ampuh hai sebab kita berakit. Lah banyak dua kali pun dah ngecatnya DJ. DJ.
0: Au. Jadi ke pun sebab berapa kini ngambil ke bala peningan nemu belanja ke kena kita serumah ngaga tanya nya. Nah dua kita ke ngelepas ke rakit ne tau ke pendai kita baru dia.
1: Okey. Oh DJ baka ke kos ke kena ko material ngo labelnya dalam 12,000 jetinya dia mendaknya. Kau cacat semua. Mpai utai buka hiasan kita ke mendak hiasan tahun 2025 mekeni ke hiasan aku. Tahun 2026 kena ke hiasan aku. Kita ke mendak ambil ke contoh ambil ke dinga orang luar. Jadi maka bendera aku bisik erti lah. Maka aku dah ngintu Sarawak dari harinya 22 bulan DJ. Aku ngantung bendera Sarawak balua dalam datu aku ngantung tamai Malaysia laban kita ikat nyamuk mendika 31 bulan Ogos tika datai
0: ni. Ya nyama teka daripada lebih lagi orang ke datai nunjuk ke pengangkuan hati kita serumah tu ngakai menua laban namanya kita impu menira Sarawak tu nasi udah gantung hari 22 hari bulan 7 sarinya nah
1: ya DJ amat udah aku udah orang impu maku kita rumah ni kita berakit aku pun membuat persiapan awal ambil ke tanya mana dia peda ambil pengunjung mana peda DJ tahu nanya sidak ke penganjurnya lah.
0: Ya, jadi peninga nanti kita medak lepas kami kedatai batas tubuh hingga rumah para tu tadi dia ada atur dari segi pemakai dan segi cukup mana pemega semua sidak tok serumah dan segi nerima siapa-siapa aja ke kadiau berbilik sidak ngau nadai berbayar tu tadi peninga ne. Kini nuan kenyadi tuai tu tadi ngempuang sidak tu ngambil ke ulih nitiah ke program ke diatur berketau nak ngai pihak aku nak bersesuai pengadiri nak ngai nu diau teka maga yang step punya step ngai step nah.
1: Okey, terima kasih DJ. Kita minta hari lambang bendera kami. Siti pun nadai nak digantung. Berarti nya DJ, kami tu serakup ngaja pengawal. Kami tu semua nyukung pengawal berakit buat tempat aku tu DJ. Okey, aku minta sebetul aku tanya, aku merek besar terima kasih yang ngai. Semua rakyat di rumah aku laban nanti kerjasama dulu aku nanti sikap kau ajak DJ sikit nak boleh berjalan pun aku tahu betul DJ?
0: Ini sikit aman ni pula ke ni bakal kepun baru ke ranau tu ingat nak apa pemanyai rumah panjang ni tu bakal ni apa semata kemana ni ke setiap kian ni tang kita boleh berserakuk boleh ngatur atau petau punya kutai nadai sitik ruai ke nadai digantung ke menira
1: ya betul nanti pintu buat rumah aku tu ya ke sambungnya DJ 33 pintu tapi tip mendaknya pandangan jauh laban buka 4 magang-magang standardized
0: besar
1: buka 4 magang-magang jadi sitik je empai bersambung ke Tegal kami nak cukup tanah lah DJ.
0: Jadi terima kasih atas rumah boleh berandang aku pagi tu adanya hari kebangsaan kat datai 31 bulan 8 tu ngambil peluang kada keberandang ngunuan mereka selamat nyambut hari bangsa mengakai semua kebisi mending keranau tua tengah hari tu nah.
1: Terima kasih DJ. Aku pun kejap DJ. Mereka selamat hari kebangsaan kat datai dah lama dah 31 Ogos lah. Harap kita umat lah hari kita leban orang ke keliaknya cukup dia ngambil kemerdekaan betul DJ?
0: Betul.
1: Kita cuma nyambung kita mesti umat utai kudah segagak orang tua-tua dulu.
0: Terima kasih terumai lah bertemu baru ke Pak tanya safari rakit Selangor 2027 ya hanya ngup terumai hantai orang ngatur itu baru.
1: Aku te program hari kerajaan atau hari mana-mana agensi kerajaan aku sikit nak nolak lah.
0: Okay, terima kasih.
1: Aku pun merasa saya terima kasih dengan DJ dan dengan aku lagi kunti buka ke tengah hari tau.
0: Okay, sama-sama.

0: Kenya lagu kena merina bala peningat kita bekau kita kuda mendeng kerana ngau tu rumah perah tadi ni pihak di Jema.
1: Oh, yo. Terima kasih ngakai tu rumah perah tu.
0: Ya, maka aku bekayu atau pernah benar ngapu sekitar 9 minit lagi kap ku dua.
1: Sekian saya menya ente baka bekayu hanya DJ Lucia pan bisa penelpa ngau bekayu. Kumai datai berdau datai engkanya keminit ni tadi pelapa aku.
0: Okay, nama dia lepas kita tanya Antu Babas. Kini kita mayang ko Antu bila tebe-tebe yang ini nari yang kita ada. Anjulungan kita yang tadi. Ini udah kayam sida. Okay, ya kita medak sida ya tem ya. Kayu kita nya perasa berat. Ai baka kenganyut. Tanya rakit kita yang nganya dingin sih. Nganya
1: dingin sih. Rakit asa berat akhir. Ai pedak pabok belama.
0: Temunya ku akun tadi peningat. Okay, sebenarnya berakhir bahawa semua pengawak kita pun patut berguna ke pengeransi yang hati kita ini pihak ku deh. Nyukap ku dua dia tahu DJ Mangka bisa berita bukai hari deh. Maka ngali hari itu.
1: Berita bukai lagi kita berkunci udah kita ngetu belelak mendiang ke lagu nangkan kata lagi ini saya. Tapi yang mereka mendiang ke program kita ke bisa udah didusun kita nangkan kata lagi.
0: Terima kasih meh oleh ngau pada dalam program kita tadi pernah lama sangkai bas studio di tahun ku dari DJ Ma. Bejako nganti DJ Menti kita nang awak meh kapak tu dah nak komisi lama mu dah nak komisi.
1: Lama nak komisi. Saya kengetat ke abi begini.
0: Lepas ni apa ngau kayu agak peringat.
1: Ngau berkayu mega. Mak ne pagi itu tadi mada nadai bekerja mega yo. Pagi itu tadi kita bisa nerima penatai yang berhormat kita. YB Royston Valentine ke bisa datai ngau program Jombora atau ke Randau atau Randau gulai ber ekspresi Sibu FM ke pagi itu tadi.
0: Jadi bala nerima penatai yang berhormat meh pagi itu Pak UPS kami Pak RTM di Sibu. Terima kasih meh ke penemuan bala temuan kita hari luar ni ke studio kita ni. Sampai di terima pemengka sampai di alu ke siapa ke kak dia kak datai kita sekalinya kak beranau bar radio bisa program ke dekat de kunci tau ke kak belagu meh main macam pengawal kita tu ditau. Jadi terima kasih sekali lagi DJ Ma tuan untuk program sada tengah tau.
1: Terima kasih.
0: Okey, bye bye.

Maya ko duduk kerire, ngingat kasi ke orang tidi kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua sekal mulai kita buat program penyiar hidup aku. Minta hari 1 jam 2 ngelari. Semina di YFM Sibu.

Okey, pendengar, bertemu baru kita hebat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama keminggu tu awak kita ke dia tu dia aku datai baru apa dalam program PPA kita. Nur aku dekat ngenatai ke sada kenang tau ke sebanang yang kebisik ditulis dikirim bala pendengar kita ngakai kami ba YFM ya. Keminggu tu dia aku dekat ngenatai ke Siti Kenang tau ke kisah hidup ke bisik diterima aku risiko peningat kita. Jadi aku ngarap ke peningat kita ke bempu kisah hidup tu bisik mending ke program kita bakal ke ngalih hari tu. Bakal selama sepeda aku maca sebanah hati hari peningat kita bak dalam program PPA. Dia aku dekat mic kita mending ke Siti lagu dikenak kita mungkau program Peniau Penghidup Aku. Jadi lagu tu megak nang lagu ke dipilih ya ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ke sekali tu.

ni kuliah ditan di mak aku Kediri, aku tetap ngetan, aku tetap nguji napik semua tetok Kediri. Ukai peninga, ukai mereti aku ngai berkunci. Teng bak umur bala anak aku Kediri tu, awek kesidaya ngira pengawak sekolah sidaya. Umur sidaya empai asih aku tetapi ke penguji. Angka hati sidaya nak tan bakal hati aku. Teng aku nemu bala anak induk aku, udah cukup mereti nama utai kenyadi. Terima kasih mengagai ku main indai. Nada beleman sekali sidak tiga ya. Debai indai berpakai ke bulu babas. Ngasai ke penghidup merinsak baka anak orang bukai. Nada kali ku ninga sidak ya besmana. Ngasai ke diri merinsak bakmu aku. Nada sekali sidak ya madah ke diri empu berasa nak nyamai. Begulai ngu indai. Biar megak begulai ngapai sidak tu. Nada sekali sidak megak dipinta. Didinga aku minta utai kenadai. Lebuh debai indai makai bakedai. Ni ku tak boleh dibayar inai. Nyak mu tak kerepinta sida. Bala anak cukup nak beleman. Terima kasih aku mang ngagai kita tiga. Mina aku ke sebagai inai tu mesinu. Medak kita tiga aku mang hati. Inai nak boleh merik pengelantang. Inai megat nak boleh merik penyenang ngagai kita tiga aku mang. Mina sampai kami dua apa kita. Kita mujur dudi hari. Ngambil ke kita boleh ngubah nasib badalang ruang bilik kita. Terima kasih mega seruran nyawam inai ngintu apai kita. Lebuh ditinggal ke inai kita kerja. Terima kasih udah merai apa kita mandi. Udah merai apa kita makai. Lebuh maya inai kita kenadai. Lantang hati aku kumang. Medak kita tiga lempung tulang. Ngarap ke pengasih kita. Ngagai kami duai apai kita nak mudah langkang. Nak mudah kurang. Pesan aku ngagai kita anak asih. Anak kumang tangkai nyawa inai. Terus ke bersekolah, belanja anak kita ngira, sakit tulang inai kita tak bedau, nyawa dipedak, inai kita nak uli ngigak belanja ke kita, sakit kita uli sekolah terus ke, nada ngawa inai kita nada utai dikena bakal ngik orang bukai, nak ngawa inai kita kumang nak bergarik mana, nak ngena biak ke berjenama bakal ngik orang, asam kita kumang lantang inai, nyamai ke dudi hari, ibun megak mana, adat bahasa jaga nama kita biar megak jaga nama apa apa kita ngau nama indai kita tu. Ana ngasa orang penekak bergenang ke ruang bilik kita. Ibu dari empu kita meruan baka aku tik ngasi ke kita. Nyema ila umur cukup nuniri ke rumah tangga. Dengan kita memang pesan indai gigak laki kulen nerima pengurang kita. Ngigak ke nak medak, ngigak sidak ke kak medak. Tuha apai kita kena ada utai. Nyema ila inai udah ketisi. Beribun me kita tiga menyadi. Ane mai layak dalam kawa kita kedirik madi. Ingat meyang, arimbit kita bergulai. Saum sedarah belak nusu batu buah inai. Hidup merinsak di baik apai. Nyema bisik sikuk kita mujur ke dudi hari. Ingat kumang pesan inai ngagai kita sulu hati. Baik mujur sama belak dirik menyadi. Ane magi dirik empu nyadi orang bukai. Sikok kurang anang dipegendang. Bantu ia bakal inai kenadai kalak nyipi yang kita tiga. Sikok pengkita nadai dipedak inai kurang. Sikok bisik, belak bisik magang. Bisik sama bisik, nadai sama nadai. Nyemak kedudi hari, kita jauh berkuli dan aksi. Jaga adat ngebudi, maya nyelat orang bukai. Nadai pengrugi baru hati. Nyak mempesan inai ngagai kita kumbang aksi. Ngarap ku tak dikenang, ngarap ku tak dikunci aku. Uliah didinga balane andai pemegak pulai ke pengantang ngagai sekitar keninga. Minta ampun te nyema utai ke kunci aku bisik ngasu hati bala ke kita keninga berasa nak lantang. Angau tu aku nyurut ke diri berdalam program pendiau penghidup aku.

Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Engau tu aku nyurut ke diri pada dalam program kita ke minggu tu.

Ya pendengar, terima kasih ngagai bala kita ke agi mengkam gulang kita ba awak kita bakal ke ngali hari tu nyuna berasai tinggal lebih kurang setengah jam kita bergulai ba program kita hari YFM Sibu. Agi hari kita agi mengkam ujang berberis ba luar dia. Anganya aku ngarap ke bala pendengar kita ke lebih agi sama bala berjimat meh lebih meh kita ke dari babar hantu jalai muak ke ngali hari tu ya. Jadi tadi muka pendengar kita sudah berkongsi ke program berkawal ngawakan River Selangau lebih lagi bak pengawak berakit udahnya bak dalam bulan 8 bunyi kudah disebut bakal kengelamak tu dia muka Raf Safari 2026 dekat berengkah diatur 22 bulan 8 2026 kena hari 6 berengkah hari pendai kampung Tabo Muka lalu penemu ia bak muka waterfront ya. Jadi antinya mak kita bisa ati dekat nganyun tim atau ke bawum dekat ngau nyukung muka Raf Safari 2026 tu dia hari ke penudi nur kita nganjung nama atau ke register kena 29 hari bulan 7 tahun 2026 ya mayuh mega price adeka diberi okay seminat midur atau mega bisa price mata duit ngakai bala ke champion bat tiap ite kategori ke dekat di pekit ke maya to ila ya angka bala peringat kita mupuk dekat bawum tau ke mupuk ngigak tim kita nadai salah berengkah hari dia tu mega ya labante sebedau tu dia nur kita ngeregister nama ngau ba pengawak berakit udah ambil timpuah na atang tu di ditampung ngakai 29 hari bulan 7 2026 dipanjai kaki hari bulan nur kita ngeregister nama diri kira ke sebulan meh peningan nur kita ke berlatih nanti nyemak dekat ngau ba pekit berakit tu elak. Jadi ini senentang ya program ke dekat diatur bagi kita di muka ya. Muka Raf Safari penyawahnya ialah 21 km berengkah hari pukul 8.30 pagi lalu jam ke penudi tau ke dikumai kita cut off time nur kita datai badan urungnya pukul 3 ngali hari megak peningan. Empat itik kategori maya tu ilana. Oh, jadi lekat ke kita nya ba berita-berita bukai baka ke dia tu di menua kita di Sibu di tu api nagi bisi program ya ke besai dekat diatur dan tajak pihak ba dalam bulan 9 ke dekat datai dia bisi program ke dekumai Carnival Sibu Jaya tok mega dekat di kunci ngau bala kita ba jam ke dekat datai. Okey peningah berperindang dulu engkau siti lagu sebelum kita bergulai ngau peningah kita bak dalam program secangkir kopi siti hari program kesedia disedia ke DJ Christina James Suntai.

0: benda amat rangkut barangnya dari pesunai. Ya dekat kini kita sebilik ah, mayonya tak kedang kuat.
1: Ya, aku tak hari tadi benda pesunainya bersimpan ke kantong ngarai ngagai ke kita. Nak gati aku tak dekatnya benda ya ke kiro hamai hari tadi puyo.
0: Baik ya.
2: Ah ya puyo. Asu orang pindah lagi kau, aku tu puyo namai.
1: Neng.
2: Ya meh. Aku tu nyau kiro hamai simpan ku tai.
0: Nyau kini kurang asuri kawan.
2: Kau kaya semua yang terbaik nak bi luar menyi ku sida ini jaban subo.
0: Apu, apa jauh nama nyau kena bi luar ni apa sunai?
2: Oh ya.
0: Ya apa? Gagang nyawah nyalai nuan pindah ha? Ya kata sedai nasi sunai ngan nuan gak kah?
2: Kau pernah puyo kita ikan itiak ke perintah orang. Sida inai sunai tinggal dulu nanti aku dah medak kau kene gaya dodin ya. Ila baru ngasa sida ni tiada uli. Bujang ke sebulan dua nya emas ya om.
1: Amai kamu mulai kunuhannya pesunai ne. Nama kita ni teh kato perintah ya. Orang gayanya di ke mantai ya. Dene priwa dia mehalai nu kawa.
0: Amat
1: noi. Kumai ko semina ko aja. Me pindah alai kawa. Lemonya dulu kanuan.
2: Pindah kanuan pia noi.
0: Ya nuan bisi ke pindah pian awai. Ya bakal ke bawah suai tu deh.
1: Eh sebenarnya kawai lebuhnya. Udah terima surat berita kawa. Aku putuk puyo. Teng nak gak jauh bakal ngai apa sunai nyo napa miluan. Semina nak tentu liah. Ngundang rumah panjai kita tak lama. Me namanya udah apa dia ni lah. Pama dire ke arah utara ke selatan ni wai.
2: Kai rai puang itu dah puyo lah nawi. Nama tuanya sama mufua ni tiah ke priwa tua. Ya aja menguan kuto kita itu nanti nanti bakonyo. Ngarap ke ulah mai rumah panjai kita tu pengunjur mewah kemansang mama.
1: Oh rumahnya
2: deh. Orang bira wanita tu ku gede.
1: Nama dia kata wai leh adanya.
0: Ya kasih aku duga-duga aku dire lah dadang aku beranau. Ada keraya meh kutu pesunai nawi. Tak saya baru ke kemarin ke kita serumah berami gawai. Tunya upu agak suai de berida gawak kendua bukai. Ngarap ke suai di muju meh gawak bendua baru ila. Nanti besek misi pula ya ke seruai ne ngapas kami serumah panjai kita kita uga.
1: Eh aneh meh nyampe ya wai puyo. Ukai nangi ke kami dua pesunai tak nak pulai ke deh. Ujung tahun ila meh kesemas kita rami baru ga. Kumpul misai, kemisai mayanya, ne pesunai.
2: Sigi, amai kenuanya nama ini. Bakal tu dah, kau tu nanti kena pulai deh. Tugok lagi, bedau tinggal itu. Nanti nyau ndak ngapas tugok tinggal. Sikit ndak lama perandunya, wai, wai. Kumpul melalu padah orang bisi makan ikan adung belalai.
1: Halo, mai lagu setelah pilih, cerak ya.
0: Ni kurang ketinggal menuduh kita. Nama kita nyonya ingat ke pelangkan diri pesunai. Ya. Nama ungkanya rindu yang kini pemenurang. Ngasuh nyonya ingat ke rumah panjang itu agai. Ya nama ke diri bak negeri. Amai tak nyawa saya ke bujang baru.
2: Menikah. Amai nikah lagu tanya.
1: Eh. Ya ni apa ya? Nama pesunai. Asal aku. Entek sakit ke inau sengapa nak ya terganti ke pementah ina sunainya berapa kau ina sunainya udah gak baji ya nelap gak gay mentah gak gay serta siro cukup pekies nggak menyikorang kemarin hari si kau hari sejutanya
2: ninggal nak dah lah tadi orang yang kau tuh yo nami depan semati meh ninggal tidak ya. Bukai bakal kalau tinggal jauh gaknya deh deh. Yang mai lagi sama seperau ngambil kena dua dapur. Nama dua dapur. Dua itik ke jalan belanja. Banyak-banyak pansut. Bersaya mai ku setiap bulan.
0: Amat ke kenuanya tadi pesunai. Namanya dua priwa. Sikit ke berbesar ke belanja deh. Laban dia di tok isi dapur. Nyamai lagi gana sama. Uliah ke berkelimat.
2: Tau.
0: Tamih megaban negeri. Nak bakal kita ke rumah panjang di tok. Semua utainya berpanggai atas duit maganti semak kita di negeri deh. Ni ibu sebut ke beli kelawak. Indah kembik gembira. Tak berpanggai apa negeri nya.
1: Eh, bukan kena gaya nya. Daun pasak kelungau nya. Nama anak Melayu sikit nama kaya.
0: Amak.
1: Nanti okay. Baru mai panjang dia tahu tulang deh jok tanya.
0: Asalkan urung.
1: Tahu, maya lepas nak awak ujung minggu. Uliah ke pengin tu kebun yang bisa ke sayur nak boleh. Nanti banyak gerai. Ukai bisa tanah yang halai dia bertanam nak wai.
0: Nalang, kenapa lah aguang.
2: Nyajak menjadi ke kebun.
0: Tahu.
2: Baya deh, ngarap calai dia dia lah. Ndak tak rumah tas pucuk kayu mi kurang. Nanti rumah melasa tanah kira bayar giga ulian dua tanam ke timing ni. Nanti nya rumah plan nya baru nya baru meragai saya nyawoi lo. Dia ada tas dia. Ada
0: no nyuka dana utai nya jadi
2: mun ko dai.
0: Bai ape sunai amat munye kenuanya tadi. Te alai dia nya legiat batas remeh ambien ko ini sulan semua. Nah weh kan nyama ya ge lapan ke bina beda gawa bab nuat itu aja deh. Mina ke ndak boleh pulai hari mbaka ke dia tau. Nah weh.
1: Ya puyo wa teng nyau nyelepeh ba bansa orang aku tu ila nama pulai. Sikit lah ni aku jakok bansa bukai lah nya.
0: Ila kita dengar ya nama jakok temu ya pesunai.
2: Sangawa nanti mina nemu jakok orang bukai nawi anajak lalu nampil bansa bukai ke ina ni lo. Nya baru kami dah puyo nya ngaurang rame cara bansa bukai nya ila.
0: Apa ya jadi nggak bansa berdayu hela terlambat dia.
1: Lani seruai tu korang tu pasal runde aku pasal ni gak tahu yang ne.
0: Kau tidak.
1: Nai aku keruah kenyap puyau nyamai. Kau tidak dia berkata tahu ne.
2: Lani aku kai lani aknya nawi tang merik baru runde yang terbadas. Nah, puyau.
0: Amat ngamnya pesudah
2: betul apa nomornya pesudah. Bah pandak ranau ketiga tu yo namanya kurkang martai ga lalah nyawa bias ndak ingat. Namun pan biluan udah dirmang dia nu. Kayak udah nikah lagi menyikal lagi 500 kaki jalannya dia. 5000 kaki.
0: Apa 500 kaki.
2: Batu tinggi terbaik.
1: Abi ya, tengahnya saya biluan mansa kalau kena pila pe pahai apa ini
2: tinggi yang lebih ke.
0: Alai
2: bapak mana aku tahu tela kuyu.
1: Nih imat namu yang kena heden.
0: Lomwa kudu gak mau. Eh, mana pesudah itu suan?

Kini lagu kedua penudi dalam program Wela Tengah Hari kita yang ujung ke program kita ungkup sehari tok kena hari 1-27 hari bulan 7 tahun 2026. Terima kasih peningat kita ke bisip kulang kami. Pihak muka kita kudang mendat live Facebook kita. Terima kasih muka ke sukuang bala kita. Jadi aku pengelola program kita cerita Lucia Anak Thomas Kasau dekat ngangkat ke diri Ari Studio. Sekali lagi meri selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal ngakai semua kita. Ngotok mupuk dulu, bye bye.

temuai Ariwa FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kuang. Janya Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kuang tau. Kelebih lagi ngagai kita kebisi hati. Ti dekat nemuai. Serta endak kalak ngelawak. Tepi kuang tau bat jalan tempo. Tak kadi kumbai orang Sibu Temple Street. Nimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman Tua Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanya Tua Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tua Pekong tu mian digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tua Pekong tu yanya yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba, ke digagak, enggak diukir, diimport.

Intih ke cerita lama, tepi kontur digagak, baktisi Sungai Rajang. Kenal ke cerita, lebuh maya menua agak sigak keliak. Penatai raban bangsa Cina, ari menua China, sangkai, ngau diam, bat nabiang Sungai Rajang. Gagai bala peningan, kebisi hati nemuai, ngagai negeri sibu, serta dekat ngemata ke pemanah mata panas, padam, tau di pedak ari tepi kontur. Tepikong Temegak di Singatur pengerami kebesai ianya Festival Tepikong. Tik tau narit, temuai ari menua tu empu, tau kak temuai ari menua bukai, datai nemuai ke sibu. Festival tau kak pengerami tu yang kaum lebih ari 80 itik kontijen, ari 70 buah tepikong, bak serata menua Sarawak, kesama masuk bak festival tu. Bak pengerami Temegak bisik konser, mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak, enggau bisik megak galeri, mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Buñao Gau Mujam. Episode Alo Ukai Ka Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
1: Ya nak maulah dia bekanya seribu lah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Lelengah bekanya lagi. Makai dia. Udah dimakai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Nak dia pengawal bukai dia.
2: Dik, semut ngirit . Pelawak mukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah, dek, tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, jap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek, tau, ke kumai orang pisien, tanda, kemayari, tau, nemu di jap. Nyak, pedah, dek, pedah, dinduk dalam videonya, jap. Nyak, ke dikumai orang goyang dua jari, nemu, dek.
1: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak yang empat jari, nanggung jemari, makai jari. Pak Duli, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulih hari istriya dia nemu dia nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua. Nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau goyang 2 jemari dia tuh. Dini, dengkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tuh mit. Nanti ndak, sikit pada dia aku nepuk mua malu aku tuh.
2: Eh, gagau dia kurang terjaku nyap. Ini aku sudah ya meh. Kayaknya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua apa dia tina. Bukannya kalau minta duit sidak tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalang utang tua tuh. Aja ya duit baik pula dari Australia serinya. Nyin pedak di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
1: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gaah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
2: Ujap, bam di siku anak mai orang jap. Kediri, ngi aku tutu-tua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap.
1: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tu atau mana Singapura si Sultan ngenak kiang aja sedanmu dek aku tu tu sate nyau duit simpan tuanya macam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tu lu nadai senadai
2: nih pejap nadai Sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka senias jap
1: ah senias aku nyau nanti muka senias ngai muka ala alengku pamana 3 juta masuk sehari sih ngai aku senias mesti kak benandang besar sekali anang bemimir
2: bah nama senias kau boleh ngasuh tu kayaan aja kak tuan senias kapal tasik nadai ke kita yang menua tu dito nyo nadain duar ketua pakai yang kapal nyilak nah kak agak low cost housing perumahan kos rendah saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skim nah jap
1: amai kau dinyo saya sawit udah tanam company di tebang bahkan nih tua nganggap perumahan tua tuh ukai bisi piko kena nyungkur nganggap rumah
2: nih nanto nama gede nyong kuam nah nemu tadi paju harinya nih namanya pama tetep beli ku tadi nih antun ya tuh
1: dap mai pama beli di tadi nyong nyau belemak, asalnya menyinyak mulut kemakan. Dini dimeli pama aku nyau.
2: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya aku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang, mendingan indai sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 nih ya. Keep the change, koko.
1: Keep the change? Tui! Kini nyau temu pahit isi pama tu sepe aku nyak mede beli udah gak duit tu majak tu sur dek gak sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat nyak meh demeri aku $20 nyak ni piampau pama ke dekak dek padah aja tu lagi aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian aja pama butuh guang dia maya lepa nyomai bandat kedak ya pak penarik pengawak silap tu guang dia
2: Nei, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ya kemuji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seginya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
1: Berapa sikat, Rek?
2: 15.
1: Kelita.
2: Apa dia, nah?
1: Lagi lo kok kira gue lo 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
2: Ya, meh.
1: Nanti udah seminggu. Cao, sao, kau. Cam, cam, cam, kau, cam, si, wole, wole. Apu! Aku bisa akal, nyong.
2: Nama, ya?
1: Aku bisa akal.
2: Gini, kena?
1: Nama, dagang, ya, kepatuh, gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, jatuh. Asyaku, gagak, peguang, pama, pedandang besai. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
2: Apu, dia jawab apa? Pamak berdendang besai. Ni nak kat pemesai jap. Nas payat pamak nyilan te udah kalau mayuah lah jap.
1: Ya. Mesti te ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak kesatu ya antara. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu. Kelalu ngai rugi. Kak berdagang tu. Kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau. Utai tadi. Tau di gagak ketua. Jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udahnya, nemu deh. Tua tau. Ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina. Argentina. Panama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai. Dia jawab.
1: Kampung Tai.
2: Amai, kena jawab. Tak ada kedua tua cukup. Jawab, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadiannya. Kayak. Bukannya mudahnya jap, malnya mal muni jap. Kak pendak nginya ubah biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu. Sikit kalam lama nganti jap.
1: Hahaha nyau. Dek, anang nyirau sesekali ini nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian. Pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
2: Puh, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh, nam pelita jap. Aku ngai nebay di jap. Aki jaban kalah ngajar tua suba. Biar hidup mesena tang anang mekitan curi uco. Kenuku ya, sanggup ku parai makai daun jabang. Daun ubi, daun pasak, ngobandung. Nggak maku baik di kuncuri jap.
1: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak dan nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar kia kasalinya bak pala dimpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bak tiang apinya. Aku bisa beda advertisement mude. Advertisement siap ngolumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uliah merek duit jalek tekadanya mudik. Nak ngira berapa juta nam ya kakak dipinjau. Tambah megak, nada yang nak gerinto, nemu gerinto dek.
2: Mana tak gerinto nak jawab?
1: Ya kak bakal geringkatnya, entah gerinto itu mesti ya, geringkat kertas.
2: Tau, pihak nak jawab. Bah ni nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi jawab, dia telepon ke tua.
1: Ini bisa aku nomornya. Udah aku medah bat yang sembastian. Bak dia nama ya. Nak patut ke aku nyemabak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
2: Ih, baik. Menurut musah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah kini gitu dah.
1: Ya bahkan ya gek, bah. Kian me tu ngami nemu telepon bat yang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngusih dah nyawa?
2: Ya, aku pihak. Ya, lepas dinda dah.
1: Telepon aku ambil kredit. Nanti boleh aku.
3: RCD, Pak. Asal besar.
1: Nyong. Ama itu 2 rupiah nyong.
2: Asai ku ya, ama tu jap. Nah ya, toh saya dijap.
1: Nih, mah aku nemu. Bukannya aku ke berandau ngusih dah ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyong.
2: Nih, sidah madah keluar kekak depi nyawa tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida aja sain gerimian. Ya mentua saya ku jap di peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama kri sebut kemarin jap.
1: Nanti ya pak dulu di Nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang
2: aku baru ga dulu udah kemarin aku gekul tu Nike upah ku baru ge nadai guna beli tua dah kedunya jap.
1: Nai, dek me dulu. Ya agak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
2: Aku baru.
3: Datang bak UPS Serikat.
2: Wuih, hello. Anybody home?
4: Wuih, jadi rumah kita.
2: Bisi orang, ya.
1: Entah, nyau. Tak aku bisi dengar bunyi radio, nyau. Red FM dengar aku. Ha, masa Red FM sudah. dengar dengar ah, bakal nyawa Xiao Yan nya.
2: Kemaya di mangga ningar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
1: Nai, DJ ya, DJ kawak bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya hari nyamu deh, lagu Puyang. Pas Yan nya aku minta.
2: Kini ke lagu Puyang jap.
1: Nai, lagu Puyang dengar dengar dengar dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
2: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
1: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyo duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi? Aku tanya siapa lu alih-alih meh Muyang?
2: Oke, tu aku Bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tujuh ya. Dah ada sorry tamak kami dua itu. Pia toke.
1: Soli memu yang lalai ingat masuk masuk lulu lulu lai lai masuk lai masuk masuk lulu lulu le seduai kemale bisa telepon kita apa ada mau pinjam 2 juta nyampu memu yang ya bunyang.
2: Nah kami dua menyatu ke nyakap jako nyaku menya ik boleh lumur nya ya kemari lumur tiang karan di sembas kami dento kaban foto bujap.
1: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apelut. Dia tuh minta. Dia tuh dodo memujang. Seluai deh, kasih sayen tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
5: Abu nyau, tebal main gremian tuh kanyau.
2: Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
1: Iya, anang ngilau mana bujang. Anang mayu lunding bujang. Di seduai sayen tuh aja luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
5: Bah, anang mayu lunding nyau. Saya aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimit.
2: Anang bekenya deh jap. Iga gedin dah jerak ketua kesain buta mayang kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi sepabisa sudah capi. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tuh jap.
5: Bah nanti pihak ngendak baca. Baca kenya uli ade. Aku ninga kaja.
2: Oke, tu ninga ne. Tu grimin taras serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
5: Ah, singkuang.
2: Ah. Ini? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
5: Aku.
2: Company tu setuju nyalik duit 2 juta ringgit. Nga guys, dua ya.
5: Nga gitu, nga gitu.
2: Ngau syarat. Isi syarat dap.
5: Ah, nama syarat dah.
2: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee
5: 500 ribu
2: mana. B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipijau kena mayar ekon ngahu mineral serta mega pen dikena sayen grimian
5: 700
2: lima yang hanya jap
5: mana.
2: Aku bisa jap 300 ribu dekat putuang dari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta megak kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
5: Ya menyau, nama tarik-tarik temu tuang belama, mu tuang belama. Ya maya akan nambah.
2: Aku bisa jap, tu pedah deh jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta dari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lulus sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua mayar, sedua setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
5: Ambe ndak tu ke tu jap. Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak gak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah. Buna kegerimian gak pia.
1: Ha. Anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
5: Kak sayin aja nih.
2: Ya.
5: Kak sayin aja nih.
2: Ya.
5: Tuh ya, tuh ya. Nyau. Uruskan.
1: Wajah.
6: Nyanyi saja. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo kai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik ke bandar ke perintah. Ayah.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Rentang ngali hari.

kembali. Selamat segulai sejalai ngau kami baru bawa rentak ngali hari YFM. Idaria ke sekali tahu kena 27 hari bulan 7. Hau pengudah dalam kadang 3 jam sebelah tu dia kita udah mudia batarajang segulai sejalai ngau bala pengulah program hari YFM Sibu. Jadi bekas lama agak udah kita ke mudia batarajang. Udah baru gak kita ke sungai Sarawak Pasarah Kuciang tu. Nampung baru semuanya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua. Lalu berjam ke saya tu bekas lama. Boleh ngaku Angus Stone nyentuh ke pukul 6 lemah itu lagi. Lalu hari satu nang ya kita bisi program YFM Rock Nur ungkup ngagai bala rockers-rockers kita ba luar dia. Okey, jadi ya sebenarnya kita kemua lagi terus mai kita berperinang awak rentak ngali hari kita ke sekali tu ngau lagu ke hadiah bayi Syah Payeng Ari Kaban tau nyadi pangan nama-nama jauh tai boleh nyadi di dunia kemaya hari tu terus segala syalai ngau kami YFM Basrian frekuensi 106.9

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sidak nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Kami, Lewi Bangkitau, Nintiang Ari, bermacam lagu, Lewi.

Kalian bodoh mudah kita ngau lagu laki mentas awang gentak ngali hari kita ikut sekali tu untung sidak ya wai udah boleh laki ya ke mentas nanti ngasai ke laki kita mentas tunu tunu meh nangga nyau negam tu dah ya mudah terdah tadi nak mu ngelaban. Okey, jadi berarti berita TBC di pernah aku foto berita RTM Sarawak Facebook ya. Okey, jadi ngenang ke berita yang kemusinya di Seri mana de malam. Duar ala yang lupus ke sampah bak menua lingga udah angus lalu anitia ke penerang di tu. Pala nandur ngelupus ke sampah tu tadi. Kiraya sehita pemesai angus de malam lalu ngujung ke pusat gerakan operasi Sarawak tahu kena tadi PGO bisik terima kangau urung pukul 8.02 minit sebelum nganjung Seraban bomba area balai bomba ngau penyelamat BP Seri Aman datai nur ngesah penusah ti nyadi kira 49 km penyawahnya area balai lalu lebih banyak datai dalam urung 8.52 minit di malam dia sudah mendak nurnya nang ya udah nyawangus nempapi lalu operasi di penjelai kena sebuah kereta four wheel ngau pihak mega tiga raban bomba di datai lalu pihak mega bisi mega sarup area raban bomba ia ke di kangau luar area jam kerja lalu bersedia datai nur ngesah nusah tu nyadi lalu nanti ke report itu nanti bisi beberapa nyawa di report ke lalu sidak ia kemadam kapi itu nerus ke pengamatan nyentuh ke pagi ngai ke utai api agi nyerarai ari dalam nur timbun sampahnya tadi. Okey, ini tadi berita di Seri Aman kebersihan tadi tu lalu pihak mega kita ngulangi berita ke di kapit kalai 4 ikut bakal pengudahnya tadi eksiden bak jalai di kapit dia lalu 4 ikut lelaki ia ke berkena ke sebuah motosikal ngopi yang mega sebuah four wheel drive belantak berjalai ulu sungai kapit adini hari itu tadi lalu penerang hari pusat gerakan operasi PGO Sarawak madah kesidan di makangga urung pukul 12 tengah malam tadi lalu seraban bomba tadi 6 ikut anggota hari balai polis ngopi amat BBP kapit ngau pihak mengejentera FRT serta sebuah kereta EMRS datai nur ngesah penusah tu tadi lalu datai dia bomba meda 2 hari 4 sida ia ke belantak pengendiri tu tadi ya nyau ndak ngeledah lalu diperhati kemegak sida tu nadai tu sepias semina sida tu tadi bisik bakal lalu raban bomba panah lalu kira ngubat sida ya dulu ngau bantuan EMRS berdawah raban area KKM atau ke balai ambulan datai ngesah sidak tu tadi jadi dua sidak yang kebobadi tu di anjung ngau ngena EMRS ngau pihak mega dua lagi di baik Niki ambulan KKM mendua di persa pengerai. Okey, ya tadi berita ya kebisi nyadi di kapiat dia. Okey, jadi satu lagi haram kita headbanging bawa YFM rong tak sebenarnya lagi mic kita berperinang bawa rentak ngali hari kita sekali tu ngau lagu Yati hadiah baik Sylvia Bani diau ketegal sayau semina bawa rentak ngali hari YFM terang diringa peringa kita babing dulu ngali hari tu.

0: pagi rewind.
1: Ini tu why kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
0: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
1: So pagi pengajar.
0: Berkenaan ke bah topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
1: Oh.
0: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
0: KGB.
1: Nama KGBnya.
0: Spy Rusia.
1: KGB.
0: Okay. KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
0: Yang muda kita ya bekas CIA. Sidak ya KGB cak. Oh. Dan ya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya waktu bekas kita muda sejarah perang dingin tu cak. Rusia, Rusia tu ke Soviet mainnya. Yang nak perang US cak.
1: Nah.
0: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Kami contoh bekas Soviet mainnya. Yang so Vietnam.
1: Oh.
0: Apa perang dengan US.
1: Nanti Redo nya. Kau dah suka sedang perang ni.
0: Anak.
1: Oh anak.
0: Dia nak merupakan yang layak kita. Tentang anak. So yang layak kita cak.
1: Okey.
0: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y. Tiap hari 1. Nyentuh hari 5. Hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
3: Y. YFM Sibu 87.6 FM.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Memara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Lau Beranak Kepukul Sarawak. Lau yang berhormat Dato' Senoda Lamuan.

YFM Rock boleh didingalkan kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Rock. Yeah.

Pemunggal YFM Rock sekali itu Robot Masterpiece lagu Sidaya menjadi lagu Temuga Siti Aria 24 iti lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun tu tidak diatur oleh Dewan Selangau kenapun bulan 8 tu ilah. Okay, jadi sebut aja nama Rabana Masterpiece tu Siti Mega nama ya ke sinonim gau ACSJ tau ke anu berah carta sapa juara laman ti kita ngaga flashback dulu au keterubah ya ACSJ diatur dia Rabana Masterpiece tu udah mujur mai pulai tu pemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Siraya Kumang Sari lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Siraya hintri ngarap ke nuan Nikal pulai juara ya ke ba edisi ya kedua lalu dalam tahun ya ketiga ausinan desi ngambil bagi lalu ba ACSJ ya keempat Masterpiece sekali lagi datai ba panggau final ACSJ mai lagu Siku dalam seribu berpadu nyawanggau Lisa Jean lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nomor 2 tahun tadi runner up ACSJ yang keempat lalu dalam ACSJ yang ketujuh sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final ngau lagu Reda Seribu Untang mainnya ketegal ke komitmen bak pengawak tap ke kerja Sidaya dia sudah tadi ngambil pemutus narik diri bak final ACSJ yang ketujuh di atur bak RTM di tempu. Lau dah teri nyurat ke diri laban nyamai kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamainya uliah megak sidak ya tu tadi datai laban ketinggal mainnya vokalis sidak Adipa kiranya tadi benda ba menua kita laban benung gawak ke menua tasi ya din. Lalu bala kebukai madah ke tuk nama ya beradahut. Lalu ketinggalnya mencari ketinggal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri magang. Jadi ketahuan tu menjadi mujur ngagai semifinal jadi ngerap ke Sidaya bisi awak magang. Kesekali tu laban tentu ya hardcore fan Masterpiece nah yang ngarap ke lagu menjadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9. Okey, jadi nya tadi mimik trivia berkawal ngau Masterpiece serta ACSJ. Tau, jadi kesekali tu kita lagi ba program YFM Rock lalu lagi terus baik kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kemudian ke sekali tu single yang baru ada sudah udah nasib tua. Seminar

sekali lagi lagu Ari and John Band, single ke dikeluar ke dalam tahun 2001. Udah tutup biar dah single tu. Didinga kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan mimik kita dengan Raman Andrian Benz tu. Jadi sidah tu tadi pada kita zaman atau kini tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang tau jadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi munyia. Lalu nanti berkenang ke bah lekah lagu maya tu meh beralih ya ke lagu di bunyi puitis tau ke bunyi nangga baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman atau tadi ubah nyadi ngagai evolusi band menua Malaysia. Kalau bak sentang ngagak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak untuk berkarung-berkarung juga baka lagu-lagu Jiwang sebelah tu. Lalu rentak ya menyuhnya keci lagi tajapan lagunya kamu tadi lagu Sino. Kami ke contoh ya kita muda evolusi muda di baik Raban exist mayanya sobat kalau ya nanti exist sebelah tu lagu tidak ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup jiwa sentimental. Lalu bisik mega part andor solo gitar tak gorengnya mesti kabisik sebelah tu tentang lebuah sidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai mainnya pan indie udah angkat jadi ba main kod yaya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itik kod lagu aja. Lalu pula baru ke Andrian Band tu lagu sidak ya kelimpa hari satu hari lagi sidak pan mesti keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup. Lalu ti dikenang ke bak penumbuh band tu kamainya band tu ditumbuh ke vokalis sedang punya Andrian lepas seberau tu Andrian tu nanya nyanyi ya nembiak menyiat ya ke cukup atau bilang bahawa Malaysia berbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya laban aura ya kaki nembiak tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan tu kerabat Ari Menua Brunei Darussalam ngaga show khas ba Menua Brunei tu ha banyak orang yang mentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu nala mau berlagu lalu ba Andrian Band tu comeback ni gaga ya kali kali tu kita tai ngau band sekali tang dia tu Andrian Band tu kira dah lama dah ndak di dinga tu tai cerita aki. Okay, jadi berkenang ke sama ke buah industri music Malaysia maya berubah hari lagu Jiwang ya ke Mendayu-dayu atau ke slow mode lagi lagu ke fast mode lagi kembali bakal lagu hari Andrian Band semua tadi tinggal tai ke di kumai kita tadi pengaruh hari music seberai menua Indonesia kita membeda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu imej contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita bakal tetani lalu ngubah cara music tidak ya, okay? Jadi dengar main lagu kedebaik Chris Patih tapi bukan aku, Pak YFM Rock kita ke sekali tu.

Decided Hide, lagu Zidaya Strength Through Silence. Jadi reti Unparalleled Hide tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ia ke pemandu nyulut ari ia ke bukai artinya pemujur ke empai kalak di asai empai kalak di pedak kita tinggal lama tu. Ya, mencari utai ke dia kumbai Unparalleled Hide. Okay, band ia ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalai kita ya berarti ke lagu area band tu tadi. Sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal. Kalai juga berarti ke mayuah powerful rhythm kau piak enggak bunyi drum stam melodic vocal dia sempulang ke kau suffering gitar bak lagu sudah ti udah dihadingal kita jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya dua ti album kalau dikeluar sudah ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengalaman sudah tu kalau lagu album tadi dikeluar ke tidak ia pu cara DIY. Okey. Yang tadi lagu ya keba seti kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi nak selesai kita sudah datai ba pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ya ngai bala rokes ti seruan milih program tu undur kita headbagging ba area 1 lalu mengharap ke pemubaru meh ba awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi dia terka mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ketiga awak rentak ngali hari YFM kita ke Sarito kenang ujung ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan kita bisa lagu hari kelemayang band Nuan Berulah udah tu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dibai Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengulang program YFM.

0: tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim. Itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlembaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memasukkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Nanjo, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan.

0: dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
1: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penerapan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD yang bagi mencapai sasaran yang meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall kita cukup baik, tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20 kita bagi penekanan dan kita mempegiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana birokrasi. Datuk Yang Pertua, pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri, dan saya kira pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Dato' Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, pasti kita bawa ke depo. Lokman tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ni terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
1: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan perlindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
3: Saya tekaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Suhakam menyiasat kes Jarit Kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
4: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition MFAR yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penyertaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
1: Chiu Chun Man. Lesen perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap network school, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
5: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di dekat PBT-PBT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di dekat PBT-PBT.
1: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Noh melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa jelebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizaz Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Jerana, jerita lama Sarawak.
7: Saritu, 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud, pengudah kena tukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya kena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah dimungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 kurang bergelumut sertai di ujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berotanah di bersambung ke padang oleh Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mensia Mayuah di bisi datai ngegai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada Merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Beranak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
6: Genap 51 tahun, jeman udah nyaya. Kena 22/7/1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
9: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui. Tan Sri Kalun Tun juga Kedulu Muka Langkah Nusun Sembah Nadai Tepeciak Setitik Darah Nyimah Tanah Nguliah Kemerdeka Numbuah Kemenua Niri Kebangsa Ngentak Ketiang Sanduang Kelingkang Lambang Kenyalan
6: Penglepas Ngikitai Belunas ke Perintah Demokrasi Gamat Meruan Disain Meruan Disurat Tanam Sempekan Pemerdeka Kitai Berpelasar Geraja Keberadat Siro Imat Kurliat Ngemata Kemenua Jaga Raya Jelata
10: Aramkan ke Kitai Sarawak Raya Ngami Kemeruan Teguh Kukuh Tegap Merdeka Tan ke Ngenap Ngawak Ngenak Kerja Akal Daya Anang Seminak Ngerajaku Ngeradak Nyawa Ngenak Penyumbuang Panggung Pengelawal
6: Ui semua bangsa di Sarawak Raya Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina Di Sarawak, Bak Sebelas, Sitak Menua Di Barat, Enggau di Timur, di Selatan, Enggau Utara Aram Kitai bersawap nyait ngeripit Ngeratut nadak tanah Sarawak Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun Bekerjasama nanggam semaya Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa Celap ada lindap belama Alai semua mupuak ngerenut Ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut
9: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka Begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara Aram berebak kita barak berta kemua Pasang ke kita gendang tabuh gagah Diri ke panji menira bangsa Lambang mangga Perak ke berta semesainya
11: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Anang bertinggal, anang bertedah Anang bersipin, berbagi bangsa Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk Sapa kepintar, nulung ke isu Sapa kekaya, nulung ke mensenak Sapa kepemisi, nulung ke merinsah Sapa kepandai, nulung ke babal Sapa kebidik, nulung ke sial
10: Sapa keberani, ngiring ia ketakut Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai Ati kebenengki, tuci bersih, iar kebukai Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang
6: Tudah kejai, anang dikemelik Tudah kebagu, anang dikemeluk Tudah ketimpang, anang dikemenang Tudah kenadai, anang dikelanyai Sarawak tu pesaka kitai Merdeka tu lantiang begulai
9: Tuah limpah belak menggi Pengaya pengraja belak beberi Untung nasib dibagi belak Jereki laba siru dipedua
6: Aram sungai kitai terus tandai Gambik kaya seruran berupai Sebakan nanga meruan muara
10: Kayu terus kita limbu intu siru Ngambil kaya seruran betelinsu Mansut ke bunga penampung serah
6: Tanah terus kita simah Ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah Mansut ke buah leka merdeka Merik kita tuah ngada ke pengeraja
9: Pajar pagi terus kita seridi Ngambil ke seruran berseri Merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat
6: Pancar bulan terus kita pinan Ngambil kena nyelam keleman Saruk sukat ngasuh kita tersat
10: Kijap bintang terus kita tentang Ngambil kena lelang saruk tiap Ngasuh kita ilap
6: Pemayak maik penglantang Pengelikun maik penyenang
9: Pemayak penyukung peruang Pengelikun penungkat dunia
6: Pelasar merdeka
9: Pak menua
6: Penanda bangsa
11: Merdeka
9: Merdeka
11: Merdeka
9: Pelandai merdeka Di Tengkebang Mengajar Janang Siri

0: 2024 itu lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekan Laut Timun, Matthew Mambang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

lagu hari semifinalis kita ianya tadi Veronica Simpa Nak Bertampung. Bajam ya kemudi rentak ngali hari ya kita sarito au berarti hari luar dia nak kai tecudur maya gamalnya. Kang umbainya hujan beka ke menu sebuan bisi menyakini tang tajam kenya ngarap ke kita sama-sama me nyaga pengerai diri lalu pem ga ngarap ke hari kita itu nak nanggul pengawa ia ke dekat di atur au kelebih lagi muak lumai itu me jam-jam kemudi sebelah kita tadi mulai diri ke rumah okey jadi berkongsi ke info gaya hari kita muak ke lemai tu nyetuk ke dini hari ya pagila sebelumnya meri besai terima kasih naga ya Fahmi bin Syukri hari Mes Malaysia atau kupis tik mata ke gaya hari ke info tu dah dikongsi ke anggai konti YFM di tu kalau ya muak ke lemai tu 2-3 tindur di kunci yang seriaman buka betuang sekai sibu kapiat bitulung miring kau limbang di pelabak ke bisinya dia ribuat kudi lalu dibagi pilih menua semerhan kau pihak mega serian hari di pelabak kena dai hujan hari tengah malam nyentuk ke dini hari pergila hujan diserang terusnya di pilih menua kucing semerhan betong serikai muka sibu kapit bintulung gawa miri lalu di pilih menua bakal serian seriaman kau limbang hari di pelabak kena dai hujan jadi ya kenang ke bak peninggi gelombang di tasiak di pelabak kari 1.5 nyentuk ngagai 2.5 meter peninggi ngap peneras angin ya ke bukuput hari barat-barat daya ianya hari 30 nyentuk ngagai 40 kilometer sejam. Okey, terima kasih ya sekanggai Fahmi bin Syukri hari Met Malaysia tak ke upis tik mata gaya hari ke info ti udah dikunci kia muak ke lemai tu. Maka sama kena nutup awal rentak ngali hari ya kita ke satu. Kita akan mendiang ke pangkau cerita tu. Laban anak kita tu kita nemu cerita girai tu tadi agi de tergantung nak lama. Ngarap ke tahun baru lah cerita girai tu ulih dikeluar ke tang tajak pihak. Kesal itu kita ya nukar meh pangkau cerita tu itu kita tu. Saya mendiang ke pangkau cerita tu yang nyak bahas tentang cerita sidak rampai. Bukulah engkau Mr. Thomas Tegung Lakar.

Tapi pendengar serta ngau semua, kita kebisi mendiang ke program Pangau Cerita Tuai kita ke sekali itu. Nyalah aku rata baru ke studio bakal selama laban dekat nampung cerita rampai kejadi ngau antu ino ba tusun ti kedua. Jadi ba tusun ti terubah, kita udah dengar kerampai itu. Agi dia ba pucuk pendua ngemata kepala antu ino ke pulai mansai. Nyak mesidaknya tadi daripada rampai berjalai engkak ya kebisi ya ke 20 ikut sambil bertungkup ke pemansai bak pala sidaya. Tak semua ino nadai lelaki siku daripada rampai. Mayanya rampai ti ngayon kelalu nima ngana antunya ke di uyuak yang ngana sirat dekait ke badan penua. Tang anak miatnya mayanya nemu narga narai memunyi lagi. Nya merampai tadi ngenyang nak memunyi nili lalu ngemata ke sida tip jalainya. Rampai meda inu ti dudi benar berjalai tadi lalu limpang agai pun kayu kalaya ninggal kana ya suba. Dataya dia dia elu ngenuang. Laban dia nadai meda anak ya ba selepak bandir kayu nya ada. Meda anak yang nadai dia ya lu ngangau kinu bukai bala kaban ya ti sama ngau ya pulai mansainya tadi. Oh wai, nama anak aku nadai ya anak buat bandir tu lagi. Dini ya da, kini ke penungai ni. Pihak kuindu nya nanya sambil ngangau ke balaya. Urang ada nyawa dia. Sidak ya, majak berjalan, ninggal kia kediri dia. Indo nya pan lalu kenanas kena ya, ngusai kutai dia ngiga anak ya. Rau habis dekusai kia, ngelingi bandiar pun kayunya tadi. Nadai kia tetemu ke anak ya dia. Nyak merampai tadi, benar amat yang ngelila kino nyari pucuk penduaknya. Penua kalai rampai ni kiknya, nak jauh hari pun kayu kalai induk antunya tadi, ninggal kanak ya dia. Hanya kepuas induknya ke berserungkai kutai dia, meliang kayunya tadi, dia tak nyau tersium ke bau rampai, kaniki bak pucuk penua nak jauh harianya tadi. Ya lu merenang ke atas lalu pedak kerampai duduk badan penduanya sambil ngayun kena ya ngena sirat sebeliat. Nyalai muda nyutai bekenya dia ino yang tadi lu ngangau hari baruah hari tanahnya ngasuh rampai nganyuang anak ya ke baruah. Oh rampai ku ino nya tak ngelala rampai ya nya tadi. Anjong kebaru kita anak aku. Aku kak pulai nitiah kebala aku. Hari itu nyau kak malam. Pihak ada ku inuknya ngangau hari tanah. Ngai aku. Nak aku nganyong anak dia tu kebaru kia. Non pu menikah kita ke ngambil anak dia tu. Lebu gede bangan inuan tu. Nak tertikik kayu tu. Pihak ada ku rampai weh. Bejako hari atas pucuk kayunya tadi. Rampai itu tadi merangsang inunya ngasuh yang ini ngambil anak ya. Aku ingatnya tadi dia inunya lu nguji dekat ini kayu penua. Ya kalau rampai dia udah pucuk dia tadi. Kira baru ini diri mianya udah ini penuanya. Dia ya lu berurut gak labuah ke baruah. Laban penduanya ada nyoli cien narai kulit lagi. Udah ke ada titik rampai kulitnya tadi. Tiki ya baru. Makanya gak.
tiap kali ini ke ia sikit berurut belama labuh tanah ke inonya lalu jaku ngorang pai nyepi diri naulah ni ke kayaknya ke paraya ku rampai hari tunyo ka malam pihak ku ya tan rampai menda hari baru ka tawas ker ku mai no nyu tadi nyo ka malam anjuang mana ku rampai anjuang ka ku ai tinggal aku lagi hari bala aku bukai pihak ku ya hari baru anjing tadi ngai ku rampai papal dulu kuat dek penyayanya. Biar aku rampai, biar aku. Baru aku kan nurun, aku ya, kuat inoknya penyayaman, engkau bisa senyengkal, daripada rampai. Dengar rampainya ngasuh, mapal kuat ya, dia inoknya lalu biar aku, nuan mau mapal kuat aku tu, tenuan ngai mendak ya penyayi. Ku inoknya enggak, madah kerampai. Ninganya dia rampai lunguruan belubah-lubah hari pucuk penuaknya tadi. Nangkin dukuk ya. Datai ada tanah, dia rampai nak cicamang lalu mapal kukut induknya. Udah ada papal ya, pedak kukutnya tadi. Cuk baru, nyulur baru kepanjai, bakal kepada ada papal. Medak baginya, dia rampai. Madah diri, kan iki pucuk penuaknya baru, medak kukut hidupnya. Lalu ngai pandak. Udah ke destak ya. Anam pia muai ku hidupnya. Papal baru me. Ika ada nak papal kukut aku dah. Pihak hidupnya enggak. Ninganya dia rampai tadi. Nu namanya. Lalu mapal kukut hidupnya baru. Jadi ke sekali itu. Dia rampai lalu nut. Tak semua tunjuk induknya ni. Bapun ya. Kai bapun kukut bakat tadi. Udahnya. Baru kukutnya nak agi nyumbuak. Bakat tadi. Jari induknya pan. Nyum bakat jari kita mensia. Udahnya ni. Udahnya induknya lu berjaku. Ngau rampai baru. Parai maku rampai. Nak ulianya diantu lagi. Bakat ke dulu. Nak baka kabana ku agi. Nyalai tua, nak tahu nak jadi tua. Nungan. Nak tahu nak ngambil anak tua kebak pucuk kayu nyen baik nurun ke baruah kita. Pihak ku ya. Ninganya rampai perlu nikik baru. Ngagai pucuk penduak. Lalu mai anak mian ke debaluat yang anak sirat sebeliatnya tadi nurun ke tanah. Datai di tanah. Induknya lu jaku baru ngurampai. Laban tua udah jadi diri melaki bini. Dik, ngaku pulai ngagai menua aku kian. Nuanya dia anak tua, lalu aku mai mansai ngau ikan tua. Pihak aku bini ya, bijaku ngurampai we. Rampai nak munyi. Udahnya seruai apa lu berjalan ninggal ke pulaunya tadi. Rampai nang tudi bini ya belama. Kelama-lama seruai udah berjalan dia seruai alur mus, pak jalan besai. Tak bakal jalan alur nah. Seruai ya lalu berjalan, tengah jalannya berhari. Nyong kepuas seruai udah berjalan, dia seruai alur mus, pak jalan simpang tujuh. Medak simpang jalannya Mayu Ahmad, dia rampai talo. Nanya bini ya, apa? Ahmad Mayu, simpang jalan itu. Kini tunggak jalannya siti-siti ya. Pihak ku rampai nanya bini ya. Nanya dia bini ya tadi. Lalu mai rampai, ngetu dulu. Semak nanga simpang jalannya. Udahnya baru bini rampainya lu jaku ngau ya. Ah, tenuan nak nanya rampai. Nak ke kumadah ke dek? Mana ke dek nanya? Ngamik dek nemu dah. Tenap ya, lu nak nemu dek? Kubini ya, berjakuk ngorampai.
Udahnya baru bini ya jaku baru madah ke tiap-tiap simpang jalannya ngau kini ketujuh sidanya. Simpang ke bisi mayuh bungai nyak nuju makai benua kami. Ya kemayuh pun Sabang nyak simpang ngakai panggau libau. Ya kabisi pun sang kenyang nyak nuju menua sempulang gana. Tenuan bisi meda pun melanyan buban nyak ngakai menua sebayan. Bisi simpang jalai kabisi pun kayu kalai daun ya selalu gugur nyak menua hantu ribut. Udahnya tenuan meda simpang jalai kepenuh laban dunjuang taik manua. Nyak jalai nuju ngakai menua bunso ribut, bunso bubuatnya kena ngetu memunyi keput-keput ngangau kesemangan orang kuda lesi babadi ilang parai. Pihak deku inuknya tau kebini rampainya berjaku ngoya. Tak rampai nak berjaku selka seminak ninga kutai kerpadah ke bininya tadi. Udahnya baru rampai berjaku ngobini ya. Oh, tiba ketau. Aku nak kau ada pulai ngagai menua adikin. Lepas aku kan nemuai panggau. Tu ga penuai aku. Baru rembua sebab jalan ngagai menua orang panggau. Nyalai aku kakin. Lepas dekat bertemu dengan orang di panggau libau. Tapi aku rampai madah ke bini ya. Dengar aku rampai madah ke diri. Ngai ngau ya pulai ngagai menua ya tadi dia bini ya lo bila aku ngurampai oh dek rampai nak uleh nak tai dek nak uleh nemuai kian nanti aku nak ngau dek nemu dek lapan jalai kian maraman menua kerpansa mayu macam ke bisiknya nengah tanah. Bisik ngah air. Lalu bisiknya ngah langit. Tinuan kediri. Sikina datai dia ni dalam 2-3 tahun. Anang nuan ngumbainya semak dah. Laban dah pedak tu atuknya. Nyak semina simpang ya jahatnya. Nyak kuenya tawas. Dah pedak. Baka kenyamai kian. Laban jalainya tawas serta besai. Dah pedak di dah. Tang. Jalainya tadi. Makin ya. Kita jauh berjalai. Makin yang mana semana. Lalu kadang nak temu batang jalai. Ya patut di tengah. Nuan sikit nak boleh ratai dia ke diri. Dia rampai. Semadi murah dia. Bisik bertemu ngodi dalam mimpi. Kalau sedak ya. Minta dia ratai kian. Ya baru dia boleh ratai dia. Kami baru boleh ratai dia. Lepas kaminya sikit nemu jalai kian. Kami sikit semakai gawai. Nga orang di panggau libau. Tapi aku. Bini rampai madah kia. Rampai nak munyi ni ngau teker padah. Kia nya tadi. Pasal kenemuai ke panggau libau nya. Udahnya bini yang berjaku baru. Padah dia rampai. Simpang. Ngakai menuang kami dah. Bisik pun bungai. Kepesai amat. Nya musai batang tapangnya. Nyaman kumai kami. Bungai. Senanga. Ya kejalai tanpa arita. Kabau menua ke dunia. Desium semua orang. Tik maya ya berbungai. Batang ya nadai de pedak mensia. Seminak bau bungai aja. Uliah sium. Nyalai rampai. Tik nuan nak ngau aku. Nuan sikit nak nemu menua kami di batang bungai senangah. Kejalai tanpa arita kebau menua ke menua. Pihak bini yang madah ke rampai itu tadi. Udah bini yang madah kerti semua simpang jalai tujuh bengkahnya tadi. Ngake ya. Nyak baru seruai apa lu mupuak baru berjalai. Ninggal ke nurnya. Dia rampai ngasai ke jalai ke tengah seruaya. Nya pakai jalan luan dah. Lebuah ke jalannya tadi dia rampai medak semua nisi jalai hari sepiak-sepiak. Nang tak bungai magang-magang daripada.
bungai nya mo manah da peda ya tang mayuh kena de kelala ya seruaya lu majak bejalai berhari nyong kelama de nya seruaya nyo datai ba sungai simpang empat rampai meda sungainya tak sama belap mesaing pangan diri nare besai nare mia meda bekenya dia rampai lu nanya bini ya sungainya tadi nama sungainya Siti-Siti dia rampaikan nemu dia bini ya lu berjaku madak ya kau rampai dia ke nanya nyalaku madak ke ngamai dia nemu biar aku bini ya dia bini ya lu nunjuk ke sungai ke satu bini yang madak ke sungainya sungai Senanga ianya sungai kemasuk ngagai menua sidaya menua antuino kuat liar. Sungai keduanya rampai, nyak nanga batang pangolibau. Lalu yang ketiga muat ke kanan tua tu, nyak sungai nuju ngagai menua seraginda, yak ngagak tanah, seragini ngagak air. Lalu sungai keempatnya rampai, nyak bernama sungai benar, kadewan petara alai anak mensia bumai. Ya, aku bini ya, ni madah kerampai. Dengannya tadi, dia rampai lu madah diri. Kak, ngagai menuanya, laman nak kalak medak tara. Udah rampainya tadi, kak kepanggau. Tu, ya hanya kak, bertemu ngep tara agak. Mana aku ngagai sungai benarnya? Awak kakunya lu bertemu ngep tara agak. Ya, aku rampai. Menua nantu jawa man, menua tu lo manar tua, udah berjalan. Lu nak datai datai, jawa me menua kalai kita diau tu, intinya beketau. Pihak aku tu dah rampai, pihak aku ngobini ya. Rampai, nak menua kami jawa dah. Namu aku ngasuh menua kami semua. Tang kebuah ya jawa, sepi nanti, labana. Aku mai di tengah jalai ke berbelit-belit. Awak kenuan medak menua Siti-Siti. Ya ke depan sak tua. Tapi aku bini yang kan madah kerampai. Oi. Nama dah. Nak ke tu dah rampai tu. Nemuai ngagai menua petara. Laban bini yang ke sigi nagang ya belama. Nanti ya dekat limpang kebukai. Bak menua jalai simpang tujuh tadi. Ya. Minggu tadi dia akan nemuai ke Pangau Libau. Ditagang bini yang laban jalai mansangkin mar lalu pedias tegagai. Semadi orang Pangau empu minta nemuai kin. Nyak baru ya uliah pihak ku bini ya madah kerampai. Serukai apa lu berjalai ninggal ke menua sungai simpang empatnya tadi. Nak lama serukai ya udah berjalai dia bini ya lu berjaku ngerampai. Rantai, rampai. Ujib jam ke mata dia, dia tu. Biar aku ya. Tinuannya lelak berjalai. Kau bini ya. Ninganya tu dah rampai lalu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya, dia rampai lu ncelak. Sekali mia lebuah kenceleknya tadi. Lalu mendak menuanya dia tak berubah. Ya mendak seruai bini ya nyob diri bak tepi yang air. Semak penaik orang. Ya lu medak jelatung. Bab penaiknya. Udah ratai tu rampai. Sebentar tuan ike. Tuan mandik dulu. Kau bini yang menjaku. Tang. Lebuah mandik lagi. Nuan nak tahu nyelam. Ngampuh kepala nuan. Kau bini yang ke? Madah ke rantai. Ninganya dia. Rantai tu lu berundiang. Nama maka buah bini aku tu. Tidak ngasuh aku nyelam ngampuah kepala aku. Kita mandi. Kati nak nemu nyelam kepala. Tu nak rasuah ya. Kuatir rampai. Ya nak peduli aku bini yang tadi. Kena ngasuah yang mandi nyelam ngampuah kepala. Dia lam, rampai tadi lu nak kakang. Ya perlu terjuan kai. Alunya lam kena ia baiknya.
bini ya nare jalai nagang ya lamban ya sehingga udah tenggelam dalam air.

nak lama tak ada dah. Lama aku yang bertemu orang pai nai aku balam nyadi aku. Nya aku, nya lama beranau ngau sidak ya. Lama nyau lelengau aman ke sidak ya. Aku lama nar udah ninggal ke sidak di menua. Nya makami nyengai badu-badu beranau. Pihak aku rampai madah ke bini ya. Hanya lama diri seruai beranau berjalan tuang bak penaik. Sidak indo antu kot liarnya tadi. Nya ke buah aku nak asun orang nyelam kepala nuan nabu dia mandi tadi. Tak mandi nab dulik tagang aku. Dia tahu dia beradu dulu dek. Laban tuanya kak nikik ke rumah. Pihak aku bini ya madah ke rampai. Ninganya rampai pan lalu begari megaya. Ya. Ngetur itu dulu kita yau malam ayo ah. Ba, tusun cerita kita ke sekali tu ianya cerita rampai jadi ngau indo antu ko liar. Udah tu kita ningangka cerita tu kujung age suruh ayah panyoka nikik ke rumah ga. Rampai itu baru berado nasuh bini ya. Ya. Nyalai tusun cerita kita ketujuh tu di lengkap ke kutu dulu au nganti kita ke ninga ke cerita tu ba tusun ti ke lapan. Okey. Mumpat dulu aku. Bye bye.

Jaku prasang ke sarito. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lalu kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok kepidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kitai, ndang dalam genggam jari kitai siku-siku. Urang mukai ndak boleh netap ke pendiau kitai, tau kenentu ke puyeng penghidup kitai. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapeindai kitai. Ia dalam jari kitai. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kitai. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah kesira dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat dah udah ngerugak menung kesida dalam kandang 2 tahun itu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penyidik tindak berperai. Belajar meh hari itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nakurai. Pakai notai temai perai, anak melawang ke exercise. 20 minit sehari cukup untuk nak kutai masuk ke tua. Kerja notai temai, menguntung ke tubuh masyarakat kutai. Saya akan memperai kutai.

0: lengkap kan ni tebiat lama tenadai mai beruntung uji meu tai ti baru pengaya puraja undang segi ulia giga segi kita bisi kira bisi daya bekerja tang purai tubuh tusah dekat dipegai dicapai udah ya lepas terberingkas hari kita jaga meh purai kita duit ringgit ulia digiga tang nuan dah ulia ngiga tubuh ti baru anang sekali-kali nempaya mempelitak ke purai kita. Mahanat Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayu ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak pihak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala, maka semua tai buat dunia yang jauh tu. Ya seminak tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama, sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain, kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jakuk ia. Jakuk ia tihidup boleh merik penghidup ngepengerai ngekai barang sapa temerti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jakuk dalam bub jakuk dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jakuk aku. Anang leju ke sedar lenyau rinuan. Ingat ke sedar. Anu simpan si dalam hati nuan. Si dah dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidang. Pegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai, YFM. Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Kami, Nuri Bangkitau, Mintir Ngari,

Ya, lagu kenangan pun ke sada lemai kita lemai tu Siti lagu ke di Bayi Suilin berpadunya Wanggau Nelson Nehru ke lemai tu peningga Anang Baco Baco ya. Selamat lemai ya guys semua bala peningga kita ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu gulai ngau kami sada lemai kita lemai tu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi nyalai aku ngarap ke bala peningga kita ke lemai tu ngumpuan dan berita ke mana ngarap ke megak semua tu pengawak ke bisi udah di pejalai ke kita sari tu tadi pan sama udah mujur magang di gereja kita jadi nanti apin tembok di kerja kita sari tu nalai ngawak pagi lah kita nampung pengawak kita yang baru ya jadi batusun program kita bak sedar lemai kita ke sari tu lemai hari 1 27 hari bulan 7 2026 kalau udah tu lagi kita ningat ke Hello Wai Limbang dekat mendiang ke berita ke dekat di kunci ke Dominic Inawigan lalu dahnya lagi 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu bakal selama pukul 7 lemai kita ninggal ke program Berancau Tikai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai ya jadi nangkan ke beritanya lagi kita ninggal ke Y Arena bergulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita ninggal ke tanduk program Leman Budaya Iban jalannya tusun program kita diungkup ke bawah saudara lemai kita lemai hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya jadi ya udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke Hello Wai Limbang jadi sebenarnya tu Siti lagu ke di baik Joshua Josh ke sekali tu ngau lagu Praja Mata.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita ke terubah peningan semua. Artis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang. Tahu ke itu lama Limbang dekat ditutup untuk mensiamai wah.
1: Kebisi dengan Helawai Ari Limbang bakal ke lemai tu. Vaksinasi anti-rabies percuma. Balawas enggau Limbang.

0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru. Hello, Y Limbang. Ungkup ke minggu tu 27 hari bulan 7 2026. Jadi, dia kena ngepun ke Hello, Y Limbang ke lemai tu. Berita ke terubah. Ini berkawal engkau pengawak atau ke pengerami ke disebut Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 2026. Jadi pengawal tu dekat diatur berlabuh 31 hari bulan 7 tahun menyentuh 2 hari bulan 8 2026 berpalan ba kampung Nauran di Limbang. Berengkah 31 hari bulan 7 2026 bisi diatur nya malam baweh. Malam baweh tu erti ya tadi dalam jaku kedayan nya malam berami atau ke malam kita capuah. Jadi bisi empat iti pekit ke bisi diatur atau ke pengawak mandang ke tanah asal nya pekit ke bisi diatur nya pekit alai kapo pekit alai bangis. Jadi alai kapo tu ianya ratu cantik atau ke kumang. Lalu alai bangis tu ianya penglima atau ke keliang untuk orang kedayat. PMK bisi diatur pengawak mandang ke tanah asal ke bisi diatur malam 31 hari bulan 7 2026. Jadi PMK kena 1/8 2026 malam berperindang bergulai dengan tanah asal atau ke mandang ke tanah asal ianya bisi diadu ke pekit kepala kapo munyi ke disebut aku tadi ungkup kumang mayanya. Lalu pekit kepala bangis inya keliang ungkup kedayan. Jadi pemegah diatur pengawak berperindang di atas panggau. Lalu kena 2/8 2026 pengawak menjadi ke makai tahun kedayan Limbang. Jadi pekit junjung kedayan bisi diatur inya pengawak mandang ke langkau ke cukup manah. Pengawak menjadi ke Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 2026. Pengawak mandang ke tanda asal demo main kuit anugerah keluarga contoh mencabut tiket bertuah. Lalu bisi diatur pengawak mandang atau ke demo pemakai asal. Hanya tadi pengerami ke bisi diatur kampung Nauran di Limbang ianya Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 31 hari bulan 7 nyentuh 2 hari bulan 8 2026. Jadi berita mana ngagai kita ke dia di Limbang ianya program ke disebut program jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS Rengat Menua Limbang. Jadi bak tu upis akaunter negara Malaysia bagi Menua Limbang bisi muka kaunter bisi ngatur kaunter wang tak dituntut YTD. Ke dekat diatur hari 6/1/8/2026 pukul 7:30 pagi nyentuk pukul 2 ngalih hari bak Dewan Suara Limbang. Jadi ngagai semua kita ke dekat sa ke bisi kita nya tadi duit ke nak kalak dituntut. Kita tahu merasa lalu kita tahu mai mai kad kita ke asal ngau kita ke bisi waris ti udah nadai kita tahu ngemai sijil pemati atau ke sijil kematian datai mainnya ya kita tahu datai pukul 7:30 pagi nyentuh pukul 2 lemai. Jadi berita ke Siti tu inya berkawal ngau notis gereja Katolik St. Edmund Limbang. Jadi kita sama nemu bulan 7 ianya bulan Bob Kudus ungkup diosis Miri. Nyalai sekedar aktiviti berkawal ngau Bob Kudus udah diperambu ba St. Edmund Limbang. Jadi kena 1/8/2026 hari 6 ba gereja St. Michael Bendamit waktu dekat dia tu pukul 8 pagi nyentuh 5:30 lemai. Lalu 15/8 atau hari 6/2026 ba gereja St. Martin di Lawas pukul 8 pagi nyentuh 5:30 lemai. Jadi semua raban Katolik dipinta engkau rekreto kena ngenalam ke penemu pasal jaku Allah Ta'ala lalu megak ngenalam ke pengarap. Jadi ngagai kita tidak kang nguluk rereto dipinta merik bantu dikena nampung kos pemakai ngau airupnya tadi notis gereja ba Katolik di Lawas ngau Limbang. Berita kedua dari gereja Katolik Limbang ianya berserimai ngau penemuai pastoral bishop ianya Richard kena 8 ngau 9/8 ngagai Paris St. Edmund Limbang lalu megap serimai ngau pengerami ngintu genap 50 tahun Diocese Miri Gereja udah netap ke program ianya kena 9/8/2026 misa pengentap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi nadai misa jaku iban minggu tu. Pengudah misa pagi semua raban TB Singau mainnya dekat berjalan dengan Dewan Sedmen makai pagi tak ke makai tengari ngau bisop. Jadi semua raban diminta mai pemakai ngau airop dikena berkunci bergulai kena hari Minggu 9/8/2026. Jadi pemega berita ke penudi atau ke notis gereja Sedmen Limang hanya berkawal ngau hari Nembiak Miri 2026 dibuka ngagai kita ke Raban Nembiak ke berumur 13 nyentuh 40 tahun aja. Jadi pengatur kadiatur berlabuh 28 nyentuh 31 bulan 8 2026 hari 5 nyentuh hari 1 Sen Ba Gereja atau ke Sen Dominic Ngau The Rosary Gereja Taman Tungku Miri. Jadi hari bulan ke penudi nganyo nama inya 1 bulan 8 2026 hari Minggu. Jadi minta kita ngeregister diri bawa PS Paris sebedau 1/8/2026. Semina ngeregister diri bawa PS Paris ajak dekat diterima pengudah di interview Rektor Paris. Jadi semina tu jiko peserta hari Limbang Paris dekat dianjung ngulu program tau. Ya tadi berita ke penudi bawa Hello Y Limbang. Jadi mayo megak berita ke diatur di Limbang. Jadi penerang ke silia kita tahu begulai engkau aku ninti hari 4 basadari Limbang pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam. Jadi pulai baru agai YFM di Kuching.
1: Y seberai.
2: WAI
1: YFM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI.

0: saya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

Patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemu non? yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi ya datai bawa Nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bawa YFM nyalai pesan ke terubah tu nuju ke Mamlayan ke dia bawa sungai Iran Sung ya barumah William dan sebirah Iran Sung bala anda menjadi niang tu ke dia bawa Bintulu sungai Pelan Bintulu ke Mamlayan bawa Tatau sungai Liam barumah itu ni ke Mamlayan bawa nangga bajang nangga majang buat tinj Jar Baram, Kampung Melayan buat 4 buah rumah buat selepin bakung, Kampung Melayan di Miri, ngau semua Kampung Melayan bukai, ia kena uliah dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke terang anak ngelambung, madah ke terang anak ngelambung, tau ke bini belayung, udah nadai kena pagi tu tadi, pagi 27 hari bulan 7, 2026, jadi ni yang terang anak ngelambung, tau ke bini belayung tu, dekat di Senggai Bala Mayuh malam tu, ngau malam pergila, ianya malam 27 ngau 28 dari bulan 7 2026 buat Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri nyadi niang dekat di Sembiang ke buat Gereja St. Joseph Katedral Miri pukul 9.30 pagi sebedau ke dikubur ke buat Penam RC Lambia Miri kena 29 dari bulan 7 2026 jadi kita ke dekat nemu ngau silik lagi berkawal ngau pesan tau tau telefon ngagai Michael anak kediat buat umur 013-8006-419 tau ke ngagai belayung anak gang balumur 013-8438-701. Nya tadi pesan madah ke terang anak ngelambung, terang anak ngelambung tau ke bini belayung udah nadai pagi tu tadi, pagi 27 hari bulan 7 2026 jadi ni yang terang anak ngelambung tu dekat di Senggai malam tu ngau malam pergila 27 ngau 28 hari bulan 7 2026 buat Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri, jadi ni yang dekat di Sembiang ke buat Gereja St. Joseph Katedral Miri pukul 9.30 pagi sebedau ke dikubur ke buat Penam RC Lambia Miri kena 29 hari bulan 7 2026. Nyalainya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu. Pesan nuju Kampung Melayan ke diau bawa batang jelalung tisam 4 buah rumah Kampung Melayan ke diau bawa jamu kerampak selangkiang luing sepak setiam sap inya berumah nyanau gau semua Kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang kalung anak ajan ngeta sulit niang kalung anak ajan ia ketika diatur kena 1 hari 8 2026 hari 6 pukul 8 malam bawa rumah sublot 74 Austro Heights PES 3 Jalai Sibiu Bintulu jadi penerang ke silik atau telefon ngagai boy bak lumur 019-991-9600 tau ke ngagai gunin bak 012-812-9593 yang tadi pesan nuju ke Mamlayan ke diau bak batang jelalung tisam 4 buah rumah Kampung Melayan berjamu kerampak selangkiang luing sepak setiam sap inya berumah nyanau gau Kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit yang kalung anak ajan ngeta sulit yang kalung anak ajan ia ketika diatur kena hari 6 1 hari 8 2026 pukul 8 malam berumah sublot 74 Austro Heights PES 3 Jalai Sibiu di Bintulu nyak pesan ke bisa diterima kami ke lemai tu jadi ke Siti tu pesan nuju Kampung Melayan ke diau bawa sepemanjai Jalai Selangau Mukah Kampung Melayan di Balingian Bawan Kampung Melayan di Bayan Bungan Mit ngau Bungan Besai Rasau Bayan Tasik Kampung Melayan di Bintulu Miri Sibu di Kuching di Brunei di Limbang Lawas Salim Durin Sungai Asan Igan Kampung Melayan di Serikai di Seratuk ngau semua Kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke kemarau anak iluak madah ke kemarau anak iluak kudah nadai kena hari Minggu tu tadi 26 hari bulan 7 2026 ba hospital di Sibu jadi yang kemarau anak iluak tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 28 hari bulan 7 2026, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 29 hari bulan 7 2026. Jalai kamu melayan ke dipesan kita dipintak datai ngagai rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangor Mukah tau ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadinya tadi pesan nuju ke Melayan Bak Balingian Bawan, ke Melayan Bak Bayan, Bungan Mit, Bungan Besai, Rasau, Bayan Tasik, ke Melayan di Bintulu, Miri, Sibu, Kuching, Brunei, Limbang, Lawas, di Salim, Durin, Sungai Asan, Igan, ke Melayan di Serikai, di Seratuk, Ngau, semua ke Melayan Bukai, ia kena ulih di Rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke kemarau nak iluak udah nadai kena hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 ba hospital di Sibu. Jadi niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 28 hari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 29 hari bulan 7 2026. Jalai kabar melayan ke dipesan bala kita tadi dipinta datai ngagir manggit Batu 15 Jalai Selangor Mukah tau ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadi penerang ke Siliak tau buat telefon ngagai Ignas anak kemarau ba 0143166095 0143166095 tau ke ngagai Teresa balumur 0111200413. Nyalainya Siti pesan mega ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu Siti tu pesan nuju ke Melayan ke Diau Banangah Kabah Menyan Kapit Dimiri Dikenawit Gau Kapan Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Sama Anak Baji Niang Sama Anak Baji tau ke Indai Susan. Jadi pesan madah ke Ngetah Sulit lalu nyuak ke Kebalu Niang Sama Anak Baji tau ke Indai Susan. Jadi 31 bulan 7 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit, lalu 1 bulan 8 2026 dia dekat diatur pengawak Ngetah Ulit lalu nyuak ke Kebalu. Jadi kita ke dipesan di pinta datai ngagai rumah nombor 8E Lorong Permai Timur 18 Sibu. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Pusi balumur 0112513849 0112513849. Ya tadi pesan ngetah sulit ia ke bisik diterima kami ba YFM ke lemai tu.
2: Sada lemai YFM.

Ya, lagu ke Dibai Igu Antoni ke Halamai Tu Peninga Meligai Pengrindu. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang. Ya, ke bisa diterima kami bawa FM. Nyalai pesan ke sekali tu. Nuju kapal melayan ke Diau Bok Tanjung Rirang. Sekera Ulu Ngeilik. Kapal melayan Bok Putat. Putat Baru. Nanga, Tanjung Beladin. Kapal melayan Bok Terusan. Tekalung Baru. Kapal melayan Bok Tulang. Kampung Resak. Kapal melayan Bok Berangan Ulu Ngeilik. Ijuak Ulu Ngeilik, Kampung Melayan Bak Sebu Tanjung Bijat, Kampung Melayan Bak Sengkuang Ulu, Turip Bangat, Sakak Betung, Nyelutung, Sebangkui, Remabung, Ya Betung, Kampung Melayan Bak Penurin, Memalui, Batu Lapan, Gau semua Kampung Melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang yang cimau anak unya pesan madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muai terbalu lalu merekat ke regang yang cimau anak unya kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berumah nombor 35 rumah kediri berumah berandah Tanjung Rirang Semanggang jadi pukul 8.30 pagi dia dekat diatur pengawak sembiang bak pendam bak sutung jadi sudah tembok sembiang dia kawan pelayan ke datai sama di baik gempuruk magang bak rumah nombor 35 bak rumah berandah Tanjung Rirang nyalainya tadi pesan madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muai terbalu lalu berkat ke regang yang cimau anda unya ke dekat diatur tur kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berumah berandah Tanjung Rirang Semanggang jadi pukul 8.30 pagi dia dekat diatur pengawak sembiang bak pendam bak sutung nyak pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke siti tu pesan menuju kapal melayan ya kediau di Kuching Jelukung Julau Batu 13,000 Batu 16,000 kapal melayan bak Salim Belalang Tamin Selangau Mukah Bintu dulu kapal melayan Bok Miris Kiem Gempuruk Sekuau Pakuh Batang Woyak ngau semua kapal melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Peter Salang anak ingun madah ke pengawak ngeta sulit niang Peter Salang anak ingun jadi 31 hari bulan 7 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit lalu 1 hari bulan 8 2026 pukul 5 dini hari dekat diatur pengawak ngeta sulit nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah wali anak manggi balu buat penyau skim Sekuau Sibu jadi penerang ke sili ya kita tahu telefon ngagai Shelly buat 011-262-20451 tau ke 011-402-5551 jalannya tadi pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemah itu lalu ke penudi itu peninga pesan menuju kapal melayan ke Diau Bok Skim B Kutak Barun Sugai Pakan Sanggau Setumau kapal melayan Bok Nyala Ladung Julau Bawang Asan kapal melayan di Sibu kapal melayan di Sebuluh engkau kapal melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang jadi pesan madah ke Lester Jingga Nak Lucy madah ke Lester Jingga Nak Lucy atau ke nama Kangau ya Chil tau ke Ucuk Mendan udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu niang dekat dikubur ke bak pendam lalang skim bim radung kena hari 3 tu 29 hari bulan 7 2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjai lemada skim bim radung lalu penerang ke siliak tau bertelepon ngagai Lucy bak 017-409-3825 nyalainya pesan ke sempat di kenatai ke kami bawa YFM bawa Sada Lemai.

Ya, lagu ke di Baik Linda lemai tu dengar baduk ngacau aku. Jadi dengar lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi 7 lemai tu lagi kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya kita terus merindang kita lemai tu. Lagu ke di Baik Olivia C. Dunia Empu Aku merindang kita buat sada lemai.

0: Semangat orang nanya berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke.
1: Hello Harry.
2: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
0: Hi Larry.

0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
1: Hashtag #nempiaaktif.
2: But why FM?

Selamat lemai bala peningah. Bekak kelemai itu aku bergulai ngau kita bawa program berancau tikai. Lalu undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita. Bekak kelemai itu hanya undang-undang orang jadi melaki bini. Jadi undang-undang itu bala peningah kalau aku berkunci ngau kita buat program kedulu subak. Yang bunyi kebetan itu tang kes kakak dikunci kaku ngau kita. Nya bekawal ngau pemutus siti kes ke baru amat. Nya pemutus kes tu kena 15 bulan 10 tahun 2023. Jadi nama kes tu bola peningah disebut nya ba KAS versus VAS tahun 2023 MLR HSU ba muka surat 1668. Jadi dalam kes tu laki ya atau ke petitioner husband ianya minta syarat ngobini ya dissolve the marriage between him and the respondent. Ia mega minta sama buliah hak jagaan ianya joint guardianship ngau mega ia uliah ngabas tau ke bulai ngau anak sedua ya. Lalu dalam masa yang sama bini mangga file ke cross petition, artinya sama bisi file ke petition dalam kes tu hanya minta nafkah anak mangga hanya maintenance. Jadi awak kaku berkunci ngau kita background tau ke facts of the case dalam kes KAS versus VAS tu malah peningah. Kes tu berkawal pengawal siku lelaki ku dah berbini tang dak kak nyaga ruang bilik sedaya sampai ke ngaga rumah dor sedas bilik dia bakal rumah orang bujang mai bala kawan lelaki dia berumah sedaya lalu ngaga rumahnya tadi nyau dikena proses atau keluar ke arak produce alkohol. Lalu ketegal pengawal laki ya kengagak rumah dor sida ya dia bekenyak bini yang tak puas hati in bracketnya disebut a delusions wife kengasuh bini nya nadai pilihan bukai selain dari keluar dari rumahnya laban yang medak nadai penghidup lagi bar rumahnya who eventually had no choice but to leave the matrimonial home has she saw a no future in the marriage. Sudah ya jadi melaki bini dalam tahun 2016 yang dalam bulan 3. Lalu bisi anak siku buat bulan Januari tahun 2018. Pengudah sudah ya diau buat apartment di Sentul yang disebut matrimonial home rumah sudah ya. Bini ya ngandung dalam bulan April 2017. Lalu dalam bulan Oktober, bulan 10, 2017, bini ya diau ngopein ayah laban bini kak beranak. Lalu

0: dintu semudah beranak bawa rumah pindai binia. Lalu maya tu meh masalah pasal ruang bilik seduaya majak balat. Yang disebut data buat critical point. Sepengudah anak ada bini yang agak agi diau ngopi naya serta nak pulai ngagai matrimonial home seduaya hanya rumah kenur seduaya diau. Jadi dalam bulan 12 tahun 2020 laki ya fal ke surat Sarah hanya di voice petition lalu bini ya fal ke surat minta Sarah mengga yang disebut the cross petition dalam bulan April tahun 2021. Jadi dalam bulan Mac 2021 seruaya bisik mega sign an interim consent order dalam urgent thing summons number WA-24F-118-05-2020 pasal custody anak lalu mega ikan mayar nafkah bulanan ngagi anak enyak 1000 sebulan. Jadinya munyi facts of the case tak ke background case ke kak dikunci kaku ngau kita bakal ke lemah itu. Jadi dalam case tu bala peningat mayuh isu undang-undang ke diputus ke court. Lalu isu ke keterubah inya disebut sekali ke rumah tangga sedua ya udah anda boleh diteriki lagi inya head irritably broken down. Udah runtuh rumah tangga tu. Lalu Sarah tu ketegal ya terbeli broken down tau dikemenar ke kuat Sarah tau ke nak. Isu ke kedua hanya pasal maintenance hanya nafkah patut diberi tau ke nak. Lalu dalam isu tu kuat dekat ambil kira perkara ianya siapa bagi seduai ke nyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya tadi udah runtuh lalu siapa ke balat mengat ngasuh ruang bilik seduainya rumah tangga seduainya nyau ndak boleh di teriki agi atau ke ndak boleh diselamat kagi serta megak sekali ke bini ya disebutnya had fulfilled the means and needs assessment. Hanya depan saya dari segi penatai pemisi lalu penyampau belanja ke dekena ya hidup ke diri. Hanya buat pasal isu ke kedua, duit tak ke patut daripada kod. Jadi buat senentang anak seduaya, hanya bisik. Maka tiga itu isu sekali ke laki yang mesti mayar nafkah anak seduaya serta maka mayar tunggakan areas of maintenance ngagai anak seduaya. Sekali ke laki ya sama bisa tanggung pengawal ianya joint guidanceship buat anak ya lalu serta mega sekali ke laki ya bisa hak ngabas anak seduaya nanti bisa hak berkini ke terms and condition atau ke syarat-syarat ya whether the petitioner should have access to the child and if so what should be the terms of such access. Jadi isu keempat dalam kes terbelah pendingannya pasal harta seduaya sekali ke bini yang layak bisik hak setengah hari value atau kenilai rumah seduaya. Isu kelima hanya tuntutan bini yang kebukai hanya sekali ke laki patut mayar ngagai bini ya harta emas ya. Hanya penyampau dalam RM11,500 serta mega mayar RM10,000 lamban bini yang madah ke laki ya bisik. Nginyau duit area hanya loan laki hari bini ya. Jadi isu ya ke penghabis hanya isu nombor 6 sekali ke laki ya mayar ungkus bini ke mayar lawyer ya dalam RM15,000. Jadi isu ke keterubah boleh peningat ke kak baik aku tak ke kunci ke aku dengan kita ianya siapa bagi seduaya kengasuh rumah tangga seduaya runtuh hanya irritably broken down. Jadi isu tu mega siti ke boleh nentu ke berapa belanja bulanan atau ke nafkah maintenance kepatut diberi ngagai siku-siku Jadi buat selentangnya bala peningah kuat patut kena kuat tu tadi ngambil kira perkara kebekato ianya siapa bagi seduai kenyadi ke kebuah tau ke ngasuh rumah tangga seduainya runtuh ndak boleh diteriki lagi because of the breakdown of the marriage and the contributory factors of such breakdown. Jadi bersenentang tu boleh peningat kot merhati ke isu sekali kebisi hak boleh nafkah tau kena kot ke merhati ke siapa bagi seduai kengasuh rumah tangganya runtuh. In determining if the respondent was entitled to spousal maintenance, the court is required to address the degree of responsibility that the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Ya, disebut bak, section 78 of the Law Reform Marriage and Divorce Act malah peningat. Jadi buat senentang siapa ke ngasuh rumah tangganya runtuh. Nada boleh diselamatkan lagi walau peningat. Jadi kita ingat ke jaku laki yang maya bak kot. Jadi laki ya madah ke kot yang nyebut rumah tangga ya runtuh ke tegal bini ya. Ke bisi hubungan atau ke bolah ngau lelaki bukai. In attempting to convince this court that the cause of the breakdown of the marriage was due to the conduct of the respondent. The petitioner had made several averments. Dan lelaki yang madah ke bini yang bisik hubungan dengan lelaki atau ke pasangan bukai. He first claimed that the respondent had affairs with multiple partners and that such conduct made it impossible for the petitioner to remain in the marriage. Jadi yang madah bini yang keluar dari rumah seduaya nak dia atas melekat bini yang pu serta seduaya udah nak bergolai sama lebih hari 2 tahun yang dah berserarak ngopangan diri maya petition tu ke di file ke laki ya. Jadi laki yang kena undang-undang ke disebut buat section 53 ngau section 54 of the Law Reform Marriage and Divorce Act. Lalu section 53 ianya section kenyebut breakdown of marriage to be sole ground of divorce ianya rumah tangganya kudah runtuh ndak boleh diselamat kagi siti kebuah syaratnya tau dikebenar ke kuat laki atau ke bini tau file petition syarat atas kebuah rumah tangganya udah runtuh ndak boleh diselamatkan lagi. So either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. Lalu buat section tu yang nyebut kot ke merhati ke semua facts atau ke fakta ke ngasih rumah tangganya runtuh ndak boleh diselamatkan lagi. Jadi nanti kot nerima facts tau ke faktanya tadi ke ngasuh rumah tangga orangnya runtuh dan boleh diselamat kagi kau tau menar ke petition syaratnya. The court hearing such petition shall so far as it reasonably can inquire into the facts alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so make a decree for its dissolution. Jadi nyap munyi section 53, jadi section 54 ke dikena laki itu mega ya bukti ke bekawal ngau kebuah rumah tangganya runtuh tak kena oleh diselamat ke proof of breakdown. Jadi maya kuat ke kak nuku ke facts and circumstances fakta ngau keadaan ke depadah ke nyau ngasuh rumah tangganya runtuh ndak oleh diselamat ke kot mesti kak medak seduai melaki bini udah nak bergulai sepengalaman nak kurang hari 2 tahun sebedau petitionnya di file ke buat kot that the parties to the marriage have lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Jadi kot dalam ngambil sekira sekali ke adil serta manusabah yang just and reasonable ngemandar ke saraknya kot ngambil kira semua keadaan ya, termasuk perangai tak keulah boh patis seduaya serta megak kepentingan anak, the interest of any child or children or the marriage. Udahnya kot tau ngemandar ke saraknya subject to such term and condition. Is the kot meeting fit to attach tang dipedak kot seduaya nak patuh sarak kot tau nak ngemandar ke peminta orang kekak saraknya. Hanya tidak semestinya orang file ke petition ke saraknya tau terus dikemenar ke kot sedaya tau sarak. Hanya titik disebut dalam kes tu ini dalam jakur putih, but if it should appear to the court that in all the circumstances it would be wrong to dissolve the marriage, it shall dismiss the petition. Jadi buat kes KS versus BAS tu, walaupun ingat laki ya nuduh bininya tadi merulah ngau individual tu kurang bukai, lalu disebut ya nama itu enyak tena rasu mohan babu kumar anba tang laki ya maya kebak kuat nadai meri bukti ke kukuh ke kena enyukung jakut tuduh ya tu kemadah ke bininya merulah ngau mayuh lelaki. Jadi kot nadai mendak bukti ya ke boleh nunjuk ke bini ya tadi bisik beleman merulah atau kehubungan ya ngau lelaki bukai. Jadi jakuk kot bersenang tu ya kebenar kot nadai bukti ke nunjuk ke tena rasu mohan babu kumar ngau anbanya tadi wujud. Lalu kot nak setuju ngau leka jakuk dalam petition lakinya kemadah ke bini ya play girl laban ke nadai bukti kenyukung jakuk tuduh laki ya kot setuju ngau bini ya kemadah ke laki ya nuduh yang apa hanya wild allegation laban ke ngemalu serta ngemaruh ke nama atau kemaruah bini ya. Jadi kot nyebut the absence of substantiating evidence for the petitioner's wild allegation against the respondent led the court to conclude that he had no reservation about degrading the mother of his child. Jadi nyak pasal bukti ke dikena laki ya ke madah ke rumah tangga seduaya runtuh ke tegal pengawak bini ya tang kebuahnya ndak diterima court laman nadai bukti ke diberi kena nyukung jakut tuduh yang agai bini ya. Jadi dalam kebuah ke kedua yang kena sebut udah tidak bergulai sepengelama 2 tahun. Jadi laki yang tadi petitioner madah ngagih kot seduaya mesti syarat laban seduaya udah tidak bergulai ngopangan diri lebih hari 2 tahun hanya berserarak tidak bergulai ngopangan. Jadi buat senentang jakut laki ya kemadah ke seduaya tau diku menar ke kuat syarat laban udah nak pergulai lebih hari 2 tahun dalam kes tu madah ke ti atas kebuah nak bergulai sepengelama nak kurang hari 2 tahun kebuah tu nak cukup kena kot ngemenar ke seduaya cara. Jadi kot tu tadi nyebut kes kena kot nyukung pemutus inya Tan Kyo In versus Chia Sau Hong 1990 volume 1 MLRH bab muka surat 756. Jadi nanti semina besar tau kena bergulai dalam tempoh 2 tahunnya kebuah tu ndak boleh dikira kena nunjuk ke rumah tangga seduaya udah runtuh ndak boleh di selamat kaki. Jadi di dalam kes Tan Kyo Hien tu kena kot nyukung pemutusnya dalam jakur putih yang nyebut merely 2 years of separation by itself was not sufficient for the discord to definitely determine that the marriage had irretrievably broken down, especially in light of the fact that the respondent has contested it. Laban dalam kes tu kot menyikaku tadi lagi kat madak section 54 hanya bukti nama kebuah rumah tangganya runtuh tak kena oleh diselamat kagi. Nyalai bos tentang siapa ke ngasuh rumah tangga sedua itu udah runtuh dan oleh diselamat kagi munyi kesebut laki yang tadi yang kena dua iti kebuah disebut dia bini ya berulah ngolah laki bukai tidak diterima kuat udahnya ia kemadah suai ya mesti gak cara laban udah tidak bergulai dua tahun lebih hari dua tahun jadi kebuah ya yang tadi kedikenainya tadi tidak diterima kuat tang kuat medak jaku hari sepiak bini ya hari sepiak bini ya madah yang agak petition ya tadi ya kenyawat petition laki ya ke Mai Sara ya madah ke kuat ulah serta pengawal laki ya kendak mana kenyau ngasuh ya pansut hari rumah sedua ya tidak diawagi berumah sedua ya hanya the respondent alternative ground in the cross petition ya was to concede to the dissolution of the marriage tang ianya madah lakinya tadi kena manahulah ngopniau ke ngasuahnya tadi na ulih lagi dia buat rumahnya jadi te, disebut court deto the respondent rely on constructive decision as the reason for irreparable breakdown of the marriage jadi konstruktif decision to bala peningah inya nyadi lebuah pasangannya tadi to laki to ke bininya tadi peniau nya tadi nyo ngasuh laki to ke bininya tadi nadai pilihan bukai tang ketegal ulah ngo peniau nya tadi ya terpaksa keluar dari rumah ndak dia oba rumahnya jadi itu disebut dalam jako orang putih arti constructive decision. Okay, when a spouse conduct compels the other to leave marital home, the central issue is whether the offending conduct is so intolerable that the complaining spouse was justified in leaving. Constructive decision has been recognized and acknowledged in a plethora of cases, including Tambiah, case of Dawsi, the case of Li Kah Wah, also in the case of Hariram Jayaram, ya, semua case tu dikena court dalam case luai ya, tu nyukung pemutus court. Jadi bini yang madah ngakai court, ulah setiap ni awlah kia kenyau ngasuh bininya pansut, alu ngai diau di rumah seduai lagi. Jadi bila peningahnya munyi renggat ke keterubah undang pasal orang kejadian melaki bini buat dalam kes KAS versus VAS kuliah dikunci kaku kita bakal kelemah itu undang-undang tu kat di sambung aku baru buat minggu ke bukai banyak minggu ke kat datai jadinya ke disebut buat rengat ke kedua lu terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak berencau tikai bakal kelemah itu mupuk dulu aku. Terima kasih.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: YFM 101.3 FM.

Selamat lemai, dia tu kena borga berita lemai 27 hari bulan 7 2026 jadi terbatu batang berita. Pengawal ngatur wakaf patut dikerja dengan cara baru setipa enggak ubah dunia. CEO Sarawak Space Agency disadang dekat dipadu ke sebelah ujung tahun tu. Empat projek infrastruktur JKR Sarawak dalam shortlist masuk anugerah pemujur pengawal engineering Jalai RIM. Ya, batang berita lalu Dato' isi berita.

Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah Bisi Mansud ke penemu Tengah Suah Siti Batang Prinsip Tadbir Urus Wakaf kuliah diterima bak peringkat antarabangsa ditumbuh ke kena ngangkat ke pemanah pengawal ngatur wakaf Islam di serata dunia. Langgur penemunya patut benar di kemansang belalau katur standar tabir urus wakaf ke dia tu. Institution wakaf megah patut ngembuan prinsip tindak bersih yang hati rentang penyiruk seterurus berjalai ke pengawak. Yang madah ke mayu aset wakaf lalu bedau tentu dikena ngomanah ketegal pengelemik tabir urus, rekod tindak siliak layak ketegal tanah serta tur pengawak tindak ditentu meri asil. Yang mansud ke Jakarta lebuya ke jadi Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026. Berbangunnya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawak tingatur wakafnya patut dikerja dengan cara baru tindak ngelawang ke prinsip ngau nilai Islam. Tu kelebihagi lebuh dunia tu ke benuang betapi ngaubah ke datai ari teknologi pemintar tiru, teknologi digital ubah iklim ngau pemar ari sosioekonomi. Bejaku bab pengawak tu Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah katur bakanya cukup berguna dikena tentu ke institution wakaf tau meruan berguna serta boleh napik guna ari mensia mayu. Prinsip pemun wakaf tau naibu diubah, tajapan pengawak pengatur, pemansang ngau pengawak guna wakaf tu patut diangkat manah kagi kena nangkup guna ke maya ari tu. Pengawak Tikak Madu Ketua Pemazai Eksekutif atau ke CEO Sarawak Space Agency SSA disadang dekat diputus ke seberau ujung tahun tu. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahin Rawi madah keraban Direktur SSA tu sudah ditumbuh ke ngambil ke CEO oleh dipadu ke. Sekedar peminta, ada orang ke minta mangku pengawaknya bisi sudah diterima lalu proses milih orangnya benung dipercalai ke. Pengawak tinumbuh ke agensi itu dan sebengkih hari jalai ke dikena Sarawak ngerembai kagi tinjau teknologi sidak ke ngelui hari penyambung terestrial ngagai pengawak pemansang ngena pengelebih aerospace ngau satelit. Agenda ekonomi digital di benua itu dekat dikelati kagi ngena Sarawak AI Blueprint Kick-off Journey tikat dipercalai ke di Kuching. Lebih 250 ikut pengari perintah ngobala pengari industri, raban pelajar ngoraban pemansia dekat di Gempuruk ke, kena merambu langgur pengawal pemintar tiru AI Sarawak. Sapit Sekretari Perintah Sarawak ke bagi perkara pengatur ekonomi hingga pemansang Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, madah ke AI patut digagak nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi yang nengah langgur pengawal keberurun inklusif serta jauh perniang. Pemujur pemansangnya dekat berpangai bak infrastruktur digital titegap. Pengawal pemansang kemudah mensiati landik serta kerjasama tirat antara perintah, industri, raban pelajar ngau mensia mayu. Sama bola dikemeran ke ianya pemesai guna integriti data, pengelikun data serta pengawal berkongsi ke data ngau cara ti bertanggungjawab alih tentu KI oleh ngagak pemutus tingkeman serta oleh dikarab. Kita dia tu benar-benar ke berita hari WiFi Biban Artem Kuching. Empat projek infrastruktur ti dikemata Kopis Kerja Raya Benua Sarawak sudah dipilih sama ngau berebut ke anugerah pemujur pengawak engineering jalai ti dijalai ke Gerempuh Engineer Jalai Malaysia RIM. Projek tu ianya Jematan Muara Lasa, Jematan Marudik, Jematan Kemenang ngau jalai akses ngagi kandang benua tungak ke selatan Padang Bilun Terbangsa Kuching. Pengelica Ari JKR Sarawak, Dato' Dr. KCD Morris mantai keempat bengkiah projek tu ngagai raban pemeresa nyadi ke sebengkiah hari proses meresa. Sarawak Forestry Corporation SFC nakak tahun siti itu kemari sudah mujur nanam 36,214 siti tampang kayu bak totally protected areas di Sarawak. Pengawalnya dijalai keringat program nanam kayu ngena sawup ari Sarawak Energy. Sapit pengurus besai bagi perkara penyaga SFC tilalunya disapit pemesai penyaga jelusi gak Sarawak
Madhan Kipli madaka kira 30 bangsa kayu bisi ditanam sidak ba program tu. Program tu dipun ke dalam tahun 2022 subak ba rijab asal Semajaya, lalu dikerembai ngagai rijab asal Bukit Lima, rijab asal Piasau, Taman Negara Paya Bakat Rajang, ngapalan penyaga jelu siga Samunsam. Yang maksud ke Jakarta Leboya ke berjadi kempen nanam tampang kayu, Sarawak Energy, pengawak penyaga, ngah pengawak timulai ke pemana habitat jelu bakpalan penyaga jelu siga Samunsam Lundu. 600 titik tampang kayu ari 7 bangsa kayu enyang kabang, Pelanjau, Bintangor, Ubah, Nyatuh, Temaga, Resak, Ngau, Dedap, bisi ditanam nyerumbak programnya. Pengerami Regata Baram 2026 dalam pengelama 4 hari berunggu ketemu diatur di Miri kemari dan mujung rekod kasil jual ke boleh RM76,000. Sapit Menteri Bopis Premier Dato' Gerawat Jala madah ketu nyerangkum hasil jual hari 147 iti bansal ndur berjual kraf jari ngau barang pemakai. Pengeraminya mega bising rekod ke penatai semak 20,000 ikut temuai tingayan kergatanya ukai semuti lumba kediatur ba'ai piajak tanya di ke pengawak tulis nyaup ngangkat ke ekonomi. Dato' Gerawat Jala mansut kejak tu ba' pengerami ndur nutup Regata Baram 2026 ba' dataran Marudik. Regata Baram 2006 tu dipasuk 62 titim powerboat ke mungkur 162 ikut driba, kelimpah hari 23 titim lumbak perahu panjai ke dipasuk 920 ikut orang. Lumbak ngomain Gema Putra Sarawak 2006 edisi ke-18 sudah berlabuh diatur demalam. Pengeraminya kedeka diatur nyentuk Karinam Trilak, udah ngempuruk ke-14 supes pemansang ekonomi menua hari serata Malaysia. Berjaku bab kawan dur menjadi pengerami itu, pengurus besar UPIS pemansang ekonomi menua Sarawak, Rakaya Hamdan, madah ke pengeraminya megak dekat nyadi ke pelasar ndur nempak muda mensiati ngembuan pemanah ulah serta ngembuan pengeransi yang gawak bergulai. 8 bangsa pekit bisi di pelaban ke ianya badminton, futsal, pickleball, netball, carom, e-sport, golf, gau bowling. Pekitnya diatur bak segala palan ba mengeri kucing ngau kota Semarahan. Sebelum ujung ke berita kita ikhlamai itu, tu batang berita baru. Pengawak ngatur wakaf waktu dikerja kena cara baru, setipa ngau ubah dunia. CEO Sarawak Space Agency disadang dekat dipadu ke sebelah ujung tahun tu. 4 projek infrastruktur JKR Sarawak dalam shortlist masuk anugerah pemujur pengawal engineering Jalai RIM. Yang nak berita kita ikhlamai itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 27.7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud pengudah kena tukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya kena belanja RM4 juta sudah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya dua kali lipat besar lagi Ari Kudah timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumut sertai tingujung kia jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berutanah di bersambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mensia Mayuah di bisi datai ngegai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi ke padang merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ngagai bala kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan dusun.
5: Aku orang Iban.
2: Nan norindu.
6: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
6: Wosu Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat berbenar hidup berakub lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
0: Pesan tu ari YFM.
1: Y Arena.
8: Y Arena.
1: Ninting ari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
8: Sejulai sejalai.
1: Sejulai sejalai. Okey, terima kasih semua lagi bergelang dengan kami bawa YFM berita sukan atau ke Y Arena. Di pun ke kita ingat berita lumak ngemain di Bintulu. Bintulu Marathon 2026 sudah nampak sejarah laban ti ngerikut ke pemanduk mayuah orang ti ngau pelandak tu. Sebenar tu 10,000 ikut orang ditagak ke nguluk pelandak ke sekali tu. Dan nakak ke dia tu 10,472 ikut orang udah ngeregister diri kalai sidak tu ukai seminar Ari Malaysia aja. Dan mega Ari menua bukai yang kaum Afghanistan, Australia, Bhutan, Brunei, Ari China, Ethiopia, Ghana, India, Indonesia, Jepun, Kenya, Nepal, Norway, Pakistan, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, United Kingdom, USA, Vietnam, ngau Afrika Selatan.
5: Maratontok dekat diatur kena 2008-2026. Kalai bak pekit ke sekali itu bisi 4 kategori. Ianya kategori full marathon 42 km, half marathon 21 km, kategori 10 km ngau 6 km serta megak kategori terbuka veteran Malaysia ngau Sarawak. Road Marathon tu nerima sertifikat antarabangsa. Lalu diaku World Athletics hari Association of International Marathons and Distance Races AIMS. Okey, nangkan kenya tu berita berkawan dengan boxing. Boxer hari Sarawak adalah Neil McDillon. Tau ke Kilat Boy, udah menang bak Fury Championship Volume 2 kelas Bantamweight. Ngelaban Kitty Dech Hirun Suk hari Thailand. Jalan Neil, badah ke pekit tu kena nyendia ke diri. Bak pekit ke udah tu. Di pelabak ke merik mayuh agi penguji. Okey, ke sekali itu kita nguing agak Formula 1. Malaysia di pelabak ke dekat ngatur lomba Formula 1 baru udah ke penudi tahun 2017 subak. Tok Laban Bahrain di patut ngatur lombanya bulan 4 tu tadi. Bersih penanggul ketiga penyarut kaginya di bak Timur Tengah. Nyalain nangi ke penglikun Mansia Mayuh, lomba tu dekat diatur bak nur ke likun agi. Nyak kebuah litar sepang dipilih nukar litar Bahrain. Tajak pandai atau bak litar sepang dan lubaknya agi menggak dekat di kangau-ngau GP Bahrain. Laban semua ungkus ditanggung perintah Bahrain. Okey, kita nguing agai berita main bol. Sekali itu berita main bol antarabangsa kalai Muhammad Salah di bermain dengan Liverpool sebenar tu nyau majak semak dekat bermain bak Liga Turkiye. Udah ke Besiktas bersedia meri kontrak penyampau RM58 juta setahun ngagai pemainnya. Sebenar tu pengawal berunding dengan ejen Salah nak mujur laban penyampau kontrak tidak cukup serta komisen ti terlalu besar dipinta ejen Salah. Muhammad Salah 34 tahun dia tu menuang pemisi udah ya ke bermain ngari ke Egypt ba World Cup ampai lama. Lagi berkau ngau berita main bol, Jorge Jesus udah dipilih jadi coach baru Portugal nukar Roberto Martinez kena oleh Mike Portugal jauh ba World Cup 2026 ampai lama. Berbangganya Jorge Jesus madah ke Cristiano Ronaldo yang ke kurang pemain udah tu labannya ngasai ke pemain bukai mayu lagi. Regas Ari Ronaldo bermain ke berumur 41 tahunnya agi dekat bermain ngari ke Portugal dan nak dekat nurun bak tiap bengkah main. Nakak ke Datuk Ronaldo dan ngumpul 233 caps ngari ke Portugal ianya tik ke pemanduk mayuah. Ditangkan ngau João Moutinho 146 caps serta Pepe 141 caps. Ok, berita ke penundi berkawal dengan Commonwealth Games. Malaysia nambah Siti Agi Medal Mas bak Commonwealth Games Glasgow 2026 ke Mari. Ari Muhammad Aznil Bidin pekir angkat berat kategori 65 kg. Penyampau semua tip mujur diangkat Aznil manggai 299 kg. Untuk ketiga kali ia boleh Medal Mas bak Commonwealth Games. Udah ke boleh Mas bak Gold Coast 2018 hingga Birmingham 2022. Mas ke terubah Malaysia bak Commonwealth Games ianya Ari Anik Kasdan ke megak boleh medal mas Ari weightlifting atau ke angkat berat. Yang ujung ke Y Arena kita ungkup sarito. Terus bergelenggau kami bak YFM segmen sadar lemai. Y Arena.
8: Y Arena.
5: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
8: Segulai sejalai.
5: Segulai sejalai.
4: Lintah hari radio, kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
9: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu, dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
10: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
9: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
10: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. SSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: malam tu jadi ngelalu ke balap ninga kita lebih lagi ngake balap kita kendang rindu atau kengantik program Leman Budaya Iban ya ke di keluarga kami nanti hari 1 pukul 8 malam jalai selamat bertemu baru ngot nuan pengajar nama berita malam tu
1: selamat bertemu nuan DJ jadi selamat bertemu baru moga ngake bala peninga tu adien kelebihi bala kerindu ke program Leman Budaya Iban tahun ya jadi bekal berita dari butuh kurs semangat meh meruan gerai bekal selama nyalai nganya dia dak tua gerai nyamai mesti selit ke jakut terima kasih ngagai Tuhan ke udah meri berkat ngagai penghidup kita ini kodeh laban pengerai itu baku nya Siti Arif Saka Siti Arif Jerki ti pemadu besar rega dalam penghidup kita laban ti kita gerai maya macam mutai uliah kerja kita maya macam mutai uliah gagak kita ya hati kita pelantang peniau kita pesenan hati kita gerai
0: hanya ya nyak berkunci pengelantang buat penghidup kita ini biar pengajar jadi banyak meh pengajar jadi buat program kita ke dulunya kemari nanti kita ingat tuan tadi sudah berkenang ke pasal lansap perkara ke sudah kalah dikenang tuan dalam program Leman Budaya Iban ke nyari tusun ke terubah nyentuk dengan ke tusun ke 41 ini pengajar jadi diperhatikan aku cukup lebat undang programnya kemari lalu buat program ke sekali itu nama kini perkara ke dekat di perkunci kenuan
1: Balap Ninga. Terima kasih DJ. Balap Ninga semua dalam program ke dulu hari itu munyi ke DJ tadi nang segi amat lah kita sudah berkenang sudah ngelansa otak sudah kalah ada kenang semuanya kita 2 tahun 2024 ngakai 2025 kemarin dah lalu kelimpah hari itu madah ke konsep ngau tujuh program tu kemari konsep program tu kemari daripada kakunya lemon ninga ke program tu bala peninga ngeri tau ngeri nuk kate laban lebih lagi dia lebih aku kendusi ke perkara kejaran dia dengar deh lalu kedua lagi sambil kita ke merindang diri ninga ke cerita kita mega tau boleh mayang macam penemu laban hari insara hari cerita ke tulis dia tusi kita yang tadi mayuah terselit kal kajar lalu ya ke lebih besar gerti terselit kaku bak kenang tuanya kemarin ianya pasal tujuh besar program tu bak kulah nyale aku kak rindu nyukong program ke bakato laban baku program tu bakato Siti ada jalai aku mere namanya kelobak penemu selimpir penemu kelobak penemu pasal nama pekeni ke cara kita patut ngigak jalai nampak perangai Iban Menyana koko. Saya mertinya ya serta dalam benda serangkap jadi Pak Mayanya kemari tua udah berkenang ke pasal ngau ngerampas pasal utekir kumayaku Iban Menyana yang ke kubala peningam mega tentu mayuah nanya bekeni kerti Iban Menyana ku nuan jadi kenuk ku aku Iban Menyana tu Iban ti bisi ngumuan urat putih bisi nyebut ya empat titik kara dalam tiap-tiap hari serta dan ni tinduk pagi sampai ke ayahnya tinduk malam ia semampai ingat ke perkara tu dalam penghidup ngelamat tu tu nak disebut tang kita segi ngerja ya hanya mak kita nyamai hidup boleh jalan di rumah panjai laban kita segi ngemuan perangai tu berketau kesatunya kita bisa integriti kedua kita nya bisa resilient tau keteguh tan tegap ketiga nya kita patut bisa penyino pengasih penyayau lalu keempat kita sepatut ya namanya semampai nemu ngemaruh ke diri lebih boleh sejalan ngau pangan diri nak ngai nak tahu lebih-lebih ya setelah rindu bekerja sama boleh sejalan ngau pangan diri jadi hari ba integriti tadi balat nak masai sarang kuang lah ke jakunya ya okey semina nak kak lurus hati aja tang lurus hati lurus penemu namanya anak kali-kali penemu

0: tegapnya.
1: Tegap Perunding, lalu mai direk kulu kelek pun pakaian nak sepeneka nak sesengapa ga jako nak sengapa engkah. Jadi nanti kita uliah nitih keempat itu perangainya kita sekinya di Iban Menyana. Semua waktu itu aku perhati ke bisik disebut magan dalam Bible, orang yang bagai pengharap Kristian lah dalam Bible. Jadi waktu itu mega aku pedak suah mai pansut di TikTok ti depan sut ke Ura Putih lebih berkenan ke mensiati di kumai sidak ya mensiati tak penuh lah nadi dalam juku Iban ada kumai nyadi Iban. Untuk anda sanu,
0: jadi bantu kita.
1: Untuk anda hari sanu semua pelana. Jadi bantu anda mana-mana, maga-maga. Artinya di berarti yang buat semua empat perang itu, artinya berarti ya. Nyamai ya boleh orang, lepas semua orang rindu boleh ngoya. Ani dia gaya. Jadi balap dengan maga, aku maga sudah merek pekarang, merek penerang. Bekaku ke merek penerang ketau dah. Tak namanya. Disingkan abisik ini orang dalam mati din nelai-nelai dalam mati din nama sanunya munyi ngajar kita
0: ya amo bisi dego jak dego ati ko kita ini
1: nama penglebih ya ko sekedar orang ke sini-sini ga ngiga poen lah ngiga tek mate disebut tang aku semua pai pegai bak lekai jako ramai jako Iban lebong reja pengawa nebang pisang nebang lengke ku jako tuai ya ngajar orang, ngajar diri.
0: Iya. Biar mana pengajar.
1: Ya, itu benar.
0: Hanya di umbas ya agak nanti kita berarti ke pengelendak penerang nuan pasal perkaranya buat minggunya kemarin pengajar aku pun kata kau nanti sebut kita ke kemayar itu nyak nego hati aku laban nyak empat teras kau kita lebuah kita ke namanya berhidup bersari-sari itu jadi harap ke bala peninga kita ke bukai pun sama rundia mega engkau kita ini sepenemu engkau kita mega pengajar ambil ke kita bunyi ikut jakut orang tuanya di Iban. Ya, jadi hanya minggunya kemarin, jadi dalam program Leman Budaya Iban kita ke minggu untuk dia pengajar nama bagi kita ke dekat dikenang tuan.
1: Balap dengan semua ya. Jadi kenang kita ke sekali tau dikumai kita mempegal. Kak gaknya di dikumai kita mungkal. Kak gaknya di utai ke nyalai, utai ke ada kenang ku sekali tau, ianya utai ke pengap ke dintara sebengkah leman berdaya hati nyalai nar. Ianya pasal aku kat mai sekali tau, mai bala apa ni nga, berarti ke dunia uras piak nyin. Uras udah ngalih ke tanah putih, uras kepindah ke tanah merah ku jaku tuai deh. Ianya menua sebayan tang sekali tau, aku mai bala peninga berarti ke menuanya niti jalai leka sabat. Bak kenang ke dulu mari kita benar mai berkenang pasal leka timang sekali tu leka sabat. Bekeni ku nama tak kada kenang bak leka sabat.
0: Laban tu. Bedau di kenang tu ada
1: sana pengajar. Lalu kalau udah disebut mega dulu kemari. Kalau ana wisik bala ke rindu ke topiknya nyelai tu.
0: Aku asiku hari orang ke rindu atau ke ngante penerang bergaul dengan utai tu atau pengajar lah aku rindu tinggal ke utai ke nyari ba benua sepiannya. Ya, jadi munyi keberat perkara ke dekat di kenang tuannya ke buah ke ngumbai ya tu tadi berat pengajar dia laban kita kemayar itu nya jarang berkenang ke perkaranya jarang mega kita bersebut ke utainya deh orang ketemu nyata ke sabab berbuah mega nya mimit lagi ke hidup nah pengajar lalu bergaul ngau perkaranya aku bisa sitip perkara ke dekat ditanya aku tu sebenarnya nuan mungkal penerang nuan deh apa penemu nuan tu pengajar nama kaul perkaranya ngagai penghidup kita ke kemayar itu
1: mana tanyanya nije yang kak aku bala peningat tu mayuh mega kak nemu nama kebuah sanuk milia
0: topik
1: tu tak nadai tak kena dek kaul ngau penghidup kita kena di dia badunya teknologi sudah jadi bala peningat sebab berbuah tu sebangsa hari leka main asal Iban ia mega sebengkah hari leman budaya Iban cultural element kena kura putih nyebutnya semua leman budaya tu utai hidup lalu ia nemu berubah nitih kepemansang penghidup mensia jadi nemu berubah ya, ya nemu berubah deh. Kemanya hari itu amat amat budayanya nyau mansang punas, nyau mansang ayas, tang penemu dalam leka Sabah leka main tiba kata nak nemu bare, nak nemu nyau, nak nemu ayas, sikit semampai uliah guna nanti kita nemu jalan enak ya. Jadi ambil kepentingan dia, dia tahu penemu ke badas tu tadi agak bertansang, agak sarang bak jaku iban, bak budaya iban, bak ansara, bak cerita iban. Tanti sema ia dikaliah ngagai jaku tidak temu dunia. Baiknya ngagai English ke, ngagai Cina, bahasa jaku Cina, jaku Melayu ke kini ke. Tahu ke uji kita ngira penyampau mensia berapa bilion mensia dalam dunia tau.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ba dunia teknologi kemayar itu penemu kenyalai-nyalai kenya mayu amat guna kelebih gaya baka ba de teknologi guna ba teknologi AI kita kemayar itu deh. Jadi penemu itu berkata nur ya tau guna ya tau dekagak jadi konten ba YouTube contoh. Jadi konten bak TikTok, jadi konten bak drama panak. Contoh, hari utek kedai kenang tu tadi dah nanti buka nanti semua Siti Bub Sabah ente salin kita ngaji English. Jadi semua bala nembiak nemu nemu utek nyadi dia mayu macam utek kedai nyadi dia cukup rindu kati leban dia utinya nadai nyadi bak menua kita tak bisik nyadi bak menua
0: sepiak
1: nyin. Hanya di nanti ya udah nyadi dikena kita bak YouTube nanti semua manyuh orang rindu ke ya tentu ke ya tau nyadi ke Siti ada cara kita boleh penatet misal. Hanya di makanya aku jalan penemu tidak kenang tua hati nyelai-nyelai itu tadi. Bisik kawal dengan penghidup kita kemayar itu.
0: Namanya pengajar. Mereka punya kenuan berpanggai buat pengelandia siku-siku kita ke kemayar itu. Mereka kita yang tadi berguna ke penemu ke agak bersarang buat leman butai iban. Jadi ke produk ke tahu dijual. Kena kita yang tadi ngulih ke penatai pemisik. Nyalai dia tu. Saya sepi aku nyerah ke peluang untuk agak nuan. Nuan jurai ke kenang tua malam tu.
1: Terima kasih RJ. Bala peningga semua dalam program leman budaya iban ke sekali itu aku dekat mai bala peningga berarti ke utai kenyadi di menua sebayan. Jadi menua sebayan tu uliah berarti ke kita dengan dua cara. Kesatunya dengan cara kita berarti ke leka Sabah, lalu keduanya ngena cara berarti ke utai kenyadi di ngena bak kita disebut dalam leka tema jaluang. Jadi lebih maya disebut ke leka Sabah, lebih sebut ke leka tema jaluang. Bila nak tua kemayar itu, nadai nak sikit nak yang nama hutinya. Lepas hutinya, semina orang tua aja ke kalak ninga lalu nemu, lalu merti ke hutinya. Jadi nanti kita berarti ke hari leka Sabah tadi, dia kita berarti ke menua sebayan tu tadi, hari menua kita itu lalu nengelam masuk tamak pintu tanah lalu berjalan dengan neresak menua sebayan din atau letang nanti kita nengah tema jaluang nyalai ke utai kenyadi laban tema jaluang tu disebut disadar dikangau ke lebuah maya orang tadi memang jaluang maya gawain tu. Jadi maya gawain tu sebayan begau lalu dekat ngusung kapan belayan ke dia di menua di tu dia leban maya orang agak gawain tu tadi orang agak sungkup ngagak namanya rukan ngagak lumbung ke ngagak rumah ke sebayan lah. Jadi balas sebayan tu tadi gagit mati dekat medak pemanah rumah dia gagak bala kapan belayan dia. Laban kena kok cerita dalam urat tuai. Semangat kita nyelai. Lebih maya ya dia pulai ke sebayan kian. Lebih ke bala kapan kita iban ke bisa namanya ngintu goyan tu. Sebedau di intu goyan tu. bala semangat kita yang tadi dia balangkau saya sebarang tak sepengasih bala kabarnya ke nulung yang ada sebayan dia nganti kapan bayan dia ngagak ke rumah mana dia di luar ya dia nyau teknya lain jadi dalam nyau teknya di tentang tema jalung lalu bak lekas sahabat tu tadi lekas sahabat tu nyerita ke pasal pemindah semangat ti hari menua kita yang agak menua sebayan ti lebuh kita parai pindah semangat kita jadi dalam pengarap lama Iban nya tadi dalam pengarap lama kita yang tadi semangat kita itu tadi lebuh kita hidup ya goleng kita tan lebuh kita parai ya pindah ke sebayan lalu diambil bala kaban belayan ke udah nadai dulu ke hari kita. Jadi lebuh maya bercerita tu lagi aku tu bercerita aku tak kenyadi bakal ke dekenang dalam leka sabak ke nge ini yang ini kita suri anak liga jadi suri anak liga tu asal ya sebuah keliak datang dari menua penum menua paku bagi petuang. Jadi lekas sahabat tu keliak digumpul niang Benedik Sandin dalam tahun 1955 lalu dicelak Bonio Literature dalam tahun 1963. Lama tu dah ngumpul tu lalu udahnya baru leh dicelak jadi buah. Jadi dalam budaya Iban, maya orang ke nyabak tu tadi, ianya mbak malam orang yang ngayan tu. Maya malam orang yang ngayan tu lah. Erti malam yang ngayan tu untuk kepenudinya. Pergilah namanya orang ke nadain tadi. Dan juga kependam. Jadi malam tu ke kumbar malam yang ngayan tu. Babala mayuah mayanya. Mayanya orang ke ngamik orang ke landia nyabak ngamik ke ngenang cerita pasal kapan belayan semangat kapan belayan ngamik semangat orang ke nadai dalam kenang sahabat ngek suri tu keliak ianya orang ke nadai ke diambil semangat ke nadai ianya orang ke udah mati tuai lah bayar udah mati gayo lah damik bala ucu bala anak ya ke orang ke dulu agi nadai ria dalam ceritanya artinya orang ke nyadi nama kedamai orang pindah gini nya orang ke udah tua umur mamanya sebenarnya jadi kita ke pengarap Iban sekuma kita lagi hidup semangatnya tadi udah kesebut bergoleng kita lalu jadi lebih ya bergoleng kita kadang-kadang lebih kita tinduk semangat kita nemu sesegau berjalan berjalan mah tu dah rindu berjalan ke kadang lebih semangat orang bukai ke mai ya ngasu bubur ngau ngau orang inti ngau orang mua nyadai lebih maya kita ke bisik ngau orang mua ngau orang berikan ngau orang ngasu boleh jelu dia kita pagi lalu ngumai dalam bubi bibi gagal tang lentik kita semangat kita lebih maya sesegau malam maya ke hari maya kita tidur atau tadi ya nyemerai besai nengah anau nyemrai sungai dia kita lumbu mai di rempu minti mimpi rawan nyade nya gaya tek nyadi buat semangat nyadi semangat jalai semangat keluar masuk ngage tubuh kita di teh ke penemu manang enya nengah bubu naji kita nengah buah jinya lah kebuah lebo maya manang udah belian ya nama kesemangat nengah bubu naji kita jadi maya maga pantang penti pemali berkawal ngebubun haji nak tahu di tempat kujaku labannya jalai pintu semangat masuk ngegai keluar masuk hari
0: tubuh kita
1: ngegai hari tubuh kita tang lebuh maya kita mati semangat segi pansut hari tubuh kita lebuh tubuh kita repuk ya semangat yang jalai hidup hanya di hanya gaya teknya di dalam semangat kita dah. Ya lebih kita mati semangat kita tadi lebih ya pindah ke menua sebayan ya damai bala kaban belayan kita ke dulu hari mati semangat tidak ke dulu mati hari kita jadi lebih maya tadi lebih baik bala ke ngamik ya jadi bala sebayan itu ke lekas sahabat tu lebih banyak semangat kita kak pindah kian. Bisik tuai ke balas tidak ya? Ya tidak bertuai ke sikuk bertuai ke nama Niram Raja Sebayan. Bisik ngau bugai ngau sedaluang bisik nitih gaya menua lah ngau nitih ke orang ke tukang sabak tang bak sabak tu tidak ya ngena nama Niram Raja Sebayan ke ngulu ke orang ambil semangat jadi lebih maya debaik orang mindah hanya tadi lemau tu dah semangat kita lemau ninggal ke menua lemau ke ninggal ke kaban belayan sino yang ninggal ke kaban belayan tang lebih maya dumbuk bala kaban belayan ke udah nada itu tadi non ngah jadi lemau leban tu ke menua menua non lagi non yeah. Ada indo dia lagi nyamai leban orang kendore dia udah nadai deh.
0: Ya.
1: Nadai ni dia oge ngadengai pun dengan ngau kami pindah ke menua kita di Sebayan di NPA ku. Antu Sebayan. Jadi mayo macam utai ke ada nitih ke lekas Sabak tu utai ke lemau dia derangsai ya dalam ngena lekas Sabak meh ambil ke banding tu dah ke ngelengak yang ngagai telengak tap dek telengak tap ku ya. Badah hemat medik gagak aku ya. Siang buka malam aku tutup bekas lengap bubung peninggan tang kati ku dia banget nak tetan ke aku ke sulai mantai dan jan pi aku sudah tuai jempayan mengai ditinggal ke ando penduduk benar bilik besai baka baka tasiak berkumpai benai dan nangat tawang sebut tidak para mengai bakar ba anyo bata kapar batang tempuan mengai tinggal kia baka tan baka namanya tempuan nyapan lah baka kelalin nanggam ku kijang ku jakut tebai bilik pintu mega nak ngai dia tinggal kia gagak badah-badah berdaru pintu tapang ku lukir ngai ninggal nya lembau tiang rumah, ruai, puguk tanyuk, raga tanyuk, menyumat tu tete lemau me ditinggal ke ya.
0: Iya.
1: Tang Sebayan ke ngamek ya madah ke ya.
0: Nggak jadi nak.
1: Pindah ke lah menua nada lagi. Udah nada lagi nu diau di menua tu. Ya, Sebayan ke ngamek ya. Jadi tanya apa nak bekanya lebih Sebayan yang udah ngumbuak ya. Mupuak mereka tu dah tuai berjalan. Bala Sebayan ke ngamai en tadi yang bertuai ke menyikat ku tadi Raja Niram ngau sedalung.
0: Nyak tu ikut orang ke petuai
1: sedalung. Tuai lah artinya ngau bahasa meh orang ngamai yang tadi ukai sesengapa. Nak tak kediri. Nak tu dah semangat kita nemu berjalan kediri ke Sebayan kian.
0: Iya, jadi tu
1: teh. Nitiah ke persepsi, nitiah ke bintang oleh Pak.
0: Iya, jadi tu teh di lansak ba namanya Sabak Berbuah tu na pengajar jadi cerita, jalai cerita ya ne. Jadi ya begini ke jalai cerita ke ujung kaget deh. Lawan tu tahu tu ne.
1: Lawan berkah.
0: Tahu berkah.
1: Serta me semangat orang Kanadanya tadi udah setuju dekat pindah ke menua Sebayan kian. Sidak lalu nurun meh sidak hari rumah yang tadi rumah orang ke Doriak bangkai tu dah ke mati tadi di sengai bala kawan belayan ya. Bala sidak siru amat gak bala Sebayan di siru ngibun ya ndak siru rutin lap amat sidak ngibun ya semua barang demak bala Sebayan tu dah tuai berjalan kena-kenai puang aja amat meh kan itih pihak ku jaku
0: yeah.
1: Lemau mah kaki tu dah nyingkang ninggal ke
0: rumah
1: menuk rumah lama udah Doriak hidup ku diri lemau ninggal ke bala kaban belayan bala anak bala ucuk tu dah jadi barang tu jalan sidak ya kadang-kadang sidak berdarat kadang-kadang sidak merau jadi utai ke depan sidak mayuh macam jadi ini tiah ke cerita dalam sabak ini kita suri tu kelia bak mak nersa lebus sidak nersa menua kita ke hidup sebedau sidak ya tertemu ke pintu tanah tiga 33 bengkah menua ando sidak pansa tau ka urang kampung menuanya ando sidak ya bertanya lalu udahnya baru sidak datai ba pintu tanah dan datai lebur datai sidak ba pintu tanah yang tadi dia sidak ya lalu bertemu ngau urut tuai siku kenyaga pintu tanahnya bunsu belut kenyaga pintu tanah.
0: Oh.
1: Jadi lebih ada tebat apa pintu tanah yang tadi polas bayan tepagang ada nemu jalan mansa leban mayanya pintu tanah sedikit tutup. Medak pekenya orang bujang urang balas tidak keberat bujang berani tadi lalu bebaik lebu juji ngerandang pintu tanah ngentung pintu tanahnya leban ti pintu tanahnya buka tidak tentu nada jalai pulai kesbayan kin.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya kepuas tidak nguji hanya baru pintu tanahnya terbuka. Jadi udah pintu tanahnya terbuka nyak baru tidak ya terus ke jalai diri ngagai menua sebayan.
0: Yeah.
1: Nyadi hari pintu tanahnya ngagai menua sebayan ti alai rumah panjai tindo semangatnya dekat ngenduh ke diri ngante orang tegawaian tu ke ya merti naga rumah ke ya.
0: Mm-hmm.
1: Bisa 27 pengkah menua depan zak tidak ya.
0: Oh mayuah nih.
1: Semangat ke baru dah baru mansak menuanya tadi sikit tak lejuk meh nanya bertanya nama menua nama orang kempu menuanya jadi balas bayan ke ngambil yang tadi ngau sirup muka madah ketudah tuai nama menua orang kempu menuanya disebut tidak ditih ke dalam leka
0: sabak
1: deh. Jadi balas pendengar semua kau jangka aku tidak ikat nemu nama menua di depan sak tidak ada. Menua ke terubah ya depan serta mesti tidak terjun dari kaki tangga bala sebayan tu tadi lalu terus berjalai tidak sebuat berjalai tidak ya mai semangatnya lalu ngulu ketudahnya berjalai teh ke dulu nah depan sak tidak inya temawai rumah lama tidak meh nyak teh dulu daripada ya bahasa mak rumah panjai kendora ya ke nadainya dah.
0: Yeah.
1: Jadi bak durnya macam-macam ya teh ke ada peda sida ya dia leban bak temawai buah. Bak temawai tentu kita meda ada buah macam-macam uteh bak temawainya lalu bekami kemudian dia mengedip punggang ada lalang munyi benang bergendang munyi mana bergendang pasang kut paut seberai ngau pucuk tekam tanduk kebesaruk seribu pampang seribu jadi tu menua sedak ke orang ke menua bu menua tu kumbai orang panas bisa menang bunga menalang kampung perinci yang panas kuning madang putih yang belimbang ucuang jadi tu jadi orang tu menua tadi menua ke bisik dia uba temawai tu inya kuang kapuang bunsu kuang kapuang ke bisik buat temawai laban dia ngemata kapun rian terung ke begenturung lebat berketalan kaya dia jadinya gaya tek jadi nanti disebut dalam leka aranggut leka sabat ya meh cerita ya. Udahnya sidak ya terus ke pejalan diri lalu datang buat menua jerami tahu setiap kemari nadai lama nadai itu ditih ke pengelandia orang ke nyabak agak kadang-kadang lebih masak jerami orang ke semangat orang ke mati tadi megak lalu nusi ngagai bala ke semangat ke ini sidak itu jerami kami tahu setiap kemari boleh pada kami itu itu kami ke ketat uliah boleh pada cukup kena kami melita jauh kena kami melit guang melita wak pihak kaya yang pun pun nusi kaya sedak ya. Lalu kadang-kadang orang ke landai agak ngeranggutnya madah ke orang ke mansa lebih maya mansa yang tadi balas sebayan madah siapa ke nebang tunggul nebangan tinggi mai tundan badah mai pan, abis pantap nyaya apa lalu nusi mah sapa orang kena bangnya lebih banyak sidak mansanya macam-macam mesti ke dekena dalam leka sabat udahnya sidak ya bejalai baru sidak yang tadi lalu rumus bak menua burung ketupung buban bak menua ketupung buban tu tadi nyak kak maya kita mesia nanam padi rutan do kita dekena kita lah burung ketupung yang tadi kena kita nikam nama ubat kejadian kena bersimpan mali puang jadi ketepu muban tu tadi merik kita ubat kejadian kena kita bersimpan Mali Puan. Berempat ke pasak kita ni ya. Udahnya kita mansa kelebuhannya bab 2 ke 5 mansa bunsu
0: burung ragai.
1: Siapa burung ragai kita dia busu tunggu dulu. Nak keempat nak busu tunggu. Udahnya mansa bunsu ragai yang gak ko mana gitu ngerintai ke menua ke depan sa udahnya lagi. Tik bala peninga kak peninga ke penderang bahasa semengkah menuanya lagi kita boleh kia baru ke udah ya bak menua keenam apa apakalan keenam sidak mansa menua burung bulu buku wong buku bu bana bulu burung tepung dua kali sidak mansa menua burung tepung kun anu mula sekali ketu penyilap lebu maya ke urat tengah rekod tau ke nak lah leban selalu ya sekali aja orang mansa tentu dua kali nak nemu buah akhirnya aba udahnya sidak ya bijalai baru mansa menua putapang ditu sudah mansa menua armia tapang jadi ba udahnya udah sudah mansa menua armia tapang sidak mansa menua bunsu buau ini bunsu antu lah bala sebayan tu tadi deh dalam kenang ditu bunsu buau tu disebut ya nduk seru kaul kangau ia kerupa arau timau jadi itu kumang kejakan maliak ninyau nya bunsu buau ke kangau kerarorang ya bunsu buau udinya sidak ya mansa bunsu bunsu buau bunsu ketampi udinya mansa langkau buburung udah ya udah sedak mansak langkau buburung sedak ya mansak menua hindu antu udah mansak menua hindu antu sedak ya mansak menua pandam anak mati lulus udah mansak menua pandam anak mati lulus sedak mansak simpan jalai menua anak marah lepas tu agak bak menua kita hidup tu nyak kebuah ya utai ke depan saat tadi, utai hidup lah. Lagi utai hidup lah. Semina pendam, pendamnya pun tak nur kita. Lepas pendam anak met, ni teh kebudayaan ban, nak sebut, nak berkongsi dengan pendam dengan orang tua ya. Kelebih lagi berkata, orang kaya mati lulus. Jadi, mati lulus arti mati, ya budak tumbuh ngelik, lalu tudahnya tadi. Nada ada banyak kurang, jadi tentu mah, mayuh penangguh mah dia saya ketudah sekumbang hidup berdiri lepas nada besi nada lunggak dia kena ngerjap ngawa dia nak sidak mansak simpan jalan anda marah udah mansak dia nak mansak simpan jalan sangatlah burung dia nak mansak simpan jalan mana nyarak mansak simpan jalan menua nuju batang mandai sidak ya udah nak dan mansak menua buruang tekong bayi bunsu dunun. Udahnya sidak ya mansa menua bunsu semalau mukau. Udahnya sidak ya mansa menua buruang tiup api. Lagi kita dengar sekedar ya. Kena kejalan lekas sabak. Lepas maya nyebut. Betul dah. Udahnya sidak ya mansa menua bunsu bubut. Jadi. Nak kak kita jam kita tahu kini. Kaya teh kena dikok kak. Nyo awas tu ke deh.
0: Jadi iba Facebook tu atau mayuh bala peninggal ke nyapa tu petang bedau bisi bertanya ke perkara ke berkaul ngau teh ke diterang tu malam tu pengajar nyalai kita ke ba Facebook nyemak kita antara bisi teh ke dekat ditanya kita lebih lagi senentang utai ke dikenang kita malam tu nade salah mega ngena teh ke tanya kita ba Facebook pukulai ngau kami tu malam tu dah pengajar
1: Kak nanya ke kini jalan dalam lekas abad orang nyebut utai ba menua tau lagi bisa contoh lah udahnya lah ketuan terus ke lebih mayuh benar tu lebih 60 etik menua ke depan sah udah mansak buzu dunduan musu semalau mansak menua burung tiup api mansak menua bunsu bubut hanya di bunsu bubut tu antu tinggi buan anau titirawan jadi kan ya bisa dah malah kayak agak lagu bisik mansak menua bunso rubut bubut mansa andau titirawan dora kelandia yang agak lagi. Yeah. Jadi baka dia kena dalam laka laka pekenya menjalai penemu te depan sok ketua dito entah yeah. Dia tahu bisik kawal ngap penghidup mayari tahu dah. Udahnya ya mansa menua buru raya lagi kita meda ya. Udahnya maya mansa menua bunso antu tekumbai serganti. Udahnya baru mansa menua raja sepandai mansa menua burung kuah kebat. Mansak burung bunsur mau menua bunsur mau nyawa semak lagi ngagai pintu tanah tu. Mansak menua si beriba, mansak menua bunsur langau, mansak menua raja jekedung, mansak menua mengalai, mansak menua pun bawa ruruh, mansak menua bunsur belut. Jadi tau bunsur belut tau antau tengi bun pintu tanah.
0: Oh.
1: Lagi kita kenang nama otak nyadi bak. Bak sekedar hari nama otak nyadi nama otak berkeni otak nyadi bak titirawan berkeni otak nyadi bak busu belut berkeni otak nyadi bak bak menua pintu tanah lagi ya kita terus kita nyadi antik hari rampak perkara tu ku nerang ke dulu eh nyebut aja rampak dulu
0: au
1: siti-siti udah sidak ya. Dati bawah pintu tanah macam-macam kita kena di pediah ke sedak kak nama ke dia mengagai pintu tanahnya. Tak lebih maya sedak udah ngelebus pintu tanah dia. Lalu bertemu ngorot tuai seku di menos bayan tu. Tu nitih kerundi yang pikir orang ke nyabak deh. Raja selendir dia dulu nur sedak ya bertemu. Nur sedak bertemu. Udahnya sedak mansak menua zeng jarah. Sejarah kita lagi kita berkenan kita sejarah agak ya selalu nolong orang ke nyabuan ya. Udahnya dia tahu kita nyemnoal teh mati maka tu lagi manuak mat Allah mati ialah sabuang. Bisa menua manuak.
0: Dia naik.
1: Dia sabuang kita ya. Udahnya kita lemansak menua orang ke mati tersat. Udahnya kita mansak menua orang ke mati beranak. Mansak menua orang ke mati labuh. Ada bucok kayu. Mansa menua orang temati lemas. Mansa menua pangkalan perahu orang di Batamanai Din. Lalu berengkah rito, balas sebayan tu tadi. Lalu Dubai, antus sebayan merau. Sudah ya. Lebihnya ngilik Batamanai. Ngilik Batamanai, sudah ya. Lalu lebih ke merau tadi. Macam-macam ke menua ke depan sak bala antus sebayan tu tadi. Ya mansa menua rawung. Mansa menua labi. Mansa menua pama, mansa menua kura, mansa menua ikan banta, mansa menua ikan semah, mansa menua ikan kepiat, mansa menua bunso kenali, mansa menua bunso baya, mansa menua bunso baya, mansa nangga sungai nyaru undang, mansa rumah tuai sebayan sekok ke bernama sedai tuai sebayan udinya mansa menua batu kudi mansa menua udinya datai ba pangkalan bata manai sida ya din lebo datai ba pangkalan bata manai age ka sida ya jalai laban age darat sida ya bedau sebenarnya lebo maya kajak yang nuju ke agak rumah sidak kendur ya dia tak ya agak bisa mansak menua orang laban bisa menua orang ke depan saknya dia juga ada kali yang ada bisa biar ya dia ya nyak menua ke depan sak sidak ya nyak mula-mula sidak hari pengkalan batang mandai dah sangkai ke perahu sidak darat baru lalu sidak yang mansak menua anduk cerengga darah cerengga udah ya mansak menua indai bilai udahnya mansa menua kersi papa udahnya sida ya mansa pun ranyai jadi bak pun ranyai macam-macam ke pengawak sida datai bak pun ranyai leban pun ranyai tu ke utai tumbuh dia udah sebayan dia nanti cukup nyelai leban dia berbuah ke macam-macam pengaruh untuk pala pengaya pengeraja duit ringgit ke buahnya datai dia ada belas sebayan lu mai semangat dia tadi nyelai ranyai dulu nyelai buah ngambil buah ranyainya ya. Kada baik sida ya. Udahnya baru sida ya datai ba rumah panjai orang ke kapan belayan kan dua semangat ya patut dengan dua dulu lah.
0: Oh, oh.
1: Lepas urus belayan ditajak kapan belayan yang ngamai hari menua tau. Nak ya mai elu terus sebeli ya.
0: Oh.
1: Dasar dia pelangkau di luar dia tu dah.
0: Oh.
1: Nyalai dalam baik ke urus belayan itu dia. Tak urus dia nak apa dengan mereka.
0: Ya. Nyalai bisa cerita.
1: Kita yang hidup. Anu mesti hidup tapi dalam 3 malam lalu memayang orang yang tahu.
0: Iya.
1: Lepas orang sebayar enggak ke tegangap tu dah celap deh. Tidur di luar. Lepas balak kapan belayan enggak mereka yang nyak kebuah mesti kita guna kapi beli hari sidak din. Beli apa?
0: Tukar ngau cincin.
1: Tukar
0: ngau
1: cincin. Nyak kebuah orang ke mati mesti dia bayar ke.
0: Kita cincin.
1: Cincin tahu ke besi dah. Nak tahu nak besi. Lepas ke besi dia kena tu dah nyak beli. Apa?
0: Aku hampir gak ninga cerita atau dia pengajar hari orang ketua suba hari ni yang akik suba kalau bercerita ke pasal api itu di sebayan deh hanya lah nak tahu tak menyukunuan tadi dia dibayar ke kita tinjin lah banyak ke kena ya nyilih api ngau orang di sebayan orang yang gay gemerik inti bertanya nadai pihak kau deh atau bisa tanya hari peninggal
1: mau berdagang orang sebayan nemu jual beli
0: ya nemu
1: kena beli macias ke kini
0: nak nemu bukan ni nak neh atau bisa tanya hari James Nuyeng peninggal tua ke bisa bergulai dengan tua bawa Facebook malam tu pengajar jadi ku ya aku suah mat nanya dirimpu ku ya nanti buruk bubut nada ngetu-ngetu memunyi tumu pagi ku ya selalu ya amat bisik bala kaban lesi ku ya baka ke bisik sangku pawut ngau pemati bisik sabak buruk bubut tu kau ngau pemati kini pengajar ku ya
1: Lepas aku tak ngenang berpelasar ke lekas abad tu lah. Tak dalam budaya Iban, ukai seminat ungal tu ke jam senuyang tu, ukai seminat bawa menu ayam semuanya. Kira ke aku lebih rata-rata ke bala Iban ketemu aku bala sida ini tidak ke. Nama bubuat tak nak tengah-tengah-tengah-tengah bangunyi, sida lalu berundiang. Kadang-kadang habis orang ke nadai. Tahu ke senda nak pun sida kita ini ngah berita orang berpadah ke
0: orang
1: bisik nadai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi perkara tu leban dah perkara berkawal dengan budaya. Lalu aku nadai kalau terbaca, nadai kalau tertemu ke orang ke mansik perkara tu hari segi penmusain. Pasal perangai burung bubuat. Kati ke berkawal ngau
0: amat ke tu kita berarti ke ngau
1: pikir mensia
0: tu kita berarti ke amai bunyi ke peninggal kita tu tadi pengajar dan tadi pagi hari kita berbunyi bunyi bubut ya. Amat tak bisik ninggal rita orang nanti ukai kawan belayan kita apa bisik kita ninggal nama orang berpadah ke berkawal ngau pemati ya
1: benar lama kadang-kadang tu mau bisik ku kita banyak lah tujuh bubuatnya
0: bunyi
1: bisa orang mati ke jadi dalam lekas abad tu nadai ada kenal pasal bubuatnya lepas dia sepengamak bubuat tu tin itih ke dalam lekas abad tu tu dah ke bunyinya tadi tut ngangau lah berjaku ngangau ke semangat kono ke jaku lebih-lebih maya semangatnya mansak manua bunsu bubuat jadi tu dah bubuat tu tadi nanya kini kita mai ya nama pengawal nama penanggul nama penyusah kita nike ke tu dah bubuat jadi nike ditau bunsu bubuatnya tadi rasa tu dah hanya nike rumah orang ke namanya menua bunsu bubuat tadi lah kena kot cerita nanti semangat kita ni kek bak rumah bunsu bubuat dia semangat kita nemu pulai baru okay. Hidup baru orang ke udah matinya tadi
0: bisa ke cerita berkenyak ni pengajar?
1: Ya bisa lepas dah mayu nak cerita utai berkenyak suah orang tuai berkenang ke utai bersenyak dah medak ya udah dia sengai pedak nemu kebut-kebut kaki nemu hidup baru. Hidup baru tadi udah nyak ya apa lo bercerita ketika jalan dengan tahu hidup ni.
0: Nah,
1: aku ni kayak berumah bunsu bubuat.
0: Oh.
1: Tapi ya kebenar orang ngai dikit rumah busu bubut lembar rumah orang tuanya nak kemas
0: nak bersih
1: kamarnya lain lembar orang lain dikit dia tajak petujuh busu bubut ke munyi dan tadi naya kak hidup ke kita ngambil ke kita boleh pula hidup baru jadi artinya kenang tunggal jam senu yang tadi ya rajin komen ba ndak tadi tu
0: tahu
1: jadi ba menua bun sebu buat tu tadi lebuh sidak ya udah ngejang ke menua buruan tiap api lu berjalai bala sebayan tu tadi mangai di batang ngkabang di batang ngkabang ketumbang puput keribut titi kawi lentur berpenyut simbang titi kawi bentur bunyut simbang pejuang lalau diengkau rapas samut beseberai ngopati yang aur ganggeng munyik suliang tajak berkedengut jadi itu menua munyi melanau induk laut ku ya mucau ke bak sukut bungai menuan jadi itu menua induk darah mereka kebijeluka landik berjelabut depankan darah kangam nguan pengkalan jalai penyambut jadi kedua balik nama ya dikumaya kupak mau muda depeda ngirau kate takang bindang nyelenga keberuak badi adi tangkai jawa jamai parai amai mati laki jadi akak tengah ya raja mangah keberumah nampun tisi akak tuai ya raja mangai kebetamai takang kemali. Ketiga balik nama ya nun talun rodian temaga kopak jelai berita. Jadi bunsu bubut darah ya tu bunsu bubut darang mata kenanga jelai pemidang. Jadi nanya tu dah tuai nanya balas sedak kedawa nanya balas sedak sedak sedalu untuk tadi hari ni kita penatai kita aku tu dah hari menua raya orang di baruah tetai bintah tiga hari rasa rasa nyanya hujan jarang ngamik hujan melisa kami tu ke pulai hilang laya pulai ngagam nua kami di nanga manai bidang pihak ke balas sidas buat oh anak nuan ngau raya ake kurangnya tadi anak ngau sulai bidang laya ngagai anak ngau rapulai dek kian ko ku jakuk busu bubut tu baik aku dekat merindang nuan ngau pelulian tincin urai uji tunya nuan ruan tangga lulai aku kaya nyangka ukur semangat nuan nak ilap tau pulai oleh tangkap recap mana genai ukai nak ukai nyak sengapa nyak ga oleh laki amai ya menaul terbaik nyapai di kedai pasar melintang jadi tau manang ke orang kebetua ke menawal mentok erti ya. Jadi bubut tu nagan sida ya nak ngaso ya nagan nak ngau orang ke terus pulai ke sebayan mai ya nikik rumah dulu nanti ya udah nikik tadi jadi musuh bubut yang ngarap ke manang datai lalu belian ke ya ulah nangkap semangat ya ngambil ya pulai jadi ngada ya nusi ke buah bubut ya tut tunggu pagi tadi ya sebenarnya yang ngenang pasal tujuh buru bubut pengawak buru bubut tadi kak nguji nyelamat ke semangat kita ke menitih ke sebayan pula yang menua sedak ya.
0: Nanti nunda ke cerita tu tentang macam yang pengajaran nanti kita minta anda titi rawan ke orang deh semua orang ke matinya tadi debai orang niti andaunya tadi nanti atau gelincir labu kira ke hidup baru ya. Aku cerita matang kita nak nemu ke pengamat ya mana.
1: Jadi pandu titi rawan ke deh. Lengkap ke sedak hari menua hari menua tidur bubut diaun tadi ya nyomangai di tanah kenempuah bau bau raja minyak menyan kebesentang ngau batang tapang bindang sembang jadi siapa orang menua empu menua tu ngau pihak ku tu dah semangat ke mati tadi. Oh tu menungar pakan dok darah tuyo ngau pihak meko tu dah ke ngiri yang nyak balas sida ni sida niram tu es bayan ni tadi deh. Nyak ke tau bejaku bejeratan depangkang kumang tukang nyabak nyedan nyak kebunsu bubut buban urang ke ngibun titi rawan ananuan kakang kajo rawan ning uji singgang kenuan bulang kaki kanan lebuh nong india papan ya lagi titi rawan lagi nong bedak ya udah bekejengam berakit punggang artinya mula-mula takut semangat nitinya takut kelabuh tang busu buat kenyaganya orang bala kaban belayan ke ngambil yang tadi narawan ku ya titi aja lebih kaki ngindiak ngindiak jematan ya jematan perlu jadi beka keda rakit arti ya nyu nyamai di tengah menya nyau teh ke jam menua udahnya udah sih ya nya ngejang ke menua titi rawan tu tadi nyari datai bawa menua buruh raya jadi buruh raya tau mereka berkawal mendang penghidup orang ke mati di aku nak muni ke ya teka kumbay buruh raya bisa ya orang yang kumbay yang buruh unan bisa ya orang kumbaynya berwi anak nemu aku tang di teka leka sabak tau buruh raya tau dia udah munggu madang nyabu kampung rumput kerniung seberai ngel tanjung buruk basuh bejuang bujang dijuang bujang mansang nguang seberai ngel tintiang antiang tematung nanti labuh lena lena sabuk lebuh lena sabung lindung tajak kaung-kaung munyi sidak melanyi buja lempung masang perempuang bujang timpang berang bemunyi burung dana burung raya tu jadi itu menua Sudan bapangau bapan baruah dan tapang betenung bunsu bujang burung sagu agung betangkung nyuntai jernang jadi orang ke nganyong panat atau pengawal burung raya tu tadi yang nganyong panat tepung ngagai menua orang ke pumpung beburung midang bunsu buru raya yaitu kenganyong panah gula ngagai menua orang denanga berwak rumpang jadi nyalek nar aku tu macam pun nak tentu banget lancar lah sebut orang ke belagu ke tu lebih banyak orang ke nyabak tak lancar lah aku mesti aku kebenar memazik pasal lekas sabat tu nulis lekas sabat tu.
0: Jadi
1: bukan lain kalau niang kelihatan niang di sini.
0: Tu bisi siku dagi peninggal kita ke bisi nanya tu pengajar deh Jasek lemah itu. Jadi ku ya kati lekas sabat berbuah ke orang ke parainya sama mansak menua ke sebaka nanti timbang orang ke gawaian tu maya sebayan ke datang ngambil utai maya gawaian tu ku ya.
1: Ada tanya ya.
0: Sama hanya kini pengajar.
1: Nak bisi sama bisi nak lah ni dia ke tanya ke sama temu ku bah di teh keripiah bah bak tema jalur maka menua orang kayak mati macam cara mati tetapi sebaka mansa menua orang kayak mati labu mansa orang kayak mati telia mansa menua orang kayak mati ngayau mansa menua orang kayak mati beranak semua sebaka semina ya balas bayan ke dalam leka tema jalur balas sebayan ke mansa yang tadi lebih maya sidak ya mansang ngakai menua kita kehidup leban sebayan gak begaul lebih maya kita begawan tu sidak lebih begaul lalu harinya tadi sidak ya lalu ngabang ngakai menua orang ke gawaian tu jadi ya ke tau diambil aku hari leka ngengal ku cikgu tang ya muka lemah bang dan cukup depasa cukup landia cukup maya penemu yang cikgu lemambang igai anak melina, anak melina. Jadi lebih maya kami dua ngadu ke ngagak buat batan tema jalung ya. Aku lu ngagak grafik, ngagak bakal map. Utai ke tengah bola sebayan tu tadi deh. Tiap-tiap itik utai dari gagak ke kami dua station. Ambil ke mana bakal serta membalas sebayan tu nurun pansut dari rumah orang ada sebayan dia ngamai dekat mansa ngabang. Sida ya terus mansa menua darah ramai ruda, jadi darah ramai ruda tu balik ke Sabah sore tu tadi ada kumai kumang sebayan kumang sebayan ya yang bisik kelihatan sebayan bisik kumang sebayan bisik semanai sebayan nitih ke budaya yang banyak lain. Nah udahnya mansa buja langan-langan ba sabak ba bisik ga depan sa buja langan-langan indai bilai bisik ga depan sa menua ini bilai sida nurun dari rumah sebayan ni mansa menua ini bilai sebaka menua misai tu bergantung jadi ni suri tu tadi nada ya mansa menua misai udahnya mansa menua guram mansa menua manang kepi mansa menua namanya umai jerami toastik dia tak ada bisik pansak mansak jerami toastik ke sebakar tanda muka nya bapangai ba lemambang tang utai ke depan sak ini tadi kurang lebih juga kurang lebih sebakar baka pun mansak puranya tu leban tu hari sebayan ke menua kita cara ya utai ke depan sak ini tadi lalu terus hari menua sebayan din lalu neresak menua sebayan ada ba tema jalur dinya sida ya mansak menua bungkuang mansak menua orang ke atau ke sebaka bak menua bak lekas abak mansak menua orang mati punik lah tangkap bayar menua orang ke mati lemas bisik sama depan sak sebaka menua orang ke mati ngayau berbunuh lah sama belambik mansak menua orang ke mati labuh hari pun kayu pun mansa sama sebaka. Jadi namanya kena merampak kena tu lah jam tu punya terlalu banyak sekat. Tanang awak bala peninga.
0: Bisik tai ke.
1: Tapi ngelupa awak ke lubang mayang diri kupi pagi lah. Mayang-mayang diau kita berenau ke tau.
0: Iya. Nanti bisik tai ke kak ditanya ke kita. Nada salah ke. Nanya kami dua ini.
1: Lepas tu baru.
0: Iya. Nasi kiamat tu pengajar. Mana anda kenang lagi. Pelabak aku pada untuk ambil tu ni.
1: Benar biar lepas ni boleh. Nanti kita dika kita bila. Mendak tak jadi. Ngau penuh lagi. Ngau arti. Ngau tuju. Tema jalur enggak. Lebihnya agak dia kena kemer tu pun agak mau bisa goyang tu lebih baik orang tema jalur.
0: Ya, nasi kiamat. Jadi kena ngujung ke awak tu ke malam tu penembuk jakuk Rino apa mengajar?
1: Penembuk jakuk ada aku bala peninggal semua. Jadi kita tadi sudah nersak menua sebayan lalu sekedak kita jangka aku tu sati ada baik aku jauh sama berjalan. Tangan naik rau anak tu sati leban pengawak kita ke berjalan itu tadi ngagai menua sepiak nyin nak ke diri laban kita bisik orang ti ngembar kita bagi yang menang lambung bisik maik semangat kita pulai ngagai tujuang rabung bernama bagi yang menang recap maik semangat kita pulai ke menua ngambil kita celap angon menua lalu selamat gerai nyamai kaya raja kita lebih kita sudah dengar ke kenang tau semangat kita pun pulai baru ngagai kita utai kebadas hari yang petara ti bisik pengurang minta ampun lah banyak bepun dari pengurang dirimpu perkara tu perkara baru maram ada terang.
0: Ya, nyalai terima kasih pengajar laban nuan udah ngelubat ke penemu hak berkawal dengan utai tu sebut kita yang tadi utai ke baru atau pengajar ni lebih lagi dengan kepala nebiak kita ke penemu nama utai ke disebut kita pada dunia sebayan dia nyalai atau guna benar pelabak aku pulai ke penemu dengan semua kita baiknya tu wai biak kini ya ke udah nemu ya ke penemu yang tadi ambil ke nyak nambah ke penemu semua kita nyalai terima kasih sekali lagi dengan nuan pengajar kita bertemu baru bak awak ya ke bukai.

0: bantalan di UNHCR ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas. Negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan dia ambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
1: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
0: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
1: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang yang dah beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah. Sebab cuma international. So, orang pantas PMX, ada tak tiket madani? Awal-awal dia kata, kami kalau beli tiket paling murah RM200. Bagilah tiket madani yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan. Bayar tiket madani dan duduk depan. Datuk Seri

0: Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlombaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, dia tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
2: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
3: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
4: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini, Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri 9, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lop nanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermun suah, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermun suah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang di kesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak.
9: Saritu 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud pengudah kena tukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi ari kudah timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digaga megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumut sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak nyemudah ke peminah mensia mayuah tiba si datai ngegai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
8: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
10: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
8: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
9: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
8: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
9: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss.
8: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslin Jerman.
9: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Angkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
8: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
9: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
8: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
9: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
10: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Winnie Albert mengasih kewari semi finalis kita yang ke pihak pentas. Wui, semi final Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 tu ya. Berenggar bukul 5 lemai menyemegak kapal-kapal kita buka 24 bengkah lagu ketika berebut ke slot untuk ya, pentas final kita ya. Okey, siapa bagi sidak ke bertuah kita sama dengan mata ke pengawal ketika diatur kena ke 1 hari bulan 8. Okey, tentu yang lagu keserupa ya Winnie Al beraku kai lulung untuk ya pemberindang malam-malam tu 27 hari bulan 7 tahun 2026 malam hari 1. Terima kasih kita ke hagi ninga kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ninga kami secara online RTM Klik My TV tau ke kena channel Astro 871 ya ke benung makai jam ke detu ya laun makai sambil-sambil berperindang kau kami. Terima kasih menyemanyuh ngarap ke terus ninga kami nyentuh ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi di Limbang 104.9 Lawas 101.1 di Kapit 94.3 Sibu 87.6 Gaudi Seri Aman 89.5. Nginjau lagu dari Linda Aku Ungkep Nuan udah nyemendingkan main asal kita Ungkep Malam Tuk Sugi pukul 10 untuk kami nabur ke Berita Malam dari YFM Iban Kucing.

Kendaknya mai pedes kari gaya rusak marang.

Nama tak barawah guntam manga guntam. Maku jaku ujang sugiyo. Nyak kuasa dinang nyak anang ada tanya kanuan kau sugiyah.

Orang kasakit nak dah kulit kandang bawah.

tua. Aye ubat gayu buban palok pemunga lalang midang. Ti munyi nyok. Aye tenyawat dekak magang magang bala sidak asam purai samunti yang agrai. Ya simbang mai lancam jarungkang ai sidok ngapungok ngamanuk liok kedal kok malil ngang sidok ngalajo

Nyo ako ang ubat na maliparay kejang karang midang.

4. Ae dia sedak ia tetebang di mutuan simuan dah daun. Nanya dua sak sugi ke batu buah babai nuruan nah.

Tidak ya, nunda sabuat tali gemirang.

tăng cây ra nhảy phong răng mà nhu hà ba tu xuân ba lo si đó ai

Nya, baru.

Mata hangannya dae dia ya kena tengah di sia jalae dia sidak ya ketang nuang lama ngamai ya sidak ya nentang nak rangkah jelua tupai ya.

lae. Ae telu gamo sugi ngutapo jari panyapae terlalu keda tato yang penyelap batu ngajangae ngabuah agama lae ablang pedok tak lalu angkat apa gadae ya ketudah karampu jelu ang tupae tebagu ae jalan kit ke depan tamau ae madang pinang kejang sida yari ang nyok lalu ang mangai iya kedatangan matahari nyala

Karampu Jelua singa nyalek sabulan yakuda danjan lesinga nyaya iya kulit denyua mencet kajeriet langguang ra bunga nyale tulang ya tinyua salundang untang

teku jaku sugi iak tengu jipa nyidik da jari tunyuak dua muji kepengaruh kita mengak manyuah salam perangga bisa ae kedah tandang tetu ngabang mansang ro dayo kubarokal man bulan penama nyalae tepegae sugi ngecungae tunjuak nga dua tak purus untus ngat cal ada dada iya pedak nga sumak nga jeluk kerak keladan jauh.

saya kedatang juang nyuruang habis ada puntang bukit kedatang habis pelalunggang.

Brumaini kejajam bisi jajamu walang gari akan do anga mana asar tong au ya ko basah tinggal ba rumah jarah kumpang salmang ai dio anga sugi ya palalu aparadu aka anga gaya anga diri ngampuak ngalagu mbok bujang

dulu. Tangkan kayo apae arimu nyebaro sugi pelalu nangkan kapai diri ngampu.

baju panyai yang ia ni pasti kai pandan ba kuang dia sedak nyisa kaki tunda udi ba tambak nga singkang sedak nengah kejar raya rinda kemanah bakal kepanada di gana mati tantang no nengah jalai yang kuat iya bekap nuduk raja ngadagang alai nyu datai sidak ya ada kaki yang tanggok ngak bang nak gagok nak buang mengkang

kabulang patangan tunyo dua bujang sugiah niki ngagae gantungan papan calang si anak mansia.

Jam kita di pukul 10 malam. Semalam tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1, hari itu 27, hari bulan 7, tahun 2026. Semanya ngaraban pemain industri dilalau ngatur pengguna teknologi pemintar tiru AI secara bertanggungjawab. Tubuh namat dikena nempak serta ngenegap ke pengarap bak perkara digital. Menteri Perengkah Guna Ngau Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi madah atur beretika bangsanya berguna dikena nentu ke teknologi tu mai pemain holistik ngagai rakyat manyuh. Pengawak kena AI ngau endak dijaga tamri empas negatif ngagai pengelantang penghidup komuniti.

Sang sektor aero angkasa secara strategik. Kuyenrang penumbuh agensinya disukung Kaunsel Penyanding Penemu Aero Angkasa Sarawak SAAC. Inisiatif itu ngembuan tuju ngambil ke Sarawak oleh mansik peluang dalam komunikasi satelit berarti ke bumi ngau penderian ari jauh. Ia madah ke penau itu dekat ngenegap ke perawat ngatur penusah ngenyit matau rampak menua perambu guna tanah ngau penegap rantaian komunikasi di serata Sarawak. Berindah harinya ia merangsang kerjasama ngau kaban strategik nyengkaum company teknologi ngau institusi pemansik kadang ngemansang ke cara mutar ke pemintar tilu AI serta ngerembai ke infrastruktur digital. Kualiti pemerusi angin ambient di Sarawak ngayan ke tren nambah babaca indeks pengamah angin API kenyawari 10 hari bulan 7 tu tadi. Nakak tengah hari tadi, seminak serian ajak kandang endur ke rekod kebaca API dalam kategori endak berpengerai enyak 151. Nitiah kebenaran Komiti Pengeraja Asal ngau rampak menua Sarawak NREB bisik 11 kandang endur kebukaan rekod tikas baca kategori jalan. Kandang menua tu enyak Kuching, Semarahan, Seri Aman, Serikai, Sibu Mukah, Bintulu, Samalaju, Lunduk, Tebeduk, Ngau, Lubu Antu. Berbagainya, 6 kandang menuainya Kapit Miri, ILP Miri, Limbang Lawas Ngau Barrio, ngerikut kebaca API dalam kategori manah NREB, ngeriput kebisi 16 tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Tajapia dalam tempoh 7 hari keudah, dia semina Siti ejak tumpu angat ditemu di negeri itu. Berbangganya NREB madah ke Sarawak dipelabak ke dekat Majak Ngasai ke Penanggul Sebun dalam kandang beberapa hari ti dekat datai. Gaya hari ke bangsanya dipelabak ke dekat jadi inti pengawak bertunu ke Bayu Jisim, Majak nambah bak luar garis antara menua Sarawak. Terberindai renggat monsun barat daya diberingkah kena 14 hari bulan 5 lalu disadang nyentuk ngagai pengujung bulan 9 tu. Dalam tempoh tu menua tu dekat Ngasai ke angin ti konsisten berpuput hari adab barat daya. Berindarinya NREB serau dah ngambil banyak macam atur nyengkawam bilik operation sebun asap ti diaktif ke berjalai ke pengamatau bak lapangan nginsil permit bertunu ke udah dikeluar ke sebedau tu serta ngetu ke pengawak ngeluar ke permit bertunu ti baru. Notis ti nagang pengawak bertunu secara terbuka udah dikeluar ke ngagai semua pemaju projek lalu program penyedar berkaul ngau nagang bertunu terbuka di pejalai ke ngau kerjasama agensi bukai. Mensepanya megang diberi jaku tangkan nyediah ke pengawak bertunu secara terbuka ti tahu ngamah ke angin. Seekor lelaki berumur 23 tahun ditangkap polis pengudah agresif nyerang apa ya bersemangkah penusah kenyadi di Kampung Batu Kitang Jaya Kuching malam hari Minggu tu tadi. Nengah Siti Penerang, Kepala Polis Pelilih Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah mangsa keberumur 64 tahunnya bakal pengudah kena tumbuk bak lengan kibak maya penusah nyadi. Pansiat tumu tertemu ke suspek mulai kediri ke rumah dalam gaya mabuk. Ringat pengudah di lara apa ya irau ke penglikun diri ketegal ulah suspek tindak ulih ditagang mangsa udahnya ngagak report polis. Suspek dipelabak ke mabuk dadah maya ngerja penyalah tu ia ditan reman nyentuh hari 3 tu lalu kesnya benung di pansi nitih ke section 323 kanun keseksaan. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 1/27 hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam ditusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimiat terpelabak ko.
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu mayuh macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Taala nemu napis ya nama utai kebetul nama utai kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Taala kage ngamik utai kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya lah ban utai ti ngerusak nyat tu nyadi ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemai macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jerana, jerita lama Sarawak.
5: Saritu, 27.7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud, pengudah kedetukar nama hari Padang Sentral. Padang tu ngembuan nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek ngangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi ari kudah timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 kurang bergelumut sertai di ujung kia jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai baru tanah di bersambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mensia Mayuah di bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
4: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
6: Ya, kita bertemu baru jam kedua pemerindang malam. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur Menua kita. Okey, bakal selama hari satu pemerindang malam kita buat jam ketiga lagi. Kita berulang kau Ken Michael ungkap ya Retro 15. Hai, selamat malam ngagai kawan kita Tuan Budit ya. Sebening ke program kita minta lagu masterpiece kena merindang apa imit ngau Daddy L ke Benung Gawa malam tu sembunyikan ke program kita. Terima kasih ngarok ke terang program didinga di Seri Aman Gabetung 89.5. Kita ke baru mansak kandang menua Serian ninga kami 106.9 ngau di Kota Semarahan Bandar Kuching 101.3 FM ya pun direba jam ke itu ngarok ke semampai berjimat ba jalai alun. Kita terus merindang hati diri ngau lagu ke di Sadaraban Masterpiece. Okey, lagu sida ia menyadi kedua lagi nginjau lagu Ika Saiful lagu ya Malam Agi Muda. Pukul 10.15 minit malam jam kita idiot tu neh.

0: na pamaagi. Deka dito mo kitay, ni bagi 12 iti lagu. Deka bukit ba pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 iti lagu, sebina 12 iti lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga, dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab, sampah datai, masuk nadai pembayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri music Iban.
2: Iya, sampal magang bala kita datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau ya. Okey, 1/8 hari 6 sama berarti ke pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-9. Okey, tang sebenarnya kita ngagai gai hari menua kita ungkap ya malam tu. Engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia atau megak di bedak kita bak portal sedaya met.gov.my. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Semarahan, Betung, Serikai, Mukah, Sibu, Kapit, Bintulung, Kamiri, nadai hujan di Serian, Seri Aman, Gau, di Limbang. Gaya taksiat di menua kita bergelombang 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi angin berpupuk dari barat daya. Gau penglaju ya 30 nyentuk ke 40 kilometer sejam kesuah pengangat. Gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Kita rancak nak lama dengan ke lagu dari semifinalis kita Wat Rock. Ngau lagu ya terabai ungkap bala kita ke gini dengan kami dengan channel Astro 871. Terima kasih. Terus segulai sejalai ngau kami YFM Pemerintah Malam.

Iya, ya ke menon terbang rakan dengan tu ninga lagu ke di tebah ke pian malam tu pemerintah malam. Okey, nyapa dulu bagi kita buat fanpage YFM Band Station pemerintah kita. Terima kasih admin kita update bala penyampai radio ke Gawa ya. Okey. Nyapa dulu dengan kita Iba Binson MA, selamat bertugas dengan Wan Mami Abah juga Agnes Indai Robin MA, mana hari malam tu kekia ia minta lagu Ricky Anderson akai nyabak sebulan kena merindah diri pun kau semua bala kepada tinduk meh malam tu ya ngarok ke berjimat pula lagi jangan lupa untuk bahagia kekia sigi amai Richa Unup MA sama tugas di konti di Jalan Simpang Semunjan mana hari minta lagu Johnny Aman nanti sempat lagi au kekia Ellie Spencer Witi Nyapa Mega KTJ MA selamat bertugas minta sebarang lagu kena merindang bala kabarnya ianya Christina Casey Guan Ampoy Peter Tingkau Kujam Christopher Umpau Kujam semua bala biro wanita Serudit B mari pegati ngagai semua bala kita kedah mujur ngadu ke pengawak merarau ngau yang berhormat kena ke hari 6 tu tadi ya terpegati ngagai semua bala kita Juni Ben Mega habis nyapa kita selamat bertugas MA Catherine Robin benung mending ke program kita Mega terima kasih ya manyuh-manyuh neh okey suruh kita ke agi berperindang Mega malam tu kita ke baru nguyen ke radio ninga kami malam tu terima kasih manyuh-manyuh ngarak ke terus ninga kami nyentuk ke ngagai pengujung program kita okey Catherine Robin Mega si nyapa benung-mending ke program kita terima kasih kita terus berperindang lagu ke Disada Abang Kaya lagu ya bisi undang selepak batu okey kedua lagi nginjau lagu Ricky L ngau lagu ya jual mahal pemerintang malam YFM.

Iya. Kabenda udah tu meriau angai Ken Michael ngau program ya Retro 15 jam ketiga pemerindang malam kita malam hari satu ya balik kita ke gini kami di selam pemuda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih Hawaii. Okey, bakasama lah balik kita ke baru dekat belalaknya malam tu ngarap ke belalak ngau hati kecukup ya lantang. Okey, tindu jenak boleh mimpi ke mana ungkup ya malam tu neh. Okey, dua lagi lagu disediakan aku sepedau bergulang ngau Ken Michael Retro 15 lagu ke dipinta peninga kita tadi ya Ricky Anderson ngau lagu ya nyabak sebulan aku lagi nginjau lagu Ranca Ari Ethnic Transmission ngelepas ke diri. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam genap malam hari 2/28 dari bulan 7 pagilah nah. Malam tu kita sama-sama nampung pengrindu ya ninga timang kerbak tawas 12 sampai pukul 6 pagi pagilah ya ya kena terima jam beritu Jumat bang Jalai Alun ya kebenung gawat megak selamat bertugas ke kita ngambil ke bertugas ngawati ke lantang meh malam tu ya terus merindang hati diri dengan kami ninting hari ninting jam YFM bakal selama pesan DJ Meng agai semua peninga di kesayang jangan lupa untuk bahagia.

0: Moka 98.7 FM YFM
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap hati kita niat kami YFM segulai sejalai.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Pendingam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu Pendingam lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun ni akan dah lalu. Okey. Lagi tahu ya Kapien Dindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru Mungkal mengenal lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu Urah Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan dan Tuzahati gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas piamakan kita bisi lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Petrol 15, Edward Pusah, apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back-nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didinga kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena mana nyadi pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya sobat tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

Mini di Sinur Bukai. Tentu ya.

The Day We Find Love. Arirabad 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, ngau Spike Dalborn, Lebuh Mayanya Subak. Ya kita bilang Lebuh Mayanya Subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 Lebuh Mayanya. Lalu upian juga lagu Rizwilin Rahsia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael and Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus menyanyi ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngah piang mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang seberau kita menyanyi ke duit lagunya. Tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta.

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu ia ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Dan lagu tu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sidaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngaunya baga tinggal 2 iti lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datai berpengunjung Retro 15. Dua itik lagu kepenudi kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, batu sun nangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.

0: na pamaagi. Dekati temu kitai, ni bagi 12 iti lagu. Dekat Bukit Ba, Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 iti lagu. Sebina 12 iti lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugrah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadip. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesney Jabu dan Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas, peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agih Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: pagi. Dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebinak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Iban.

0: Tak lama lagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: tak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lam, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jasni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Memang Kerabat Awas. Rengkahan pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Siti.
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Matthew Mabur. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Berangah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music.

0: Teh, peda nuan. Penuh uras batu si galan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau telebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: sejak
1: sejak lain. Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi bala pendengar, selamat bertemu baru dalam program Sampai Pagi tik di keluar ke hari Gereja Seven Adventist maka ke pagi itu. Jadi pagi itu kita bergulai dengan aku pasal cantin loy, lalu ayat kita diambil dari bab 1 Korin bunyi itu. Dalam 1 Korin bagi 1 ayat 8, kami ingai ke kita anak nemu menjadi pasal penusah tik di tart ke kami di Asia, laban kami amat balat merinsa datai ke kami nyau asai ke dekat mati. Jadi bersampi kita. Allah Ta'ala apa di sorga, terima kasih ya. Nur kami bisik peluang dani pagi itu Tuhan. Nur kami megak dekat ninga jakut Tuhan udah tu lagi. Iri kemenak Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Bala peninga, ti kita meda ayat kita ada baca kumpai lama, nyak ngenang ke. Paul kenuli surat ngagi orang Kristian bak Korin. Ngamik sidak nemu penusah ngau pemerintah. Sidak Paul sebuat maya sidak nginjil di menua Asia dulu menyak. Orang Kristian di Korin ulih ngasai ke penusah sidak rasul. Dia sidak bersampi ke sidak ya. Lalu ngau nakak ulih mantu ngawati tik Pak Muhammad. Lalu mantu bak nama kedeguna belah sidak rasul. Jadi pagi itu, aku dekat nampung pasal pengawak Nabi Elijah. Ngenang ke Elijah baru dah menang. Laban Allah Ta'ala bisik ngau ya di Bukit Karmel. Ia mega udah munuh 450 ikut Nabi Baal ke balat amat nyakal ya. Munyiku dalam satu raja-raja bagi 1:40. Ia udah bersampi minta hujannya musim kemarau. Labuh memang musim kemarau. Tang hujan banget ngampuh ke menua Israel. Belanda nanda berkasut belumbak ngok Ahab ke ngenak kereta kuda. Munyiku ayat dalam 45 ngok 46. Tang lebuh heninga Jezebel ngembah ya. Elijah penyau takut lalu ngelari ke diri kena ngidup ke nyawa dalam satu raja bagi 19:3. Jadi dia matu dah tuai itu tadi nyau bersampi lalu indah minta diri mati. Nama kebuah ia tahu cukup irau kenyak balap ni. Jadi bad itu kita beda. Pengirau ia datai udah bekau ia menang. Jadi ia nyau ngasai ke diri empu pengirau ia nyau ngasuh ia cilu-ilu ke diri. Jadi itu meh maya Allah Ta'ala ngau nakak pementas ya ngatur pejalai pengawak dalam penghidup Elijah. Jadi Allah Ta'ala ngasuh Elijah belelak lalu merik ya makai. Lalu merik ke pemakai, merik atau dirup. Jadi Allah Ta'ala merik semua teka dipeguna ya. Ngenak semua kerja aja. Lalu ya kenyadi Allah Ta'ala ke penuh pengasih. Ngelala utai ke diguna kena belelak. Kena bermain ngau guna pengerai. Tuhan nang penuh pengibuh. Maya penghidup mensia kekiruh. Artinya kita berguna benar belelak. Lalu itu pengerai. Bak tubuh kita. Jadi bala peningat berdiak kita bedak. Allah Ta'ala mega berjaku ngau Elijah. Kan nulung ia mulai pengirau dalam penghidup. Dalam ayat ke-9 tadi. Jadi kelimpah hari kenganu Elijah. Allah Ta'ala nanya ya. Lalu nyak tik ngemun keranau sedua ya. Antara Allah Ta'ala ngau Elijah. Jadi bala peningat. Amat pun kita benung kiruh ngerja macam pengawak kita. Allah Ta'ala megak nganti kita ingat kia, lalu beranau ngia. Baka kita ke beranau ngopangan diri, lubuh kita bisik pengirau, silu-ilu ke diri lalu ngasai ke nak dikerinduk kurang. Tuhan nang keran dekat madah ngeki kita. Lengan dia tetap dekat merap kita ngopengasih. Allah Ta'ala nak bemunyi, berjaku, nak kertiak maya malamnya, maya malam hari, nyak megak maya tumuh pagi. Ukainya aja Allah Ta'ala megak meri Elijah. Siku kaban ke bernama Elisha dalam ayat ke-19 hingga 21. Allah Ta'ala ngirum ke Elisha jadi ke Bakiah ya. Ngambil ke bisik mela. Ngau ngintu utai ke berguna ya. Jadi bukannya megak dalam perjalanan penghidup kita. Kita megak berguna kurang kemerindang kita. Merangsang kita serta nyukung kita. Dalam penghidup Nabi Elijah. Ngau utai kenyadi buat penghidup ya tahu benar ngajar kita bela peninga. Pasar Allah Ta'ala ia ke tetap hati dekat nulung kita. Kena muai semua pengirau, kena ngalah ke semua pengirau. Ngenak jalai ke belelak.

Wah, kita kena penusah. Maya bisik pengirau, Tuhan nak kalah ngelebu ke kita. Munyi ke dalam Matthew bagi 6 ayat 33. Yang mana? Gigak dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau pengelurus ya. Lalu semua orang tanya dekat the break ngagi kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala. Bisik datai bak genap bila kita sehari itu. Bila peningah. Bersampi kita ya. Allah Ta'ala apai kami tadi serga. Terima kasih ya Tuhan ke pelajar dari penghidup Nabi Elijah. Terima kasih ya megak kesemayan Wan. Ke pengasih Nuan serta megak keberkat penghidup ke deberi Nuan Gelamatu. Nyalai, kami bersampi minta Nuan anang jauh hari kami Tuhan, berandau meh ngau kami, maya bisik pengirau, maya kami kediri, maya kami berasa sunyi, penuh ke penghidup kami ngenak Roh Kudus Nuan. Ngambik ke Nuan selalu bisik jadi ke pemerindang penghidup kami, leban nur Nuan, bak Nuan meh kami mangai ke penghidup kami, lalu bak Nuan megak, jadi kebakiah kami, jadi kalah talah kami ke pemaduk sempurna. Nyalai Tuhan, kami nyerah semua pengirau, semua penuh hati, semua penghidup kami ke penuh ngomak ke berat tu, ngagi cari Tuhan. Dalam nama Jesus, amin.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat melagu dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu gak bulan dua ajaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ga anak kakas munu anak mampasan. Nebang ga kayu serang batang kurang ruman. Nesak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lebas udah badu lantang ga ikan.
4: Kami Nuri Bangkita Mintiang Ari bermacam lagu.

Pintu Besi hari Joseph Dresa ya. Lagu dia kena ngepon ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Sehari tu hari 2 ya. 28 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke mendiang ke YFM ke pagi tu ke lebih haki kita ke uliah mendiang ke YFM ngena frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita ke pagi tu peninggal ya. Lalu pihak muka ke uliah didengar kita dari RTM klik ngau muka channel Astro ke pagi tu ya. Okey, pagi hari 2 tu kita bergolai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Lebih haki kita ke nang udah tumu angkat dani kita akan nyedia ke diri nurun gawa atau ke nganjung pala nebiak ke bersekolah ke pagi tau ya. Harap ke nadai penanggul nur kita ke ngepun kari baru pihak muka ke deka ngatur semua pengawak kita ke sarito lagi ya. Sama ngarap ke semua pengawak ke deka diatur kita sarito mujur di pejalai. Okey, jadi bak tusun program kita hari 2 tu. Bakal selama pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan beratau ke pesan ke pebatang ke dianjung agai WhatsApp konti YFM. Ngau muka agai email YFM. Ya muka 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu lagi kita bergulai program 2 pagi Y. Dia kena ngericah ke pagi kita ke pagi tu ya. Hanya ke tusun atau ke rintai segmen pengerak pagi hari 2 ke sari tu ya. Okey, jadi berdau maka berkongsi ke berita-berita bukai, berita-berita ke WC Ayan, bah surat berita. Kita ke pagi tu berperindang dulu ngau lagu-lagu ke disedia ke pagi tu ya. Lagu kedua hari Elta Bronstein, Kumang Sarawak.

Selekaja ku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi ngak berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngak orang ti seranta. Lepuk kita meri sedekah ngak orang kesuntut, anang nejuk kecari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu pemanah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bawah ruang bilik kita. Pemanah kita ngak orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngak pemanah. Ngak orang tidak tolong kita, ngak terbayar, tau kena ulian balas pemanah kita. Anang kita kelup tukut ngak orang. Engkau orang tak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nunggu orang. Nada yang awal. Pada ibu kita bergendang ke pengawal kita ini. Tuhan lalu yang ngupah orang di ibuana titik siru, hati siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak terletak taruh ke kita misi. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tidak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutil lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kumbur itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak boleh mengubah dunia aku. Dan aku boleh nikau ke selekau batu dalam telaga, awak yang hasil kerja air pada telaganya. Pertinya, utai timit pekerja kita besar itu, boleh mai pangkau lebih orang di hari ini. Harap kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita. Awak kerja mana awak kita mai berkat di semua. Tuhan berkat di kita semua.

Hari Lucy M ya, tulang besi urat dawai. Harapkan ada penanggul meh. Kita ke dekat ngepun kari baru sarito. Lebih lagi kita ke dekat berjalan ke pengawak ya. Harapkan ada penanggul abak pengerai kita. Nanti ngasai ke diri nak tu gerai. Tadi tahu bertemu kau dutur ke ya. Ngambil ke nemu nama utai ke nanggul tubuh kita. Lebih lagi pak kaya hari kita kena menuku. Sekejapnya panas, sekejapnya hujan. Kadang mereka tahu nanggul pengerai kita. Okey, jadi berarti ke dulu berita-berita ke BC Ayan pak surat berita kita. Berita ke BC Ayan tu berita ke berkawal ngau kaya hari ya. Kalai Direktur Opis Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim kemari ya bising luar ke penerang ke berkawal ngau gayari ke angat bak sekedak kanandor di Sarawak kenyau berapa hari itu kuda inya berpun hari siklon tropika Taufan Nul hari Tasik Cina Selatan. Jadi amadah ke gayari ke berkenya ngujung ke gayari ke angat lalu pihak mereka ngamah ke gaya angin ya. Jadi ya madah ke palan meteorologi ASEAN di Singapura mega bisi tertemu ke sekedar hotspot bak Kalimantan Barat. Jadi tu ngujung ke sekedar kanan dur. Jadi bagi menua Kuching, Semarahan, Sri Aman, Gau Kapit. Bisi sebun mimit ya ketegal siklon tropika Taufan Nul dari Tasik Cina Selatan. Okeynya penerang ke di pansut ke Direktur Opis Meteorologi ya Hairul Najib Ibrahim bak siti hari berita ke bisik di keluarga. Okey, lalu bak berita bukai ke bisik di keluarga sebuah kapal berikan ke nadai lumur register ianya hari kerana menua luar ya bisik ditemu bak Tasik bak kandang Tasik Utara Sarawak kemari. Jadi Direktur Maritim Menua Sarawak Laksmana Pertama Maritim Muhammad Heri Abdul Aziz madah ke sida udah ngetan ke kapalnya urung pukul 11.30 pagi urung 121 Batu Nautika Utara Tanjung Po. Okay, jadi pansi ke Sili Aki mereka tertemu ke kapalnya ngerja penyalah baruh Akta Pengawal Berikan 1985 dengan mereka Akta Immigration 1959-63. Jadi kapalnya ngau kru kapalnya mereka sudah dibaik ngagai jeti kompleks maritim Tun Abang Salahuddin Kuching sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansi maritim Malaysia ngambil ke atur ke nangkan kenya oleh di pejalai ke. Okey, hanya mereka bak berita ke bisi dikeluar ke bak surat berita lalu pak berita buka itu 340 hiti compound udah dikeluar ke ops bersepadu ngau muka ops motosikal ke di pejalai ke unit pemansi ngau penerit ada traffic ke BSPT Induk Pis Polis Bintulu begulai ngau IPD Bintulu di kepala polis pilih Bintulu Superintendent Nixon Joswali madah ke operasi ke di pejalai ke pukul 11 malam 25 bulan 7 tu tadi bak jalai jematan Tun Taib Mahmud tertemu ke Mayuh Bengkah Penyalah ke di
pejalai ke orang ke berkena ke motosikal ya. Jadi sepemanjai operasinya ke di pejalai ke 128 buah motosikal diperiksa. Kenyang kaum 145 ikut orang ya. Jadi sekedar hari penyalah ke ditemu maya operasinya bakal ngubah exhaust ngau meka cermin TC ngau meka lumur flat ke nak nitih ke atur ke udah ditetapkan. Okey, hanya bah siti operasi atau ke ops bersepadu ops motosikal ke dipejalai ke unit pemansik ngau penerit adat traffic BSPT Induk Pis Polis Pilih Bintulu ke diatur Pak Jalai Jematan Tun Taib Mahmud kena malam 25 hari bulan 7 atau tadi. Okay. Hanya megak Pak Siti hari berita ke Bisi Ayan Pak Surat Berita kita ke pagi tu. Okay. Mayu lagi berita ke Bukai. Lagi berkongsi dengan bala peninggal kita. Lalu bakal selama berita pagi di YFM. Boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi tu lagi di YFM. Lalu bakal selama muka peninggal ya. 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan beran. Enggak muka pesan ke berbatang. Akan diterima hari peninggal kita ya.

0: Statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara kita diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Iban.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, dengan itu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Lucy anak mendan madah ke anak ya, jingga anak Lucy ya, jingga anak Lucy tau ke dikangau racil udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi perumah sedampu inya perumah lemada skim bi meraduang. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ya, bawa pendam lalang skim B. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa skim B, kuta baruan sungai pakan, sugai pakan, sanggau, stumau, nyala laduang julau, bawang asan, sibu, sebuluh hingga buka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Lucy ya, bal umur 017-409-3825. Hanya tadi pesan ke madah ke Lester Jingga anak Lucy ya, Lester Jingga anak Lucy udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah lemada skim pi meraduang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pigila ba pendam lalang skim pi. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari Agnes anak kemarau tau ke inai manda. Jadi pesan tu madah ke apa ya, kemarau anak iluak ya, kemarau anak iluak udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi per rumah sidampu ianya per rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak semanjai jalai Selangor Muka di Belengian, Bawan, Temesu, Bayan, Bunga Nemit ngau Bunga Besai, Rasau, Bayan Tasik, di Bintulu, Miri, Sibu, Kuching, Brunei, Limbang, Lawas ngau muka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Ignas Kemarau abad umur 014-316-6095 atau kenuju Teresa Kemarau 011-200-4135. Nya tadi pesan madah ke kemarau anak iluak ya, kemarau anak iluak udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi per rumah sedempu inya per rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangor Muka. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu inya ari mendu anak Mili madah ke apa ya, Mili anak Meriang tau ke apai jali udah nadai mega. Lalu niang mendu niang Mili anak Meriang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, bak rumah sedempu ianya bak rumah Hasun Tembawai Kapu Awi ya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Kandau Lubuk Nibuang, rumah Michael Nangar Risau, rumah Julius Wong Nansang, rumah Majang Ukir, rumah Balang Sungai Payan, rumah Ramjuta Belawang, rumah Basih Hengkala, rumah Kerbau Lubuk Kepayang, rumah Louis Tanjung, rumah Jigum Uang Alas, rumah Dara Remia Sulu, rumah Metali Meruji, kaban belayan pak rumah Jimbai Sebubu, Reban Temenggung, rumah Bacai, rumah Ninsi Durin Kiba Ngau Kanan. Ngau mega kaban belayan ke Bukai ya, ke na ulih disebut di Tumagang. Kalau ya pesan tau tadi madah ke Mili anak Meriang, Mili anak Meriang tau ke apai jali udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pak rumah sedampu ianya pak rumah asun temawai kapu awi ya lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan Arya Freddy anak benang tahu ke Paisima jadi pesan tu madah ke Binia Metren Roslin Karai ya. Metren Roslin Karai udah nadai meka. Lalu ni yang Metren Roslin Karai tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Dorothy Yati Philip kayak Sungai Durian. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu menuju kaban pelayan apa durian kanan, durian kiba, naman, asan kerangan, sungai asan, stras, rumah tani, sungai tunuh kapit, rumah wing, sungai mujung, kaban pelayan di sibu, miri kucing, ngamaka kaban pelayan kebukai kena oleh dia sebut di tomagang. Kalau pesan tu tadi madah ke metron Roslin Garai udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu. Inya Pak Rumah Dorothy Yati Pilim. Kayak Sungai Durian. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu. Ianya pesan Maria sendi anak jar ya madah ke anak ya minda anak igun minda anak igun udah nadai muka lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Adih Tanjung Tiung Batang Muka Lubu Beban jadi pesan tu nuju kaban belayan inya bayan anak jarah di kapit selimah anak jarah di Sibu Jaya seligi ngau siah anak unsa ba nangai bau tua rumah salang anak unsa ba separai tatau jinggau anak jayang di Bintangur selin ngau misi anak jarah di Johor kaban belayan ba semanjai jalai bukit engkerbai lubu bemban bantulang pelukau di Cih Meruan engau mega kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Maria anak lutur abal umur 013-725-7543 atau kenuju sendi anak car ya 019-963-7856. Hanya tadi pesan ke madah ke minda anak igun minda anak igun udah nada ya lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi Pak Rumah Sidampu inya Pak Rumah Hadiah Tanjung Ngetiung Batang Mukah Lubu Pemban. Okey, hanya tadi mega pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ya udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka ya ke pagi tu. Kita dulu ngau lagu Arya Stanley Bayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Awak pengerak pagi kita, lagi megah macam pesan ke buka ya hari peningah kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu hari ujang anak angkiang madah ke apa ya angkiang anak gegang ya tahu ke apa subang udah nadai muka lalu niang tau deka di sengai pala mayu ba rumah sidampu ianya ba rumah dangi ya sungai pelata Kuala Balingian lalu maya ngancung niang tau empai ditetap ke agi jadi penerang ke sili agi kaul ngau pesan tau kita tahu bertelepon ngagai ujang anak angkiang berlumur 019-891-4174 tau kenuju subang anak angkiang berlumur 013-831-1544 jadi pesan tau nuju kaban belayan bak Kuala Balingian rumah hinju apa Tanjung Taruh, rumah jarau Penggalan Tuna, rumah tim atau ke rumah sawan Sungai Sekarak Pawang Balingian, kaban belayan bawa tepus Ulu Serangau, Nia, Bram, Tamin di Brunei ngomeka kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke angkiang anak gegang tau ke apai subang udah nadai. Lalu

yang tahu dekat di Sungai Palamayu ah. Ba rumah sedempu hanya ba rumah dangi Sungai Pelata Kuala Pelengian lalu mayang nganjuang ni yang tu umpai ditetap ke agi. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari X tuai rumah Juna nak taduang madah ke Sumba anak Jambal ya tau ke Indai Anai madah ke ibu ya Sumba anak Jambal ya tau ke Indai Anai udah nadai lalu niang tau dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi ba rumah sedampu inya ba rumah dara Remias Ulu Luau Awi Seratu lalu niang tau dekat di kubur ke pagi pergila jadi pesan tau nuju Kaban Belayan ba rumah Desman Sungan Kemidan Jaya Awi Rumah Berangin Kemidan Asal Rumah Dulah Nangaluau Rumah Balang Sungai Payan Rumah Manggi Tanjung Tapang Rumah Jigum Uang Alas Rumah Kerbau Lubuk Payang Rumah Ram Juta Belawang Rumah Luis Tanjung Rumah Tama Nangam Lupak Kerian Rumah Ugas Kawit Asal Rumah Daniel Kawit Pungsi api yang mereka Kaban Belayan bawa Batang Rimbas Batang Babu Debak Batang Awi Kerian Sebetan Kabo ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai ex tuai rumah Juna Empu bawa lumur kusung 16890 3078 tahu kenuju Florence Ide kusung 14767 3938 nya tadi pesan madah ke Sumba anak Jambal ya, tahu ke Indai Anai udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah darar mias ulu luau awi seratu lalu dekat di kubur ke pagi pergila okey lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah kengeta sulit ngaung lumbung keniang iduat Jepan ane agramung kalai pengawak tu dekat diatur hari 6 tu ila 1/8/2026 aba rumah sedempu inya aba melatai satu jalai baru ah jalai seliri kapit ya okey jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Telangau Rumah Jantai Bali, Rumah Bakar Pulau Pisang Ulu, Rumah Jarup Pulau Pisang Ili, Rumah Jalin Sungai Amang Kapit, Rumah Lawrence Melatai 1, Rumah Dinis Sungai Amang, Rumah Richmond Sungai Amang, Rumah Kiwang Sungai Sibau, Rumah Bangkung Nanga Sebala, Ulu Yong Kapit Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, di Sibu ngamaga Kaban Belayan ke buka yang kena oleh disebut di Tomakang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur kusung 14380 1183 atau ke lumur kusung 11895 7828. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngang lumbung Keniang iduat Jepan ane Gramuang ya ke dekat diatur 1/8/2026 ba rumah sedempu inya ba melatai 1 jalai baru jalai seliri kapit okey lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari pesan madah ke terang anak ngelambuang ya terang anak ngelambuang tau ke bini belayuang udah nadai lalu niang tau dekat di Sungai Palamayu ba Dewan Serbaguna Pujud Kona Miri malam tau lagi ya lalu niang tau dekat di kubur ke pagi pergilah tang sebenarnya dekat di Sembiang ke dulu ba gereja St. Joseph Cathedral Miri lalu dahnya dekat di kubur ke ba pendam RC Katolik Lampir Miri okey jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngagai
Michael anak Kedit bal umur 013-800-6419 tau ke nuju Belayung 013-843-8701. Ya, pesan dan nuju kapal belayan ba Sungai Rana Suang bala menyadik niang di Bintulu Sungai Pelan ngau ditatau kapal belayan ba rumah henteni Sungai Liam tinjar Bram ba selepin ngau kapal belayan kebukai kena ulih di sebut itu makang. Jadi pesan tok tadi madah ke terang anak lambung tau ke bini belayung udah nada ya lalu dekat di sungai pala mayu ba dewan serupa guna pujut kona miri lalu dekat dikubur ke ba pagi pikila ba pendam arsi lambir miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari jeruzri impian tau ke boy madah kengeta sulit ni yang apa sida ianya ni yang kalung ana ajan ke dekat diatur 1 bulan 8 2026 pukul 8 malam ya ba rumah sedampu ianya ba subplot 74 Austria Height Phase 3 Jalan Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu menuju kapan belayan ba batang jelaluang tisam sungai ti jambu kerampak Selangking, Luing, Spak, Setiam, Sab, ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngagai Lumur Boy 019-991-9600 tahu kenuju Gunin 012-812-9593. Ya, tadi pesan madah ngetah sulit ni yang kalung anak ajan kadeka diatur malam 1 bulan 8 2026 ianya malam hari 6 ya ba subplot 74 Austria Height Phase 3 Jalan Sibiu Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari uju anak luga tau ke apa ini si ya madah ke sepiang 100 hari ngau muain terbalu lalu merkat ke regang niang cimau anak unya kedekat diatur 1 bulan 8 2026 ianya hari 6 ba rumah sedempu rumah lumur 35 rumah berandah Tanjung Gerirang Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Rirang skra ulu ngau skra ile putat Tanjung Bladin terusan Kalong Baru Tulang Kampung Resa Berangan Ulu Berangan Ile Lio Ijo Ulu Ijo Ile ngau mega kaban belayan kebuka yang kena ulih di sebut itu makang. Jadi pesan tu tadi madah ke Semiang 100 hari muain terbalu ngau merkat kergang keniang cima wana unya kedekat diatur 1 bulan 8 2026 ba rumah sidampu nyaba rumah beranda Tanjung Rirang Sri Aman lalu pengawalnya dekat diatur 8:30 pagi ya. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke Mekah bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. Ini merindah kita di YFM lagu hari Jacqueline Juniaman adai guna ngetan lagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenal kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asos skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM. Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni bawa berita pagi hari 2, 28 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Wakaf nyadi pengeremai pemansang sosioekonomi ti meruan di Sarawak. KMKK dilalau ngambil kenyadi mata ngepending perintah mantuk ngelaban pengawak nyerungkai kampung di Sarawak. Mensia mayuh diberi jakut tangkan ngetu pengawak ngamah ke sungai ngau tasia. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengawak ngatur ekosistem wakaf cara efektif bisi potensial jadi instrumen strategik dalam merangsang pemansang sosioekonomi ti meruan. Tumaga nangkup belanja mensia mayuh serta pengawak filantropi sektor ti ngati kediri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke wakaf nak patut dipedak semina nyadi institusi pengasih hajak tang tau ngasih ke pengeraja asal ti meruan di kena nyukung mayuh macam sektor ti kritikal. Tun yang kaum perkara pelajar, nyaga pengerai, pengawak dagang, rumah ke ulih dibeli, ngintu rampak menua serta ngenegap ke daya tan komuniti. Ko ia nerang cara holistik tu ngayan ke semangat Islam ke bendal diberati ke perkara pemansang nengah pemayak maruah ngau peluang ti sama rata ungkup semua serak komuniti. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026 di Palan Convention Kuala Lumpur KLCC ke udah dipenyadi Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Ketuai Komuniti ngau Ketuai Raban Bangsa KMKK dilalau kedegap ke agi pengawak nyaga rampak menua dengan cara nyedia ke penerang tumu ngagai Raban berkuasa. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan Madah, pangku pengawak KMKK cukup bersarti laban sidak tu ngembuan penemu ti komprehensif ari renggat akau umbi. Ia madah sebarang pengawak bakal nyerungkai kampung ngau nebang kayu nadai pemendal mesti direput ke ngau lengkas ngagai polis di Raja Malaysia tau ke Sarawak Forestry Corporation SFC ngambi atur tipatut ulih lengkas di pejalai ke. Ia merik jamin ke alai identiti orang ke merik penerangnya dekat diresia ke. Ia maksud ke Jakoto lebuah berjadi ke seminar ngenegap ke KMKK dalam perkara ngintu rampak menua nuju pemansang tip meruan pelilih menua Limbang 2026 di Limbang. Berbak ngaunya Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, kemegak Menteri Pengeraja Asal ngau pemansang kanan negeri Sarawak, ngelalau mensemai wah ngetu ke sebarang pengawak ke tau ngamah ke sungai. Tunjeng kawam pengawak tinggana racun bakal nubai ngau aktiviti ngebom ikan bak tasir. Yang nyemetak madah ke pengawak tinadai bertanggungjawabnya ukai semena ngerusak ke utai hidup dalam air tamaga ngerugak kualiti sumber air nin tengari. Pengawak ngintu rampak menua berguna ke komitmen ngau kerjasama semua serak mensemayuah ukai semena dilempai ke ngagai perintah haja. Bak pengawaknya ia bisi nyuak ke cek pampas penyampau lebih 9.7 juta ringgit ngagai 94 ikut penerima ungkup projek Jalai Besai menua pesisir utara NCH Limbang Seksyen 1 ngau 2. Ia megak bisi nyuak ke 97 itik surat palak tanah ngagai 85 ikut penerima hari baruah program nyukat lot individu NCR inisiatif baru. Kerjasama antara Apai Indai, sekolah, ngau komuniti mesti ditegap kagi dikena nentu ke penyulut akademik nembiak kelebih lagi bak pengawak nyikap persa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026. Kaban Kunsil Negeri Adun Terbeduk Dr. Simon Sinang Badal madah ke pelajar jadi pelasa pemansang modal mensia serta jadi penentu penyulut negeri Jemaah Ila. Yang madah ke pelajar jadi kerban ke pemaduk berkuasa dikena nampak penghidup Jemaah Ila ungkup siku-siku orang ngau menua. Yang maksud ke Jakotu lebuah ngenatai ke Lica bergulai ngemansang ke pemuju bala anak Jemaah Ila nyerumak program menjulang pendidikan Sarawak tagap mancang lonjakan SPM 2026 di Serian. Ia megak berkongsi ke pengawak Gerempuang Bangsa Dayak Bidayuah DBNA dalam ngenegap ke pelajar kenyau hari tahun 2007 dengan aspiration sepintu ruang bilik siku graduate. Kok ya, Sarawak berjalai kebetul berpengawak ngemansang ke modal mensia dengan macam-macam inisiatif perintah negeri tinggal merat ke perkara pelajar ngau digitalization. Di itu kita menunggu mendiang ke berita pagi dari YFM Kuching. Gaya hari tirangkai diasai ke di Sarawak kenyal beberapa hari ke udah bisik berkawan ngau ribut tropika nor di Tasik Cina Selatan. Ditiah ke Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim ubah gaya arinya udah ngerugak kualiti pemersih angin bak sekedak kena endur di negeri itu. Berbak ngonya palan meteorologi khas ASEAN ASMC di Singapura bisi tertemu ke sekedak tumbuh angat di Kalimantan Barat. Kok ya, penanggonya ke diumbak ngau kuyang gaya angin ke nyadi dia tu ngujung ke sebun asap merakak garis antara menua tingerugak kualiti pemersih angin di bagi menua Kuching, Samarahan, Seri Aman, ngau Kapit. Ia maksud ke perkaranya ngagai RTM di Kuching. Tejap pihak ia madah penanggonya ke dia tu majak belinsu mana berinda hari ribut tropika nor majak ngetu serta hujan ke bisik nyadi nyau ke bak selampu kanan menua Sarawak dimantuk mulai ke kualiti pemersih angin. Kualiti pemersih angin ambience di Sarawak ngayan ke trend nambah bak baca indeks pengemah angin API kenyau hari 10 hari bulan 7 tu tadi. Nakak tengah hari kemari, Seminak Serian ajak kanandu ke ngerikut ke baca API dalam kategori ndak berpengerai, ianya 151. Nitih kepenerang hari Komiti Pengeraja Asal ngau rampak menua Sarawak, NREB bisi 11 kenandu ke bukai ngerikut ketikas baca kategori jelan. Karena menua tu ianya Kucing, Samarahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, Lundu, Tebedu, Ngau Lubu Antu. Berbak ngaunya 6 karena menua ianya Kapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas Ngau Bario, ngerikut ke baca API dalam kategori mana. NREB ngeriput ke bisi 16 tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 hari bulan 7 nyentuh ke hari Minggu tu tadi. Terjapiak dalam timpuh 7 hari ke udah, dia Seminak Siti ajak tumpu angat ditemu di negeri tu. Berbak ngaunya NREB madah ke Sarawak di pelabak ke dekat majak ngasai ke Penangguh Sebun bak kandang beberapa hari ti dekat datai. Gaya hari ke bangsanya di pelabak ke dekat Nyadi henti pengawak bertunu ke Biojisim majak nambah balua garis antara menua Sarawak. Tu berindia hari renggat monsun barat daya di berengkah kena 14 hari bulan 5 lalu disadang nyentuh ke ngagai penghujung bulan 9 tu. Dalam timpuh tu, menua tu dekat ngasai ke angin ti konsisten berpuput hari adab barat daya. Berindia harinya NREB Sarawak udah ngambil mayuh macam atur yang kawum bilik operation sebun asap ti diaktif ke berjalai ke pengawak matau ba lapangan nginsir permit betunu ti udah dikeluar ke sebadau tu serta ngetu ke pengawak ngeluar ke permit betunu ti baru. Notis ti nagang pengawak nunu cara terbuka udah dikeluar ke ngagai semua pemaju projek lalu program penyedau berkawa ngau nagang nunu terbuka dipejalai ke ngau kerjasama agensi bukai. Mensia mayuh mega diberi jakut tangkan nyeliah ke pengawak nunu cara terbuka ti tau ngamah ke angin. Sebuah kapal berikan hari menua luar ke Nadai berjister serta dipelabak ke Ngelanggau mayuh bengkah undang-undang maritim ditan bak Tasik Adab Utara Sarawak. Kapalnya ditan maya operation nerit ke atur kena hari 6 tuk tadi. Direktur Maritim Negeri Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz madah ke kapalnya ditan urung pukul 11.30 minit pagi bak penyawah 121 batu nautika utara Tanjung Po. Pengawak meresa tertemu ke kapalnya Nadai Ngembuan Lumo Register dijaga dua ikut kru Indonesia yang kaum Siku Jeragan. Pengawak meresa ngau silik agi ngayan ke kapal tu dipelabak ke bisik Ngelanggau atur Akta Berikan 1985 ngau Akta Immigration 1959/63. Kapalnya ngau kedua-dua kru kapal udah ditan serta dibaik ngagai jeti Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Kuching sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansik Maritim Malaysia ngambil ke pansik silik uliah dipejalai nitiah ke undang-undang ti ditetap. Dikenal ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Wakaf Nyadi Pengerembai Pemansang Sosioekonomi Ti Meruan di Sarawak. KMKK dilalau ngambil ke Nyadi Mata Ngau Pendiang Perintah mantuk ngelaban pengawak nyerungkai kampung di Sarawak. Mensia mayuh diberi jakut tangkan ngetu pengawak ngamah ke sungai Ngau Tasik. Nyanaka berita pagi hari UIF Femiban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berjalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 28/7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit keboleh RM15,700 kebelanja kenengagak bangunan rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegak patron gerempuang pengelantang rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Kau pengari hari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif di diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru negaraban timbuna ketulung serta dikarap oleh nyawab ngurumban pengawak ngagak bangunan rumah anak Batu Balu terdisikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyawab ngomri derma ngekeraban tidak bina lansiak kebakatu patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penunggu penyayau serta peniru orang bukai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sarito ianya leka. L-E-K-E-K. Leka. Reti leka ianya leka, reraka, tau keketawa ingar, nak ngetu, ketegal, gaga ati. Maya ngenak leka jaku tu ianya kami ari start tu boleh ninga ke leka ketawa nuan ari bilik tadi. Tau ke? Nyau betelekak bala kami ketawa ninga cerita ditusi nai lelipai ke sigit landia meluluk ke utai. Nyak nakak seleka jaku sarito ianya lekak.
2: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 pagi.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar Sarawak, Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: na pamaagi deka dito mo kitay ni bagi 12 iti lagu deka bukid ba pangkaw final ACSJ ke-9 hari 24 iti lagu sebina 12 iti lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke-9 pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin di Sadang Datai Megah. Yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban. 24 iti lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang Leka Ngau Tiun Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua Leka Ngau Tiun Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit Leka Ngau Tiun Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai Leka Ngau Tiun Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap Leka Ngau Tiun Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiun Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes John Yaman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesney Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 kena 1/8/2026 arina berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makan Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Lau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ingat bola kaku mel. Kalau kaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku hari tu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sanonya meh. Sama sekolah kita subak sama pemberi. Udahnya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lepannya subak lain dah dah besar nyo gedok
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mai ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilih ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata ba budi yang
1: kapan ku tu sebab labaya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya aku nemu baca
2: isi salah ikan ka kai ka
1: nak aku namanya lumai sampai tu nala ikan ko
3: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.